0: dan dimakamkan di Baqi' di kota Madinah radhiyallahu anhu wa ardah. Semoga Allah ridha pada beliau dan beliau mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis yang berikutnya. An Mahmud bin Labid. Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatir, yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik yang kecil. Qalu wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa sih syirik kecil itu ya Rasulullah? Qal ar-riya. Kata Nabi alaihi salam, syirik kecil itu adalah riya. Yaqulullah azza wa jalla, Allah taala akan berfirman nanti di hari kiamat, idza jazaa'an naasa bi'amalihim. Ketika Allah memberikan balasan pada manusia dan amal-amal perbuatan mereka di hari kiamat kelak, Allah akan berkata kepada mereka, ya, orang pelaku-pelaku syirik kecil, yaitu yang riya, idhhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya. Kata Allah taala pada mereka, silahkan kalian pergi kepada orang-orang yang kalian minta pujiannya ketika di dunia, tatkala kalian beribadah minta pujian mereka, ya, pergi kepada mereka, ya, fanduru hal tajiduna indahum jaza. Kemudian kalian coba lihat apakah kalian mempunyai balasan di sana dari mereka, orang-orang itu yang kalian riak terhadap mereka, kalian beramal untuk dipuji oleh mereka, untuk dilihat oleh mereka, untuk disanjung oleh mereka. Pergi kepada mereka, cari pahala di sana. Apa ada pemberian mereka apa enggak kepada kalian? Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Al-Albani mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Ini juga berkaitan dengan syirik-syirik yang kecil. Sini asyirkul asghar. Syirik yang kecil. Nah, hadis ini menjelaskan kepada sebelum saya melanjutkan, kita ingin mengenal sahabat namanya Mahmud bin Labid. Siapa Mahmud bin Labid ini? Beliau Mahmud bin Labid bin Uqbah bin Rafi', ya, Abu Nu'aim Al-Ansari, ya. Abu Nu'aim Al-Ansari. Beliau lahirkan di kota Madinah di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jadi ini termasuk sahabat-sahabat yang masih kecil ketika itu. Nah, makanya hadis beliau, ya, hadis Mahmud bin Labid ini itu dengan perantaraan, ya, artinya beliau dengar dari sahabat yang lebih tua dari Rasulullah SAW. Sahabat ini yang langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Nah, Mahmud bin Labid ini mengambil hadis-hadis itu dari sahabat-sahabat tersebut, ya, sehingga hadis-hadis Mahmud bin Labid yaitu hadis yang mursal, ya. Mahmud bin Labid ini juga mendengar atau meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab, dari Uthman bin Affan, dari Qatada bin Nu'man, dari Rafi bin Khadij, ya, ini beliau menerima hadis dari mereka. Ini diantara sekilas tentang Mahmud bin Labid. Jadi hadis-hadisnya itu hadis mursal, artinya beliau menerima dari sahabat yang lain, karena beliau ketika itu masih dalam usia yang sangat kecil, radhiyallahu anhu. Mahmud bin Labid disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau wafat pada tahun ke-97 Hijriah. Tahun 97 Hijriah, usia beliau ketika itu, ya, 96 tahun. Masyaallah, usia yang panjang. Ya, ini tentang sahabat yang bernama Mahmud bin Labid radhiyallahu an. Nah, hadis yang kita dengar tadi memberikan pelajaran kepada kita, di antara fawaid pelajaran-pelajaran dari hadis tadi, pertama adalah zikru anwa'i syirik. Ya, jadi Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini macam-macam kesyirikan. Di antaranya adalah syirik yang kecil. Ya. Karena, dan di antara macam-macam syirik kecil adalah riya. Ya, riya itu bagian dari syirik yang kecil. Nah, Riya ini disebutkan juga dalam hadis ini dengan syirik yang kecil. Ya. Karena seorang yang riya itu dia tidak kufur pada Allah. Ya. Dia beriman pada Allah. Ya. Cuma dalam amalnya tadi itu, ya, dia mengharapkan pujian dari manusia. Dia mengharapkan pujian dari manusia. Makanya dia digolongkan perbuatan itu perbuatan syirik kecil. Ya, karena syirik kecil tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Yang mengeluarkan seorang dari Islam syirik besar. Itu mengeluarkan seorang dari Islam. Kecuali kalau dia bertobat pada Allah Ta'ala. Dia kembali pada Allah Ta'ala. Mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Adapun syirik kecil tidak sampai mengeluarkan seorang dari agamanya. Apa sih riya itu? Para ulama menyebutkan di antara makna dari riya itu adalah tarkul ikhlasi fil aqwal wal a'mal. Riya itu adalah meninggalkan keikhlasan. Dia tidak ikhlas di dalam ucapan-ucapannya dan dalam perbuatan-perbuatannya. Ya. Bi an yaqula qawlan aw ya'mala amalan la yuridu bihi wajhallah. Itu ketika dia ucapkan sesuatu yang semestinya ucapan ini ibadah pada Allah Ta'ala. Atau dia berbuat satu amal yang amal itu semestinya ibadah pada Allah Ta'ala. Tapi dia tidak inginkan dari perkataan dan perbuatannya itu, dia tidak menginginkan wajah Allah. Ya. Tapi yang diinginkan adalah ya, pujian manusia, agar dilihat oleh manusia. Makanya amal tersebut yang bercampur dengan riya tadi itu gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tidak menggugurkan amal-amal yang lainnya yang dia ikhlas pada Allah Ta'ala. Ya. Jadi syirik kecil itu menggugurkan amal yang bercampur dengan riya tadi itu. Amal itu gugur. Tapi tidak merusak semua amal ibadahnya, tidak. Hanya yang bercampur dengan riya itu. Kemudian, tentu hadis ini juga mengandung perintah kepada kita ya, untuk selalu mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memberi peringatan pada kita dari perbuatan riya. Ya, pelajaran lain bahwa orang yang melakukan amal ghairillah bukan karena Allah atau dia menyekutukan Allah dengan sesuatu ketika dia melakukan amal tersebut, maka amalnya tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dan dia tidak mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi orang yang melakukan satu amal bukan karena Allah atau dia melakukan satu amal ibadah tapi dia menyekutukan Allah dalam amal itu. Ya, dia menyekutukan Allah dalam amal tersebut. Makin amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kemudian bahwa yang memberikan pahala di hari kiamat kelak adalah hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, yang memberikan pahala kepada manusia, pada orang yang beriman di hari kiamat kelak hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun yang disekutukan, yang ya, sesembahan-sesembahan selain Allah, semua tidak bermanfaat. Mereka tidak akan bisa memberikan ganjaran pahala kepada orang-orang yang beribadah pada mereka. Ya. Jadi yang memberikan pahala di hari kiamat hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya. An Abi Sa'id bin Abi Fadalah. Kata Imam Al-Mundhiri wa kana minas sahabah. Dari Abu Sa'id bin Abi Fadalah. Qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina li yaumil qiyamati. Jika Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir di hari kiamat kelak, liyaumin la raiba fi, yaitu hari yang tidak ada keraguan tentang kejadiannya nanti, ya, itu hari kiamat, maka nada munadin, ada penyeru yang memanggil di hari kiamat itu. Ya. Penyeru itu berkata, man kana asyraka fi amalihi lillahi ahadan. Barang siapa yang menyekutukan dalam melakukan amal ibadah, dia menyekutukan Allah dalam amal ibadahnya, falyatlub thawabahu min indihi. Maka silahkan meminta pahalanya dari yang disekutukan. Ya. Silahkan meminta pahalanya kepada yang disekutukan itu. Lalu kata Nabi Sallam, kemudian yang suara itu yang menyeru tadi, penyeru tadi mengatakan, fa inna Allah aghna syuraka, karena sungguhnya Allah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Fa inna Allah aghna syuraka'i 'ani syirk. Allah adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu sama sekali. Ya, hadis ini buat Imam At-Tirmidzi, kata Syekh Al-Albani, hadis ini adalah hadis yang hasan, yang baik sanadnya. Abu Sa'id bin Abi Fadalah. Ya, beliau adalah juga dinamakan dengan Abu Sa'id bin Fadalah bin Abi Fadalah Al-Madani. Beliau seorang yang dari kota Madinah. Ya, kana minas sahabah. Beliau salah seorang dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya. Ya. Dan Sa'ad, Abu Sa'ad bin Fadalah, Abu Sa'id bin Fadalah ini, ya. Jadi disebutkan sebagian ulama mengatakan Abu Sa'ad, sebagian mengatakan Abu Sa'id bin Fadalah. Jadi ada yang mengatakan beliau ini Abu Sa'ad, ada yang mengatakan beliau juga Abu Sa'id. Ya, jadi Abu Sa'id atau Abu Sa'ad bin Fadalah ini termasuk orang-orang yang mengikuti perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, ya. Nah, beliau yang meriwayatkan hadis tentang yang disebutkan tadi, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, ya, ana aghna syuraka 'ani syirk. Aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Ya. Maka barang siapa mengamalkan satu amal yang dia menyekutukan aku dengan suatu selainku, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Ya. Ini tentang Abu Sa'id atau Abu Sa'ad bin Abi Fadalah radhiyallahu anhu. Jadi antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis yang kita dengar tadi, ya, tentang hari kiamat, ini adalah salah satu hal yang salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Ya. Dan hari kiamat pasti terjadi. Ya. Tidak boleh ragu tentang akan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat akan datang. Ya. Tapi tidak ada yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Jadi iman kepada hari kiamat adalah satu kewajiban. Dan dia salah satu dari rukun iman yang enam. Itu iman kepada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman tentang hari kiamat dalam surat Al-Hajj misalnya. Dhalika bi anna Allah wal haq wa annahu yuhyil mauta. Yang demikian itu karena Allah dialah yang hak. Dan bahwasanya Allah akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi manusia yang telah mati akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Dan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan Allah Ta'ala pasti akan membangkitkan mereka yang berada di kuburan-kuburan mereka. Akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat kelak. Surat Al-Hajj ayat 6 dan ayat yang ketujuh. Maka kita tidak boleh ragu ya tentang akan datangnya hari kiamat. Nah, di sini memberikan pelajaran juga kepada kita, ada anjuran untuk kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ini semua hadis-hadis ini kaitan dengan bab ini tentang keikhlasan. Kemudian peringatan dari perbuatan syirik, ya. Karena Allah Ta'ala tidak mengampuni orang berbuat syirik kecuali kalau dia bertaubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan. Artinya seorang berbuat syirik pada Allah sampai mati, tidak sempat bertobat, Allah tidak mengampuninya. Ya. Tetapi kalau dia bertobat sebelum mati, Allah maha pengampun. Dan Allah maha menerima tobat hamba-hambanya. Ya. Jadi yang dimaksud Allah tidak bahwa Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan, ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik, artinya bagi mereka yang tidak bertobat sebelum matinya. Tapi kalau mereka bertobat, Allah menerima taubat hamba-hambanya. Ya. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah wal wahid alladhi yuthibu wa yu'aqib bi adlihi. Ya, wa hikmati. Allah Ta'ala dialah zat, ya, satu-satunya yang akan memberikan pahala, ya, atau sanksi dan sanksi, ya, kepada hamba-hambanya sesuai dengan perbuatan mereka dengan penuh keadilan dan penuh kebijakan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia akan memberikan balasan pada hamba-hambanya. Dan Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita tentang ancaman bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan pada Allah Ta'ala. Ya, terancam mereka. Terancam dengan azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka selalu kita luruskan niat-niat kita dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Nah, ini bab yang berkaitan dengan keikhlasan. Dan insyaAllah pada pertemuan-pertemuan akan datang, kita memasuki ya kitabus sunnah. Itu kumpulan hadis-hadis yang berbicara tentang kewajiban kita untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, dari kitab yang sama, yaitu Minnatul Azizi, Minnatul Alim Al-Raqib, Fi Man Yarghabu, Fi Fawaid Al-Ahadith Al-Mukhtarah, Min Sahih Targhib Wa Tarhib. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, kekuatan pada kita, dan memberikan kita bisa memberikan manfaat pada umat. Ini yang terpenting. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kata Nabi alaihissalam, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Ya, maka kita selama hidup berupaya untuk selalu bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita, pada hamba-hamba Allah. Saya kira cukup. InsyaAllah setelah ini ada waktu untuk sesi berikutnya tanya jawab. Aku luqawli hadha wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan kitab Minnatul Alimi Raqib ala man yargobu fi fawaidil ahadis al-mukhtarah min sahih at-tarhib wat-targhib yang telah kita simak bersama. Dan ikhtar Islam azani Allah wa iyakum, bagi Anda semuanya ingin bertanya, kami memberikan kesempatan Anda di ruang sesi soal jawab ini. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543. Untuk yang pertama, kita angkat melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Pak Usman di Sumatera Barat.
1: Pak Usman.
2: Ya.
1: Ya, silakan Pak Usman.
2: Orang yang diundang walimah oleh pejabat atau sesama kawan, kita tulis nama di amplop. Apakah menulis nama di amplop ini termasuk ria juga, Ustaz? Atau seorang bawahan yang pergi kondangan kepada pejabat hadir terwajah istilahnya, Ustaz, apakah ini termasuk ria juga saya dapat pujian dari atasan juga? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ria persiapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usman. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab.
0: Baik, sekilas yang saya fahami dari pertanyaan beliau, misalnya ada undangan walimah, ya, kemudian kita ingin memberikan yakni sumbangsih dalam acara saudara kita yang menikahkan anaknya. Kemudian kita menulis di amplop, ya, misalnya nama kita. Ya, ya, artinya kita ikut memberikan sumbangan ya kepada yang mengadakan acara walimah. Apakah penulisan nama ini termasuk riya atau tidak? Ikhlas atau tidak? Itu begini, kembali kepada uruf, ya. Ya, pertama kembali pada niat kita. Niat kita untuk apa? Nulis nama kita untuk diketahui supaya dia tahu bahwa kita ini memberikan sumbangan, atau bisa jadi di satu daerah, ya, satu masyarakat, ya. Itu mereka, tradisi mereka menulis nama. Kenapa menulis nama? Supaya tuan rumah itu tahu bahwa orang ini dia ikut menyumbang, ya. Bahwa dia ikut memberikan, ya gitu. Artinya supaya bisa didata. Jadi mungkin ketika orang ini mengadakan pernikahan, dia pun ibaratnya membalas kebaikan itu, Ya. Jadi kalau niatnya untuk itu, dalam arti supaya tidak dianggap oleh orang yang mengadakan pernikahan bahwa si fulan ini tidak membantu, ya, dan bisa jadi situ terjadi hal-hal yang ketidakpahaman, ya, atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka insya Allah tidak mengapa, ya, insya Allah tidak mengapa, ya. Nah, jadi itu yang ini. Jadi kembali kepada pertama niatnya untuk apa. Yang kedua kita kembali melihat pada uruf yang ada, ya, kebiasaan yang ada di satu daerah, karena memang ada perbedaan-perbedaan di suatu daerah, ya, dalam hal berkaitan dengan walimah itu. Kadang ada orang tersinggung ketika saudaranya atau temannya, kenalannya itu tidak memberikan sumbangsi kepada dia. Itu hal-hal yang wajarlah, manusiawilah, ya. Walaupun sebetulnya seorang harus ikhlas dalam dia atau mengamalkan satu amal soleh, menikahkan anaknya, tapi kita hidup bermasyarakat, ya, kita tidak hidup sendirian. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini dalam menjaga hubungan itu, maka kalau memang perlu ditulis, insya Allah tidak mengapa ditulis, ya, tidak mengapa ditulis. Tetapi kalau niatnya hanya untuk riya, supaya orang itu tahu dan lain sebagainya, tidak ada faktor yang lain, maka itu sebaiknya tidak ditulis, ya, sebaiknya tidak ditulis. Demikian pula ketika kita mengundang atasan kita, pejabat kita, ya, atau yang ini, ya, kalau semua kembali pada niat, ya, semua kembali kepada niat kita. Apa niat kita, ya? Kalau niat kita karena dunia, ya, kita dapati dunia, ya. Allah akan berikan dunia pada kita. Tapi kalau niat kita bukan karena itu, kita niat karena Allah, kita menghormati atasan kita, bagaimanapun dia orang yang harus dihormati oleh bawahannya, maka insya Allah tidak mengapa, ya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan, Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya, ya, silakan. Baik, terputus. Kita tunggu lagi dan berikan kesempatan kepada Anda semuanya, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, yang ingin bertanya. Ya, silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Saya Yusuf.
1: Ya. Pak Yusuf, di mana Pak Yusuf?
3: Di Bandung.
1: Baik, Pak Yusuf, mohon dimatikan terlebih dahulu salah televisi ataupun radionya agar kami bisa menyimak dengan baik di sini.
3: Oh, iya.
1: Ya, silakan Pak Yusuf pertanyaannya.
3: Pak, saya kalau untuk tadi kan pembahasannya itu tauhid kecil, ya. Nah, kalau untuk tauhid besar, saya pernah baca di sebuah kitab bahwa pengertian tauhid itu ifradul ma'budi bil ibadati ma'adhi kodi wahdatihi wa tasbihi bi hazatan wa sifatan wa af'alan. Artinya, nah, artinya di sini untuk Allah memiliki sifat rob, contoh.
1: Baik, Bapak, mungkin langsung ke pertanyaan, Pak.
3: Nah, salah satu sifat Allah itu rob yang membuat aturan untuk manusia. Nah, tetapi sekarang manusia pada umumnya, bahkan di dunia sekalipun, itu tidak memakai aturan Allah. Nah, kita juga sebagai individu yang memang tidak memakai aturan Allah secara sistematik gitu. Apakah kita syirik? Bukan syirik besar saat ini.
1: Baik. Cukup. Ya, baik, cukup, Pak. Ya, Pak Yusuf, terima kasih banyak pertanyaannya. Demikian, dan kita akan simak jawaban dari Ustaz. Dan pada Ustaz kami persilakan. Silakan, Ustaz.
0: Baik, tentang pertanyaan beliau, sebetulnya yang kita bicarakan tadi itu bukan masalah tauhid kecil, tauhid besar, tapi masalah syirik besar dan syirik kecil. Ya, itu pembahasan kita. Karena tadi pada permulaan beliau sampaikan ada istilah tauhid kecil, tauhid besar. Kita tidak bicara masalah itu, kita bicara masalah syirik, ya. Karena tauhid itu satu, ifradullah bil ibadah, dan mentauhidkan Allah dalam beribadah. Yang dipertanyakan oleh beliau, ya, yaitu apabila misalnya kita ini diperintahkan Allah untuk melaksanakan, ya, aturan-aturan Allah. Kalau Anda mengatakan bahwa kita tidak melakukan aturan Allah, artinya ini omongan yang mutlak, itu pun tidak benar. Ya. Toh kita sebagian dari aturan-aturan Allah kita jalankan. Sholat lima waktu, azan dikumandangkan, silaturahmi dan lain sebagainya. Ya, kita lakukan, bukan semua kita tinggalkan, tidak. Ya, pernikahan sesuai dengan Islam, ya, di KUA diatur misalnya aturan-aturannya. Jadi kalau dikatakan kita tidak melakukan artinya secara mutlak, itu tidak benar. Ya, ada sebagian kita lakukan, ada sebagian yang memang kita belum mampu melakukannya. Tapi setiap orang beriman, tentu dalam dirinya, ya, dia ingin untuk melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apa ketika seorang

0: adalah mereka penguasa. Ya. Nah, maka pertanyaan itu kepada mereka nanti. Allah akan bertanya, kenapa kamu diberikan kekuasaan oleh Allah, kamu tidak jalankan hukum ini. Ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat, ya, kita lakukan semampu kita. Ya. Karena memang dalam hal berkaitan dengan hukum-hukum itu, ada yang memang dilakukan oleh ya penguasa. Dalam hukum Islam tentang membunuh, ya, orang yang bunuh dengan sengaja dikisos. Siapa pelaksana kisos itu? Apa kita? Ya, saudara yang terbunuh? Tidak. Tetap yang melakukan. Ya, pemimpin. Ya, pemimpin yang lakukan. Bukan perorang, bukan perorangan, tidak. Ya. Nah, karena itu, hal-hal yang kita tidak mampu melakukannya, Allah tidak membebani kita. Sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Dari aturan-aturan Allah itu. Ya. Toh masing-masing akan ditanya oleh Allah Ta'ala sesuai dengan tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi Alaihissalam, setiap orang di antara kalian pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya apa yang dipimpinnya. Tentu pertanyaan Allah kepada khalifah, amirul mu'minin, kepada raja, kepada presiden. Ya. Itu beda dong. Dan pertanyaan Allah kepada seorang ayah, seorang pembantu di rumah tangga, beda. Maka mari kita lakukan apa yang kita mampu sesuai dengan kewajiban-kewajiban kita masing-masing. Ya. Dan kita berdoa mohon kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik, berikan hidayah kepada para pemimpin kita untuk kembali kepada tuntunan Quran dan sunnah Nabi SAW. Wallahu Ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Yusuf ya yang tadi bertanya. Baik, kita akan pertanyaan berikutnya di 0218236543 untuk pertanyaan terakhir dari perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana?
2: Aryani di Majalengka.
1: Ya, silakan Umu Aryani.
2: Izin bertanya Ustaz. Bolehkah kita memandikan mayat pada saat kita sedang haid, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Baik, tentang masalah yang ditanyakan, sepengetahuan saya, ya, bahwa tidak ada larangan bagi seorang wanita yang haid untuk memandikan jenazah. Yang dilarang bagi wanita yang haid adalah sholat lima waktu, tidak boleh, dan sholat-sholat yang lainnya. Yang dilarang bagi wanita yang haid adalah, yaitu puasa. Ya, tidak boleh puasa. Kalau di bulan Ramadan, tidak boleh puasa. Ya, jadi ada hal-hal yang dilarang bagi wanita yang haid. Sedangkan seperti yang ditanyakan tadi, yaitu tidak, saya belum mendapatkan satu larangan baik dari hadis atau perkataan para ulama yang melarang seorang wanita dalam keadaan haid untuk memandikan jenazah. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Jadi artinya, ya insyaallah boleh. Ya, yang penting dia menjaga keadaan ya, darahnya supaya, supaya tetap dalam keadaan yang intinya terjaga dirinya. Ya. Dan kalau mandikan pun tidak semua ini apa namanya dia yang ngurus jenazah itu, kadang-kadang dia hanya bantu ngambil air, berikan pada mereka yang apa namanya yang membersihkan tubuh orang si mayit itu. Jadi bisa juga ada kerjaan-kerjaan membantu orang yang memandikan. Kalaupun dia mandikan, ya insyaallah tidak mengapa. Ya karena memang saya belum mendapatkan dalil yang melarang seorang wanita haid memandikan jenazah. Wallahu taala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Pertanyaan dari Ibu Aryani dan juga jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Ada pertanyaan terakhir di kesempatan kita pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, rahimakumullah, alhamdulillah. Semoga apa yang kita simak tadi dan apa yang kami sampaikan ya dari hadis-hadis Nabi SAW dengan pelajaran-pelajarannya, fawaid-fawaidnya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita terus menuntut ilmu. Kemudian saya ingatkan kembali kepada kaum

0: muslimin. Ya, kita hidup di zaman yang banyak godaannya, banyak fitnahnya. Ya, maka jangan sampai kita ikut-ikutan dalam fitnah-fitnah yang jadi, yang terjadi ya di masyarakat kita ataupun yang lainnya. Ya, sikap-sikap ya anti kepada pemerintah dan lain sebagainya, ini harus kita tetap menjaga. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita ya. Kita upayakan ya kestabilan, keamanan ya dan ketenangan masyarakat. Ini akan memberikan kepada kita ya kesempatan untuk bisa beribadah pada Allah Ta'ala, kesempatan dengan nyaman, dengan tenang untuk beribadah pada Allah Ta'ala, untuk mencari nafkah ya untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Maka mari kita ya tetap menahan diri, kita tetap berupaya untuk ya tidak ikut-ikutan dan fitnah yang muncul yang jadi ya, agar kita benar-benar mengikuti manhaj dan akidah para salafus saleh radhiyallahu taala anhum ya terhadap penguasa. Allah menguji hamba-hambanya dan ujiannya. Allah menguji hamba-hambanya dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang diuji oleh Allah Taala ya. Dan ujian ekonomi ya. Dan ujian macam-macam ujian. Supaya kita apa? Kita mendekatkan diri pada Allah Taala. Supaya kita mendekatkan diri pada Allah Taala, memperbaiki amal perbuatan kita, berusaha untuk selalu berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan-pesan kami kepada umat, kepada masyarakat agar tetap ikut ya menjaga keamanan ya, ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Wallah, nikmat aman ini nikmat yang amat besar yang Allah berikan kepada ya kepada sebuah komunitas kaum muslimin. Maka jangan kita kacaukan, jangan kita ributkan ya. Mari kita syukuri nikmat Allah ini ya. Kita syukuri nikmat Allah karena kita bisa berdakwah dengan baik, dengan tenang, kita bisa beribadah dengan nyaman, mencari nafkah dengan tenang ketika keadaan masyarakat dalam keadaan yang tenang. Tapi kalau terjadi kacau balau, na'udzubillah min dzalik, maka semua akan menjadi hal yang merugikan kita sendiri ya. Kita tidak akan tenang hidup, tidak bisa cari nafkah ya, kita tidak akan tenang beribadah pada Allah Ta'ala. Maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur pada Allah Ta'ala, terutama karena Allah menganugerahkan pada kita iman dan aman ya. Iman yang Allah berikan pada kita dan keamanan yang Allah anugerahkan pada kita. Mari kita jaga ya. Mari kita pelihara, kita jaga ya, terutama diri kita dan keluarga kita dari mengikuti hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kebanyakan orang. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Hawa nafsu itu membuat mata tertutup. Jadi seorang itu kalau sudah mengikuti hawa nafsunya, telinga menjadi tuli, mata menjadi buta, mata hati menjadi buta. Sudah tidak ada lagi fungsinya. Karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya hati-hati tentang hawa nafsu. Ya, sampai seorang terjerat dalam hawa nafsu itu. Kita harus berbicara, berpikir, bertindak dengan penuh kematangan. Dengan
7: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir nanti. Ikhwat Al-Iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan juga keberkahan. Tepat pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 Masehi, insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda selama 2 jam ke depan dalam program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa merequest Murattal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama qori-nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. Atau bisa merequest di Telegram di channel @livesuaraaliman8 918 AM. Dan request via Clubhouse melalui room chat Suara Aliman. Baik, alhamdulillah sudah ada beberapa request yang masuk di kami. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, Masya Allah. Untuk request yang pertama, yaitu ada dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo. Request minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga Surah An-Nas dengan qori Ustadz Mubarak Bahmu Alim. Baik, Abi Faiz, insyaallah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya sesaat lagi. Kemudian untuk request yang kedua, yaitu dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Fatihah juga, kemudian ada Surah An-Najm dan juga Surah Al-Qamar dengan qori Syekh Ali Al-Hudzaifi. Baik, Mas Leandro Islami, insyaallah untuk request murotal Qur'annya akan kami hadirkan setelah request dari Abi Faiz. Dan kemudian yang ketiga ada juga request dari Ibu Majid di Gresik. Request minta diputarkan Surah Al-Munafikun dan At-Taghabun dengan qori Ustadz Abdul Qadir. Dan juga ada request dari Ayu Nadira di Wiguna Regensi. Minta diputarkan Surah Al-Qiyamah dengan qori Ustadz Abdul Qadir. Baik, Ibu Majid, insya Allah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qurannya. Kemudian untuk request selanjutnya, yaitu ada dari Ibu Yusuf di Logo Anyar Lamongan, minta diputarkan Surah Al-Hasyr dengan qori Syekh Abdul Aziz Az-Zahroni. Dan kemudian ada request dari Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan, minta diputarkan Surah At-Talaq dengan qori yang sama, yaitu Syekh Abdul Aziz Az-Zahroni. Baik, Ibu Yusuf, insya Allah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya. Baik, selagi menyiapkan, kami mengundang kembali kepada para pemirsa dan juga pendengar sekalian yang ingin merequest murotal Al-Qur'an, bisa langsung mengirimkan requestannya via chat WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, kemudian untuk request yang ke berapa ini? Yang selanjutnya yaitu ada dari Pak Romeli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Bayyinah dan An-Naba dengan qori Ustadz Mubarak Bahmu Alim. Baik, Pak Romeli dan Ibu Rina, insya Allah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya sesaat lagi. Dan kemudian untuk request selanjutnya ada dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo. Request minta diputarkan Surah Al-Mulk dengan qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Sepertinya untuk Surah Al-Mulknya yang merequest di pagi hari ini baru Ibu Khairin saja. Baik, akan kami siapkan. Baik, selagi menyiapkan, langsung saja kami putarkan untuk request perdana kita di pagi hari ini yang cerah, insya Allah, yaitu request dari Ibu atau Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan request dari Mas Leandro Islami. Setelah itu ada request dari Ibu Majid dan kemudian request dari Ibu Yusuf. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى

استوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.

ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

نظر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Muratal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama lantunan suci ayat Al-Quran yang telah direquest oleh para pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, tadi sudah terhenti atau sudah terselesaikan di requestannya Ibu Yusuf di Teluk Anyar Lamongan, yaitu berupa Surah Al-Hasyr dengan qori Syekh Abdul Aziz Az-Zahroni. Baik, kami masih membuka kesempatan bagi para pemirsa yang ingin merequest Murtal Al-Quran, bisa langsung mengirimkan requestannya via chat WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, kemudian untuk selanjutnya kita update dulu untuk request yang telah kami siapkan. Untuk setelah ini insya Allah akan kami lanjutkan dengan request dari Ibu Mulyadi berupa Surah At-Talaq dengan qori Syekh Abdul Aziz Az-Zahroni. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan request dari Pak Romeli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya, yaitu berupa Surah Al-Bayyinah dan juga Surah An-Naba' dengan qori Ustadz Mubarak Ba Mu'alim, yang mana setelah itu dilanjutkan dengan request dari Ibu Khairin berupa Surah Al-Mulk dengan qori Syekh Sa'ad Al-Ghomidi. Baik, langsung saja kami lanjutkan untuk request Murtal Al-Qurannya. Kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Liman, sarana penyubur keimanan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Baik ikhwat al-iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama untuk lantunan suci ayat Al-Quran yang telah direquest oleh para pendengar kita di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Baik, dikarenakan waktu telah menunjukkan pukul 9:15, maka kami dengan berat hati menutup request Murattal Al-Quran di pagi hari ini. Tapi jangan khawatir, insya Allah nanti malam di sekitar jam 9 sampai dengan jam 11 akan dibuka kembali request rembulan atau request bersama Aliman yang insya Allah akan dibersamai oleh teman kita yaitu Mas Dika Aziz. Baik, saya Torik selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan teknis atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Tetap dengarkan terus Radio Suara Aliman di frekuensi 918 AM atau streaming melalui website kami di aliman.id. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
4: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 1-800-246-8846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
5: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Rasulullah menikahkan putrinya yang bernama siapa tadi, yang nomor dua, Ruqayyah, dengan Utbah binti Abu Lahab. Pamannya Nabi. Betul? Abu Lahab kan pamannya Nabi. Berarti Utbah pamannya Nabi. Sepupunya Nabi. Jadi Rasulullah menikahkan Ruqayyah dengan sepupunya sendiri, Utbah bin Abi Lahab. Rasulullah menikahkan adiknya Ruqayyah, siapa? Ummu Kulsum, dengan Utaibah bin Abi Lahab. Jadi Rasulullah itu besanan sama Abu Lahab. Dan Abu Lahab itu cintanya luar biasa kepada Rasulullah. Bencinya itu ketika Nabi umur 40 tahun, diangkat menjadi Rasul. Itu baru benci. Sebelumnya cinta luar biasa. Saking cintanya, sampai-sampai Abu Lahab sama Nabi itu besanan dua kali. Paman sama ponakan besanan. Jarang terjadi, betul? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya putri Ruqayyah, dinikahkan Nabi dengan Utbah bin Abi Lahab. Terus punya anak Ummu Kultsum, dinikahkan dengan Utaibah bin Abi Lahab. Kalau ini pancer wali enggak? Hah? Pancer wali kali. Betul. Atau enggak kejauhan? Atau ya apa? Oke, kita enggak bahas itu. Setelah itu orang kafir Quraisy, ketika Rasulullah umur 40 tahun mendakwakan Islam, orang kafir Quraisy memprovokasi Utbah untuk menceraikan Ruqayyah, memprovokasi Utaibah untuk menceraikan Ummu Kulsum, memprovokasi untuk agar Abul As menceraikan siapa tadi? Zainab. Adapun Utbah bin Rabi'ah, dia berkata ketika orang-orang berkata, ya Utbah bin Abi Lahab, ceraikan putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami akan menikahkan engkau dengan wanita manapun yang kamu pilih. Qala, maka Utbah berkata, in zawwajtumuni binta Aban bin Sa'id ibn al-As aw bintu Sa'id ibn al-As faraktuha. Oke, enggak apa-apa aku ceraikan anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalian harus menikahkan aku dengan putrinya Aban bin Sa'id bin Abil Aus. Ya mungkin wanita cantik pada itu, mungkin bisa jadi, kita enggak tahu, atau kaya raya. Akhirnya orang-orang setuju, enggak apa-apa. Kita nikahkan engkau sama anaknya Aban bin Sa'id bin Abil Aus, Ibn Al-As. Ya, dengan syarat kau ceraikan anaknya Muhammad. Oh, mau Utbah. Diceraikan Ruqayyah. Ruqayyah jadi janda. Termasuk juga adiknya Utbah, yaitu Utaibah. Utaibah juga menceraikan Ummu Kulsum. Sehingga Ruqayyah jadi janda, Ummu Kulsum jadi janda. Adapun Abil As diprovokasi orang kafir Quraisy, tidak mau menceraikan Zainab. Padahal, kalau kekerabatannya Nabi dengan Utbah ini dari pihak bapak, betul ya? Betul apa enggak? Kalau kekerabatannya Zainab dengan Abul As dari pihak ibu Khadijah. Tapi enggak mau. Siapa? Abul As enggak mau. Ya. Farik sahibataka wa nahnu nuzawwijuka. Ay imra'atin min Quraisy syi'ta. Hei Abul As, ceraikan

cintanya Abul As dengan putri Nabi Zainab. Ya, orang baik ini, ibunya juga orang baik. Wa kana Rasulullah yusni alaihi fi sihri khaira, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanjung dan senang dengan Abul As ini, menyanjung dia sebagai seorang menantu. Ya, atas sikapnya itu. Rasulullah senang sama dia. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakum, terjadilah apa yang terjadi tadi itu, perang Badar, Abul As tertawan di kota Madinah. Maka Zainab ini karena cinta sama Zain, sama suaminya, dia kirim tebusan. Dan tebusan itu berupa kalungnya Siti Khadijah. Dan ketika Rasulullah lihat kalung itu, sedih Rasulullah, teringat dengan istrinya. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, "In ra'aitum an tutliku laha asiraha wa turuddu 'alaiha ma laha faf'alu." Jika kalian ingin membebaskan tawanannya Zainab maksudnya. Miliknya, asirnya milik dia. Seandainya engkau membebaskan suaminya yang tertawan ini, dan seandainya kalian juga mau mengembalikan perhiasan itu kepadanya, itu kepada Zainab, maka lakukanlah. Maka para sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Fa'atlaquhu. "Nggih ya Rasul." "Sami'na wa ata'na." Dibebaskan. Abul As juga orangnya sebenarnya enggak terlalu punya masalah dengan kaum muslimin, enggak pernah nyakiti kaum muslimin, enggak pernah. Ya cuma yang tidak semua orang yang ikut perang Badar itu ikut dengan hatinya, kan gitu kan? Masih ingat enggak? Rasulullah bahkan mengatakan ada di antara orang yang ikut perang Badar sebenarnya hatinya enggak ingin perang. Masih ingat? Saya sampaikan itu. Di antaranya juga Abbas, bahkan Bani Hasyim ada juga yang ikut perang Badar di pihak musuh, tapi ya, tidak dengan hatinya. Oke. Akhirnya dibebaskan sama para sahabat dan kalungnya dikembalikan. Sehingga Abul As ini pulang ke Mekah. Tapi sebelum pulang ke Mekah, Rasulullah berkata, ya, wa ada Rasulullah an yuhalli sabila Zainab. Rasulullah ngasih perjanjian sama Abul As. Abul As, ente dibebaskan dan kembalikan kalung ini kepada istrimu. Tapi engkau harus berpisah dengan putriku. Kau harus membiarkan putriku ke Madinah. Bisa dipahami? Ini termasuk syarat dibebaskannya itu adalah membiarkan Zainab hijrah, tidak menghalang-hali. Maka pulanglah Abul As, illa annahu kharaja Abul As ila Makkah wa khalla sabilahu. Sampai ke Makkah, Abul As berkata kepada istrinya, "Kembalilah kepada ayahmu." Ya. Sedih nih kisahnya. Falamma qadima Abul As Makkah ta'amaruha bil lukhuq bi abiha. Ketika Abul As sampai di kota Mekah, maka Abul As berkata kepada istrinya, "Ilhaqi bi abiki." Kembalilah atau susullah ayahmu ke Madinah. Dan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan Zaid bin Kharisa dan salah seorang dari sahabat Ansor, Zaid bin Kharisa, sebagai wakilnya Rasulullah. Zaid bin Kharisa, itu enggak asing karena setiap hari sejak di Makkah sudah satu keluarga sama siapa? Sama Rasulullah. Jadi kayak bukan orang asing begitu. Maka Zaid bin Kharisa berangkat menuju Madinah sama seorang sahabat Ansor untuk menyusul putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu saat Abul As ini mendapatkan ceritanya panjang, tidak semua saya sampaikan. Abul As ini termasuk orang baik dan orangnya adalah amanah dan orangnya adalah ahli dagang. Ahli dagang, amanah, orang baik. Wa qama Abul As bi Makkah wa aqamat Zainab 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah khina farraqa bainahuma al-Islam. Abul As tinggal di Makkah, tidak nikah. Mau dia kaya, punya duit, kalau mau nikah bisa aja dia nikah, enggak nikah. Saking senangnya sama putrinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap suatu saat kembali. Wa aqama Abul As bi Makkah. Abul As tinggal di Makkah. Wa qamat Zainab inda Rasulillah, sedangkan Zainab bersama Rasulullah di mana? Di Madinah. Ketika Islam memisahkan. Kan enggak boleh bersatu. Akhirnya Zainab tinggal di Madinah, si Abul As tinggal di Makkah.
sampai sebelum terjadi fatwa.

0: ku Makkah, kharaja Abul As tajiran ila Syam. Sebelum terjadi Fathu Makkah, Abul As ini dagang ke Syam. Sering saya sampaikan, orang kalau dari Mekah ke Syam mesti melewati Madinah. Ini kelemahannya orang Mekah di situ. Secara ekonomi strategi kalah dengan orang apa? Madinah. Kenapa? Karena orang Mekah ini kalau cari makan, cari rumput, cari penghidupan, mau tidak mau melewati Madinah. Sedangkan Madinah ini ada sahabat, ada Rasul. Jadi letak geografis Madinah yang lebih diuntungkan dari sisi hubungan internasional pada waktu itu. Karena mau tidak mau Mekah ini kerepotan, nggak bisa makan dia. Liila fi Quraisy ila fi mrihlatash syita'i. Kebiasaan orang kafir Quraisy zaman dulu itu cari makannya lewat dagang. Dagang musim panas, dagang musim dingin. Musim panas pergi ke Syam, musim dingin pergi ke Yaman. Ini mau tidak mau dilalui, kalau nggak gitu nggak bisa makan mereka. Karena di Mekah tidak ada tumbuhan, nggak ada kurma, nggak ada zaitun, nggak ada anggur, nggak apalagi. Nggak tumbuh. Tumbuhnya di Madinah. Sehingga mau tidak mau berangkat. Lah pada waktu itu yang berangkat, yang memimpin rombongan Abul As. Dagang, ketika pulang dari Syam, ini pasukan Islam bergerak. Lah Abul As ini sudah kroso bahwa dirinya akan diapakan? Dicegat sama tentara Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Abul As ini tahu dan dia nggak mungkin bisa melawan karena kafilah dagang itu kan bukan kafilah peperangan. Bukan bawa senjata lengkap orang banyak, enggak, cuma harta banyak ya, diangkut unta-unta kan gitu kan. Sama 40 sampai 20 orang yang jaga itu toh, ya kalah lah kalau jumlah. Maka beliau menyelinap masuk kota Madinah. Siapa yang menyelinap? Abul As. Masuk kota Madinah tahta lail, di bawah malam hari ya, menyelinap, tanya rumahnya Zainab, ketemu sama dia. Hatta dakhala ala Zainab binti Rasulullah. Sampai akhirnya Abul As ini masuk ke rumahnya Zainab. Dulu enggak ada WA loh, enggak ada Facebook, janjian enggak bisa. Tapi kok bisa begitu? Ya. Enggak ada Sherlock. Enggak ada share lokasi pada waktu. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al. Maka Abul As ini menyelinap. Kalau terang-terangan ketahuan ini orang Mekah ini kan gitu. Masuk ke rumah Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastajara biha, minta suaka. Dan dalam Islam itu kalau satu orang memberi suaka, meskipun orangnya ini anggaplah orang rendahan, maka statusnya dia itu suaka, harus dihormati. Bisa dipahami? Ada orang kafir, ada orang kafir nyelinap di negeri Islam, hampir dibunuh, terus ada satu kaum muslimin yang memberi suaka, enggak boleh dibunuh. Meskipun orang yang beri suaka ini orang dianggap sosialnya bukan orang kaya, bukan. Pokoknya orang asal orang muslim aja, status Islamnya baik, saya beri suaka, enggak boleh dibunuh. Maka fastajaraha. Maka Abul As ini minta suaka istrinya, saya ini memegang amanat, saya tidak pernah khianat. Saya takut dengan khianat. Sejak jahiliyah dia enggak mau khianat. Siapa namanya? Abul As. Kalau saya khianat, harta ini enggak saya kembalikan, orang akan mengira saya ini jahat. Saya enggak mau itu. Tolong kasih saya suaka, wahai. Enggak tahu manggilnya istriku apa mantan istriku. Ya, wahai Zainab, berikan aku suaka. Agar aku bisa mengembalikan kembali harta-hartanya orang kafir Quraisy. Fa'ajarathu. Langsung kasih suaka Zainab. Zainab enggak pakai datang ke Rasul. Ya Rasulullah, ya papa, wahai papa, bagaimana ini? Mantan suamiku datang begini, enggak pakai, langsung kasih suaka. Paham enggak saya? Ya mungkin karena ya. Sudah, fa'ajarathu. Maka subuh-subuh setelah sholat subuh itu Zainab langsung bersuara di depan orang-orang Islam setelah sholat subuh. Berarti kan sangat pagi. Itu kan menunjukkan datangnya kapan? Malam. Mari subuh keluar dia. Ayuhan nas, inni qad ajartu Abul As ibn Rabi'. Wahai manusia, aku telah memberi suaka kepada Abul As. Jangan diganggu kafilah dagangnya. Falamma sallama Rasulullah Rasulullah ketika selesai sholat, salam, dengarkan suaranya siapa? Zainab. Antum tahu apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah marah dan memarahi Zainab? Tidak. Rasulullah mengatakan, ayuhan nas, hal sami'tum ma sami'tu. Wahai manusia, apakah kalian juga mendengar seperti apa yang aku dengar? Bahwa Zainab memberi suaka kepada Abu al-As. Orang-orang menjawab, naam, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, aku beri suaka kepada orang yang diberi suaka oleh Zainab. Direstui enggak sama Nabi? Wah, direstui. Bahkan dengan lisannya Nabi, tambah mantap suakanya. Gak ada yang berani ngodik-ngodik siapa? Abu al-As. Karena dikasih apa? Suaka sama Zainab, plus dikasih suaka sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahnya Zainab dan Rasulullah berkata, ya bunayya, akrimi maswahu. Muliakan tamu ini. Wala yahlisanna ilaika, tapi jangan kau biarkan dia menyentuhmu. Fa innaka la tahillin lahu. Karena engkau tidak halal untuknya. Paham enggak? Enggak apa-apa muliakan sebagai tamu, tapi jangan sampai dia menyentuhmu. Karena kau enggak halal bagi dia. Maka akhirnya apa yang terjadi? Pulanglah Abu al-As dengan membawa harta yang banyak miliknya kafir Quraisy. Ya. Miliknya kafir Quraisy dibawa ke mana? Ke Mekah. Kemudian dia berkata kepada ahlu Mekah. Dia berkata kepada ahlu Mekah setelah dibagi-bagi semuanya, harta yang banyak tadi dikasihkan fulan, ini hartamu nih. Fulan, ini hartamu. Fulan, ini hartamu. Semua dibagi, tidak ada satupun yang dikorupsi sama siapa? Ablas. Itu sebelum dia berangkat ke Mekah, itu diajak oleh orang-orang Madinah untuk masuk Islam. Ya Ablas, masuk Islam engkau. Bayangkan Zainab beri suaka kepada Rasulullah, beri suaka kepada masuk Islam lah kau. Ya, enggak mau masuk Islam pada waktu itu. Dia berangkat ke Mekah. Setelah di Mekah dikasihkan semua sampai selesai, baru dia ngomong, ya ma'syara Quraisy, hal baqiya li ahadin minkum indi malun lam ya'khudha, lam ya'khudhu. Wahai orang-orang Quraisy, apakah ada salah seorang di antara kalian yang punya harta padaku yang belum diambil? Apakah masih ada harta kalian yang aku simpan? Qalu la, la, sudah selesai wahai Abu al-As, kamu itu orang baik, terima kasih. Fajazakallah khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Dan mereka ngakui Allah. Mereka secara rububiyah ngakui enggak kalau Allah itu ada? Ngakui bahwa Allah yang berkehendak, Allah yang mengatur, mengakui. Cuma mereka enggak punya apa? Tauhid apa? Uluhiyah dan asma wa sifat enggak punya. Fajazakallah khairan, semoga Allah memberikan balasan yang baik bagimu wahai Abu al-As. Faqad wajadnaka wafiyan kariman. Kami orang-orang Quraisy menjumpai engkau orang yang jujur, wafia. Wafia itu setia, enggak ngentit, enggak nyolong, tidak berkhianat. Kamu itu wafi, jujur, ikhlas. Kariman, dermawan. Sudah semua, sudah, terima kasih. Setelah itu dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Maka dia langsung kembali dan dia mengatakan, wallahi ma mana'ani minal islam indau illa takhawufi an tadunnu anni aradtu an aqula amwalakum. Demi Allah, tidak ada yang menghalangi aku untuk masuk Islam di sisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali aku khawatir kalian menyangka aku mengkhianati harta-harta kalian. Amanah ini. Wallahi aku bisa saja masuk Islam di Madinah di samping Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak aku lakukan. Mengapa? Karena aku khawatir kalau aku masuk Islam aku enggak bisa kembali ke Mekah, aku ambil harta kalian sehingga kalian menyangka bahwa aku mengkhianati harta-harta kalian. Saya lunasi harta-harta kalian dan aku ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia kembali ke kota Madinah. Kalau beliau masuk Islam di Madinah dan memang harta itu bisa dirampas karena memang hartanya kaum muslimin ada di situ dan itu sah. Sah. Tapi secara pribadi siapa namanya? Abu Las enggak mau. Karena orang-orang menyangka aku masuk Islam karena harta. Hartaku dipek pinter deh masuk Islam, saya hartaku dipek sama Abu Las. Paham enggak maksudnya? Enggak mau saya. Maka saya lunasi harta-harta kalian dan aku ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Balik ke Madinah, langsung balik ke Madinah. Ketika balik ke Zainab, ketika balik ke Madinah, maka para sahabat berkata, halaka an tuslim wa ta'khudh hadhil amwal fa inna amwal musyrikin. Kenapa kalian, kamu kok enggak masuk Islam saja ketika di Madinah? Ini orang-orang nih, orang-orang Madinah ngomong. Kenapa engkau tidak masuk Islam dari tadi? Setelah itu kamu ambil harta-hartanya orang kafir, ini hartanya orang musyrik. Boleh kita ambil. Apa kata Abu Las? Bisa ma abda'u bi islami an akhuna amanati. Alangkah jeleknya keislamanku jika aku mulai keislamanku dengan pengkhianatan. Apa enggak mas ya? Bagaimana engkau nyuruh aku masuk Islam, di sisi lain aku berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepada aku. Lah, luar biasa. Ini mautif luar biasa. Dan pada zaman itu, Madinah Mekah perjalanan jauh. Panas, capek, susah. Gitu? Tapi karena ini memang orang terkenal amanah semenjak apa? Orang itu diketahui amanah apa tidak dari beberapa hal. Di antaranya dalam masalah apa? Harta. Selamat-selamat. Ini menunjukkan amanah. Jadi Khadijah enggak salah pilih menjodohkan keponakannya ini dengan putrinya. Setelah itu Rasulullah SAW ketika melihat Abul As kembali ke kota Madinah, maka Rasulullah SAW mengembalikan Zainab kepada Abul As tanpa menikah lagi. Alan nikahil awal, dengan nikah yang pertama dulu, nggak pakai ulang. Paham nggak maksudnya? Akhirnya bersatu lagi menjadi suami istri. Lah, waktu Zainab itu dijemput oleh siapa tadi? Zaid bin Harisa sama seorang Ansor. Itu Zainab dijaga adiknya Abil As, Kinana bin Rabi, menjaga Zainab. Karena orang kafir melihat Zainab mau diantarkan, diprovokasi. Ada orang kafir bawa tombak, dan pada waktu itu Zainab ada di Haudaj. Haudaj itu kayak rumah-rumahan yang ada di apa? Di Unta. Sampai jatuh dan keguguran Zainab. Zainab mengandung pada waktu itu. Gara-gara ditakut-takuti di sama orang. Tapi Kinana saudaranya Abul As, otomatis apanya? Zainab. Ya podo sepupu dipisah ya. Kalau enggak salah kan gitu, kalau sama-sama ibu. Maka diambil ambil busurnya, siapa yang mendekat iparku akan kena pedangku atau kena apa? Panah. Siapa yang mengganggu iparku, ya misalnya Dewi juga. Siapa yang mengganggu iparku akan kena apa? Lesatan anak panah. Setelah itu enggak ada yang berani mendekat. Ini baik berarti Kinana dan seterusnya. Akhirnya dipertemukan Rasulullah, Zainab dipertemukan lagi Rasulullah dengan Abul As. Dan Zainab ini nanti punya anak. Punya anak dari siapa? Abil As. Cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Hah? Namanya Umam. Umama ini bocah kecil yang digendong Nabi ketika sholat. Antum pernah dengar kan Nabi sholat gendong anak balita. Disayangi, sholat sambil digendong. Nanti kalau dia sujud atau ruku, ditaruh. Nanti kalau berdiri, digendong lagi. Ini bukan Hasan Hussein. Karena sering dianggap Hasan Hussein. Betul bukan? Itu siapa? Umama binti Abil As. Umama binti Zainab. Binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sayang sama Umama. Ya, sebagaimana Rasul sayang sama Zainab dan Abil As, Rasul juga sayang dengan putrinya. Namanya Umama. Nah, Zainab ini umurnya tidak panjang. Setelah itu Zainab ini wafat. Ya. Dikatakan di sini akhraja Muslim bis sahihi an tariq Muawiyah bin Asim an Hafsah binti Sir an Umar qalat lamma matat Zainab bintu Rasulillah. Ketika Zainab wafat itu Rasulullah sedih luar biasa. Rasulullah nangis pada waktu itu. Iksilnaha witran thalatan aw khamsan waj'alna fil akhirati kafura. Ya tolong sucikan atau mandikan jenazah putriku ini. Rasulullah ngomong ke para wanita waktu itu. Itu Ummu Athiyah dan teman-temannya. Mandikan putriku ini witir 3 kali atau 5 kali dan jadikan yang terakhir adalah kafur. Kafur, kapur. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis ketika anaknya ini wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Ya sedih lah ditinggal Zainab. Dan Zainab ini termasuk ketika lahir Zainab, wong kafir ini madani Nabi. Muhammad gak doyan anak lanang, Muhammad gak doyan anak lanang. Anak wedok. Karena orang Arab kan sangat pada waktu itu ya benci dengan anak apa? Termasuk tradisi jahiliyah pada waktu itu. Gak seneng sama anak apa? Perempuan. Dan kebetulan anaknya Rasul yang hidup itu perempuan semua. Iya kan? Yang menyelisihi apa yang diyakini oleh orang apa? Jahiliyah pada waktu itu. Dan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umama ini nanti ke depannya dinikahi sama Abu Thalib. Dinikahi sama Ali bin Abi Thalib. Seandainya Zain, seandainya Fatimah masih hidup, boleh enggak Ali nikah sama Umama? Tidak boleh. Tidak boleh menggabungkan seorang wanita dengan saudarinya. Dan tidak boleh menggabungkan seorang wanita dengan bibinya dalam pernikahan. Ya. La tujma'ul mar'atu ma'a ammatiha au khalatiha. Tidak boleh menggabungkan seorang wanita dengan khalahnya atau dengan amanya. Sama-sama enggak boleh. Ya. Dan nanti Umama ini dinikahi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lah setelah itu, setelah wafatnya siapa? Zainab tidak berlangsung lama, Abul As juga wafat. Abul As juga apa? Wafat. Ya. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya dengan para sahabat Muhammad, ahli bait Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih belum itu ya. Tambah dikit lagi. Ruqayyah. Materinya dikit Ruqayyah. Cuma 1 halaman. Ruqayyah binti Rasulullah. Ruqayyah binti Rasulullah Ummu Khadijah binti Khuwailid. Ruqayyah ini ibunya namanya Khadijah. Ya samalah dengan tadi. Anna Khadijah tawaladat li Rasulullah Fatimah wa Zainab wa Ruqayyah wa Ummu Kulthum. Anaknya Khadijah itu 4 yang cewek. Ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Pernikahannya siapa? Ruqayyah. Wa kana Rasulullah qad zawaja ibnatahu Ruqayyah min Utbah bin Abi Lahab. Dahulu Rasulullah menikahkan Ruqayyah pertama kali dengan sepupunya Nabi yaitu Utbah bin Abi Lahab. Jadi sebenarnya kok jare wong Jawa, kata orang Jawa nih, Ruqayyah ini kalau manggil Utbah apa? Atau paman, betul ya? Paman misan kan gitu. Nikah, sedangkan Ummu Kulthum dinikahkan dengan Utaibah bin Abi Lahab. Dan Utbah bin Abi Lahab ini jahat orangnya. Jahat sekali. Falamma nazalat surat Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Di situ ada nama Abu Lahab disebut, maka Abu Lahab marah betul. Dan dia berkata kepada anaknya, ya kalau kamu taat sama aku, ceraikan anaknya Muhammad. Apalagi turun ayat tadi itu, tabat siyada abi lahabi wa tabat. Dan itu menjadi tanda kemukjizatan Nabi. Abu Lahab sampai mati enggak masuk Islam. Sebenarnya Abu Lahab itu, kalau cerdas dan ingin mematahkan Al-Quran, sebenarnya dia harus pura-pura masuk Islam. Tuh kan, Al-Quran enggak benar, buktinya aku masuk Islam. Tapi untuk pura-pura itu aja gak bisa dia. Sampai mati ya benar ucapannya Al-Quran. Ucapan Allah SWT. Ya. Setelah itu, karena ibunya dia, ibunya Utbah bin Rabi'ah itu Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Dan ini ada faedah ini ya, sebelum saya tutup, karena memang Zainab tidak ada kisah yang panjang, sedikit aja kisahnya. Di Al-Quran itu, kata istri diungkapkan kadang-kadang pakai zaud atau zaujah, kadang-kadang diungkapkan dengan istilah imro'ah. Betul? Imro'atul Aziz, imro'atul Fir'aun, sohiamlah, imro'atul Lut, gitu. Biasanya kalau lafadznya itu imro'ah, itu mesti ada sesuatu. Ketidakberesan dalam rumah tangganya. Tapi kalau disebutkan pakai zauj atau zaujah atau azwaj, itu tandanya harmonis. Abu Lahab nih, istrinya dicantumkan bukan dengan zaujah, tapi dengan apa? Imro'ah. Wa imro'atuhu hammalatal hatab. Istrinya, bukan istrinya, imro'ahnya. Perempuannya Abu Lahab. Ini berarti ada masalah. Termasuk imra'atu Fir'aun. Tidak disebutkan zaujatu Fir'aun. Tapi disebutkan apa? Imra'atu Fir'aun. Berarti ada masalah. Imra'atu Lut, istrinya Nabi Lut. Disebutkan imra'ah, bukan zaujah. Berarti ada masalah. Jadi zauj itu dipakai yang baik-baik. Kalau imra'ah dipakai yang kurang baik. Makanya imra'atu Fir'aun, imra'atu Lut, imra'atu Nuh, imra'atu Abi Lahab, imra'atul Aziz, imra'ah. Tapi kalau zauj yang baik-baik, fa aslahna lahu zaujah. Iya gitu saja. Kami perbaiki zaujah. Ada islah, ada zauj. Sebelumnya imra'ah, wa imra'ati aqira. Tapi setelah diperbaiki diganti zaujah. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala ngajari kita doa, Rabbana hab lana min azwaj, karena itu baik. Termasuk kul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu pakai azwaj. Jadi intinya begitu. Kalau imro'ah berarti ada masalah di situ. Kalau zaud berarti baik. Nah, itu konotasinya berarti. Lah, Abu Lahab istrinya disebut imro'ah. Sebagian ulama mengatakan ada sesuatu antara dia dengan suaminya. Kemudian setelah cerai dengan Utbah bin Rabi'ah, Ruqayyah ini dinikahkan Nabi dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah dinikahkan dengan Utsman, Ruqayyah sama Utsman sempat hijrah ke Habasyah. Ahli bait pertama dalam Islam yang hijrah, yaitu Utsman dengan siapa? Ruqayyah hijrah ke Habasyah. Punya anak namanya Abdullah. Jadi Rasulullah itu punya cucu dari Utsman. Namanya siapa? Abdullah bin Utsman atau Abdullah bin Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi wafat beliau. Beliau wafat. Kemudian wa kana Utsman yukanna bihi. Dulu Utsman ini berkunyah dengan anaknya yang namanya Abdullah, Abu Abdullah. Dulu seperti itu. Fa balaghul ulam sita sinin, anak ini sampai umurnya 6 tahun. Fa naqara aynahu dik. Kemudian mata putranya ini dicucuk petik jago. Fana qara'ainahu diqun. Terus bengkak sakit ya, infeksi lah kok terus saikin. Wallah alam. Hatta mata, sampai akhirnya wafat ini cucunya Nabi ini. Ya. Kemudian Ruqayyah ini ketika hijrah ke Madinah, hijrah juga sama Utsman bin Affan. Kemudian ketika perang Badar, Ruqayyah ini sakit keras. Maka Utsman dilarang Nabi ikut perang Badar. Utsman, kamu enggak usah ikut perang. Tapi kamu tunggui putriku, jaga putriku yang namanya siapa tadi? Ruqayyah. Para sahabat balik perang Badar, mereka menguburkan siapa? Ruqayyah. Ruqayyah wafat pas setelah perang Badar. Dan pada waktu itu Utsman bin Affan dikasih ghanimah dari rampasan perang apa? Badr, seakan-akan Utsman ikut perang. Itu nanti dijadikan dalil orang-orang Khawarij di zaman terakhir pemerintahan Utsman untuk merongrong dan kudeta kepada Utsman. Salah satu alasannya adalah, masa Khulafaur Rasyidin kok enggak ikut perang Badar? Abu Bakar ikut, Umar ikut, Ali ikut. Masa Utsman ini enggak ikut, ngapain aja? Padahal enggak ikutnya Utsman bin Affan perang Badar justru karena perintah siapa? Rasul SAW, karena untuk menjaga putrinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan seputar putri Nabi Zainab dan Ruqayyah rahimah atau radhiyallahu anhuma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: الأربعون النووية
8: الحديث الرابع الأعمال بالخواتم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi sekumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan kepadanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kesedihannya atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Dan sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Al-Arba'un an-Nawawiyyah
8: Al-Hadithu Thalith Arkanul Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
3: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi dan Muslim.

Ya, kalau memang bisa dinasehati ahsan ya, dan ini lebih bagus ya. Ad-dinun nasihah, agama ini dibangun di atas nasihat ya. Jadi syukur-syukur kita bisa nasihati dia, kita syukur-syukur bisa kita kasih solusi ya. Kalau minimal kalau memang belum bisa ngasih solusi, diminta untuk menghentikan pembicaraan ya. Dan ini sebelumnya pernah mau saya sampaikan tapi lupa ya. Di antara sifat wanita salihah sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ya, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib ya. Wanita yang salihah itu adalah wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, hafizatun lil ghaib, menjaga rahasia suaminya ya. Maka baik buruknya seorang wanita bisa dilihat dari sini ya. Ketika seorang wanita ini tidak membocorkan ya aib-aib rumah tangga, maka ini termasuk wanita salihah insyaallah ya. Maka ketika kita dapati hal-hal seperti ini ya, wanita yang harusnya jadi benteng terakhir ya, tempat penyimpanan kekurangan rumah tangga, seharusnya bukan malah jadi pintu yang terbuka dari aib-aib rumah tangga ya. Maka ketika seorang mendapati hal ini, syukur-syukur bisa dinasihati, dikasih solusi, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah, berarti akhirud dawa al-kai ya, obat terakhir adalah dengan besi. Wallahu a'lam.

0: Qadar ketika mendapatkan nikmat itu yang dibaca alhamdulillah binikmati tatimu salihat. Ya, alhamdulillah binikmati tatimu salihat. Ya. Alhamdulillah saya sudah lulus. Alhamdulillah anak saya diterima dan bisa kuliah di Stai Ali bin Abi Thalib. Bukan qadarullah masya afal. Nah, kalau kena musibah, iya qadarullah masya afal. Saya sebenarnya mau berangkat hari ini. Qadarullah masya afal. Saya sakit perut. Nah, itu. Sebenarnya saya mau datang untuk menepati janji. Qadarullah masya afal. Motor saya rusak. Nah, ini tempatnya. Seperti ini posisinya. Jadi ketika membahas tentang suatu nikmat, bukan qadarullah ya, bukan istilah qadarullah. Memang Allah, semua Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Semua Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Nah, akan tapi terletakkan pada tempatnya. Ya, sekali lagi kalau mendapat nikmat itu yang dibacalah alhamdulillah, memuji Allah. Memuji Allah alhamdulillahi binikmatihi tatimmu sholihat. Begitu. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan ini jawabannya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Al-istihadah. Al-istihadah adalah keluarnya darah dari kemaluan wanita secara terus-menerus tidak berhenti. Kalaupun berhenti, hanya dalam beberapa saat saja. Perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Pertama, darah haid berwarna hitam pekat. Darah istihadah berwarna merah muda. Kedua, darah haid berbau tidak sedap, sementara darah istihadah tidak berbau. Ketiga, darah haid tidak kental atau beku, sementara darah istihadah adalah kental atau beku. Keempat, darah haid keluar dari bagian dalam rahim. Darah istihadah keluar dari bagian bawah rahim. Kelima, darah haid adalah darah segar sebagai tanda kesehatan, sementara darah istihadah adalah darah karena penyakit atau karena luka. Keenam, darah haid keluarnya di waktu-waktu tertentu, sementara darah istihadah adalah tidak memiliki waktu-waktu tertentu. Beberapa keadaan wanita istihadah. Pertama, wanita yang memiliki masa haid tertentu sebelum istihadah. Dalam hal ini, wanita tersebut menghitung waktu kebiasaannya dan selebihnya dianggap darah istihadah. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwasanya Fatimah bintu Abu Ubais berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak pernah mendapati masa bersih. Apakah saya harus meninggalkan sholat?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, karena yang keluar itu adalah darah kotor. Akan tetapi, tinggalkan sholat di waktu haid Anda. Setelah itu, mandi dan dirikanlah sholat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, bagi wanita yang tidak memiliki masa haid tertentu, akan tetapi ia mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Dalam hal ini, wanita tersebut beramal berdasarkan keyakinannya. Dari Fatimah binti Abu Ubaish disebutkan bahwasannya ia pernah istihadah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Jika di masa haid darahnya berwarna hitam, jika darahnya seperti itu, maka janganlah engkau sholat. Namun, jika darah yang keluar tidak seperti itu, maka berwudu dan dirikanlah sholat. Karena itu hanya darah biasa." Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, bagi wanita yang tidak memiliki waktu haid tertentu dan tidak pula mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Dalam hal ini, wanita tersebut mengikuti kebiasaan mayoritas wanita muslimah di sekitarnya. Masa haidnya dihitung selama 6 atau 7 hari setiap bulan, dimulai sejak pertama kali ia melihat darah dan selebihnya dianggap sebagai darah istihadah. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW kepada Himnah binti Jahshin, "Hitunglah 6 atau 7 hari sebagai masa haid. Setelah itu mandi dan dirikanlah sholat selama 23 atau 24 hari dan berpuasalah pada hari-hari itu. Yang demikian itu engkau lakukan setiap bulan seperti kebiasaan haid mayoritas wanita. Demikian pula masa bersih mereka." Hadis riwayat Abu Dawud. Keempat, wanita yang memiliki kebiasaan masa haid dan ia juga mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Dalam hal ini, wanita tersebut berpatokan pada kebiasaannya, karena kebiasaannya lebih konkret dan lebih meyakinkan. Namun, jika ia lupa waktu kebiasaannya, maka ia berbuat sesuai keyakinannya. Beberapa permasalahan berkaitan dengan darah istihadah. Permasalahan pertama, jika seorang wanita mengetahui masa haidnya, namun ia lupa jumlah harinya, maka ia mengikuti kebiasaan mayoritas wanita di sekitarnya. Permasalahan kedua, jika seorang wanita mengetahui jumlah hari haidnya, namun ia lupa waktu permulaannya, apakah di awal bulan atau di akhir bulan, maka ia menghitung haidnya di awal bulan. Dan jika tahu bahwa kebiasaannya di pertengahan bulan, namun lupa tanggalnya, maka ia menghitung haidnya mulai dari tanggal pertengahan bulan. Permasalahan ketiga, jika masa haid seorang wanita telah berakhir, namun ia istihadah, maka ia wajib mandi, lalu ia menutup kemaluannya dengan kain, dan dianggap sebagai wanita bersih, yang mana ia wajib mendirikan sholat, berpuasa, tidak terhalangi oleh darah yang keluar. Adapun cara bertaharahnya ada 3 pilihan, yaitu yang pertama, ia berwudu setiap masuk waktu sholat setelah mencuci kemaluannya, dan menutupnya dengan sehelai kain. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abu Ubais, "Kemudian berwudulah di setiap waktu sholat, lalu dirikanlah sholat." Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, mengakhirkan sholat duhur sampai mendekati waktu asar, lalu ia mandi dan berwudu, kemudian ia sholat duhur dan asar. Cara ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Himnah binti Jahshin,
Kalau engkau mampu mengakhirkan sholat duhur dan mempercepat sholat asar, maka mandi dan dirikanlah dua sholat tersebut dengan menjamak keduanya. Demikian pula engkau mengakhirkan sholat maghrib mendekati waktu isya, lalu engkau mandi kemudian menjamak sholat maghrib dan isya, maka lakukanlah. Dan engkau mandi sebelum melaksanakan sholat fajar, dan berpuasalah jika engkau mampu melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, ia mandi setiap kali hendak melaksanakan sholat. Hal ini didasarkan pada hadis Ummu Habibah, di mana ia beristihadah selama 7 tahun. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah SAW, dan beliau memerintahkan kepadanya untuk mandi, dan ia pun mandi setiap kali hendak melaksanakan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Permasalahan keempat, jika darah seorang wanita terus menetes karena sebab tertentu, seperti setelah menjalani operasi rahim, maka ada 2 kemungkinan. Jika tidak ada kemungkinan darah tersebut adalah darah haid, dalam hal ini, wanita tersebut tidak dianggap sebagai istihadah. Ia tetap diharuskan berwudu dan melaksanakan sholat pada waktunya, karena darah tersebut adalah darah penyakit. Kemungkinan kedua, jika ada kemungkinan ia haid, dalam hal ini, ia dianggap sebagai istihadah. Permasalahan kelima, diperbolehkan melakukan hubungan badan. Permasalahan kelima, diperbolehkan melakukan hubungan badan bagi wanita istihadah, dan tidak ada larangan dalam syariat.

0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pemirsa Al-Iman dimanapun anda berada, terkhusus Tretan Lepala, Tor Masyarakat Matura pada umumnya, Alhamdulillah, dalam kesempatan Aremangken, Aris serta kesempatan sepenuh kebahagiaan tor keberkahan peten kaulah edampingi salah satu guru kita Ustaz Musta'in LC MPD Hafizahullah Ta'ala bekal membahas seputar tahun baru. Eka adimah banyak kaum muslimin keker ke dalam perkara sepanikah. Ben banyak teretan tor lepelah karena kata oningan masalah tahun baru panikah merayaki torok merayaki maka dari panikah. Beberapa menit keada, insya Allah kita bukan membahas secara singkat seputar hukum-hukum terkait tahun baru sepanika. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya. Biana.
1: Alhamdulillah.
2: Luar biasa tapi. Masya Allah barakallahu fiikum.
1: Sekecaki kampan baru nih Ustaz.
2: Enki.
1: Hanya tanya Ustaz. Katinapa hukum rok norok merayakan perayaan tahun baru nih Ustaz.
2: Tahun baru Masehi maksudnya. Satu jalan ini aku nikah.
1: Thank you Ustaz.
2: Oke, dan toh Pak Adi. Tahun baru Masehi 1 Januari nikah. Aslinna salah setong dari hari raya orang kafir. Hari raya orang Masehi. Berarti membeda orang Islam merayakan tahun baru Masehi nikah. Berarti orang nikah rok norok otak benyeropai orang kafir otak be istilah dalam Islam ini kata syabuh menyerupai ban menyerupai orang kafir ini tak boleh dalam Islam elaran kalaban kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kebuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbah biqaumin fahuwa minhum siapa orang saya nyerupai suatu kaum dalam hal syiar atau berkhususan kaum mereka berarti orang dia termasuk dari golongan kaum dia artinya tak oleh rok norok atau banyeropai atau bertasabu orang kufar dalam hal syiar atau berkhususan orang kafir ini sepetong nomor dua esen tahun baru nape esenah perayaan tahun baru nape nyomat bercon nyomat kembang api membatir dari kebatir nih mau kerobang kan nah nomor dua paling ki perayaan musik orkes musik-musik terus istilah campur baur orang laki orang bini pemuda pemudi bini mahrumah ini kemungkaran apa ini kemungkaran oleh apa minta oleh
1: mungkin
2: ada ini kita mungkin tak oleh merayakan tahun baru
1: mungkin paham Ustaz. Mana bi tahun baru, tapi se kalaban tablik akbar, cik Ustaz. Katina apa?
2: Maksudnya tablik akbar, ibadah aki pas tahun baru. Betul Pak Adi. Mon beda tablik akbar neng hari tahun baru, malam tahun baru atau pasti yang hari tahun baru. Kasak mon ibadah aki dalam rangka untuk merayakan tahun baru nikah. Dalam rangka pecah sengaja ibadati untuk merayakan maka ini kita oleh tapi mon ibadati yang pas kebetulan bertepatan bulan tahun baru kan asal merah perai mungkin kan kesempatan perai sehingga arep pernah kan saya Rabu minyak kan bulan perai nah mon tocuk nasi nikah bulan tanggal merah bulan banyak orang perai dari kelakuan dari kegiatan aktivitas maka terbilang kabar saya ibadah aki dalam tujuan menikah tak kenapa oleh jadi gitu ki nomor satu serta oleh nikah mon takbir akbar kele era yaki ki pacat sengaja dalam rangka merayakan tahun baru
1: berarti ini keperbedaan thank you Ustaz
2: lain tak ada kan tak ada
1: yang kita apa ada Ustaz oke mana tapi Ustaz
2: nggak beda nak bukan beda nak beda nanti
1: ki beri perbedaan
2: nanti. Nanti berbeda nanti. Beda nah.
1: Thank you.
2: Beda nikah. Betul. Kalau belum imbang kan masih sakat.
1: Thank you.
2: Saya mohon tahun baru nikah hari raya nah orang
1: kafir.
2: Berarti bi Islam ya aku nabi tak ya aku eh. Tak ya aku eh. Ah, orang seraya aki tahun baru. Sengaja aki tahun baru. Orang Islam sengaja aki tahun baru. Era ya aki bin api baik. Makin lebih tak berang bar ni tak berang bar masalah. Ngeraya aki gila. Berarti secara tidak langsung orang nikah ngaku eh berdena hari raya tahun baru gila. Kenapa
1: tuan? Thank you.
2: Nah, mangkat ni tak oleh. Tapi mengeraya aki gila mendingan aki tak berang bar gila ibadah aki. Lantaran tanggal merah, lantaran pulang beda kesempatan nak nikah, kita pengen apa? Jadi benih pulang takbik akbar lagi. Tapi keyakinan gila. Secara tidak langsung meyakini, mengakui. Cuman tahun baru nikah, hari raya orang masa nikah, bah.
1: Pengakuan masalah. Thank you, Ustaz. Thank you, Ustaz. Mana bisa? Thank you, Ustaz. Mana bisa, Ustaz? Era yang akhir kelaban masalah sepele. Contoh. Bakar-bakar juga. Sini kaya apa?
2: Mungkin banyak lagi. Kicen padu, aku mau balik ke gila akal. Kimon, eka sak pada perkara isen aku mengakui, mengakui. Nanti nyamana dalam rangka merayakan, dalam rangka yang sengaja dilakukan untuk merayakan tahun baru. Kita mau mengadakan hal besar, hal sepele pada baik. Karena dalam ketika orang yang nikah merayakan, berarti ada pengakuan tentang hari tersebut. Tapi mau bakar-bakar kumpul-kumpul di tretan, di kanca, di keluarga gila. Ki pola na ni ke malam tahun baru laku dan pola nak kuda gel merah prai. Ki oleh tak ada HP. Jadi tak oleh ni ke merayakan perkara apa apa saja yang kegiatan dilakukan mun pojok na merayakan tahun baru ni ke tak oleh. Pola na ketika merayakan tahun baru secara tidak langsung mengakui adanya tahun baru nih kita oleh
1: paham Ustaz. Paham thank you Ustaz. Berarti ini kah merayakan secara katin apa baik tak oleh thank you Ustaz.
2: Oleh
1: thank you Ustaz. Matur sekelangkong jazakumullahu khairan Ustaz atas waktu pernah sehat ya pon Ustaz.
2: Moga moga bermanfaat ya.
1: Benar moga kita tiap manfaat dak pesan kau lah sarang
2: Ustaz di
1: Pemusaliman TV Ustaz. Matur sekelangkong
2: Ustaz. Barakallahu.
1: Thank you sebenika saos nasihat dari Ustaz kita Ustaz Musta'in LCMPD Hafizahullah melar muka sesekoni ini ka tetia manfaat da petan kaula ban setaja pemirsa radio Suara Al Iman Tor Al Iman TV bila bade saralo pada dari perkataan tor perbuatan petan kaula nyi on sepora seta terbatas. Petan kau la akhiri kalaban doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Semenit manfaat.
1: Kerabat dari orang tua kita diantaranya paman, bibi, diantaranya juga anaknya paman kita, anaknya bibi kita. Nah ini dia juga termasuk kerabat atau saudara bapak kita, ya saudari ibu kita. Ini adalah bagian wadhil qurbah. Bagaimana kita menyambung dengan baik? Inilah keindahan peraturan Islam. Keindahan syariat Islam supaya kita hidup ini tenang. Supaya kita hidup ini tidak bertengkar satu sama lain. Pertengkaran itu bisa juga karena kebodohan manusia. Atau karena mengikuti hawa nafsunya. Ya, makanya kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh kita menjadi orang bodoh, kita disuruh untuk menuntut ilmu.
0: Semenit manfaat.
1: Maka kita sebagai kaum muslimin, bagaimana menjadi orang bermanfaat untuk tetangga kita? Kalau tetangga kita kafir, bagaimana kita menjadi orang punya akhlak yang mulia, punya adab yang baik, dan tutur kata yang indah? Karena suatu saat orang itu akan tertarik dengan agama Islam, dengan kebaikan dari orang muslim itu sendiri. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlaku lembut. Demikian juga Allah Ta'ala memerintahkan kita agar kita berlaku lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Karena kelembutan itu diserangi oleh siapapun manusia. Bahkan pula hewan pula senang kalau pemilik hewan itu berlaku lembut kepada hewannya.
0: Semenit manfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan kebiasaan para ulama kita di dalam mereka menulis kitab-kitabnya mengawali dengan basmalah sebagai bentuk keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai bentuk imtithalan mengikuti apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Serta yang ketiga, mengharapkan keberkahan dari tulisan-tulisan Al-Mu'allif dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Semenit manfaat.
3: Namanya sedekah ini tidak terbatas harus dengan duit. Sedekah tidak harus dengan hal-hal yang besar. Jadi seorang wanita masak di rumah, mungkin masak buat iftar ya, atau masak buat makan siang keluarganya atau makan malam. Nah, ini bisa bagi dia untuk menyisihkan beberapa atau sebagian masakannya, sedikit dari masakannya kemudian diberikan kepada tetangganya. Simple. Jadi tidak harus sedekah kemudian dengan hal-hal yang mahal, dengan hal-hal yang harus merepotkan dia, tidak ya. Bisa dengan hal yang simple.

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Doa apabila tertimpa hal yang tidak disenangi atau harapan yang tidak terwujud. Membaca doa, takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti terlaksana.
2: Doa agar bisa melunasi.

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan karuniamu, hingga aku tidak minta kepada selainmu.
1: Min ad'iyatil istisha.
2: Di antara doa agar hujan berhenti.
1: Yaqul Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma 'ala al-akami wadh-dhirabi wa butun al-awdiyati wa manabit al-shajar.
2: Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi dan lokasi gersang, serta di perut lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.
1: Min ad'iyatil istisha.
2: Di antara doa agar hujan berhenti.
1: Yaqul Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma 'ala al-akami wadh-dhirabi wa butun al-awdiyati wa manabit al-shajar.
2: Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi dan lokasi gersang, serta di perut lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.
1: Ma yaqulu wa yaf'alu man aznaba dhanba.
2: Apa yang perlu dilakukan orang yang berbuat dosa?
1: Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yuznibu dhanban fayuhsinu at-tuhur thumma yaqumu fayusalli rak'atayn thumma yastaghfiru Allah illa ghafara Allah lahu.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali seorang hamba berbuat dosa, lalu ia berwudu dengan baik, kemudian bangkit melakukan salat 2 rakaat. Setelah itu, memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
3: Ma yaquluhu idza hajat ar-rih.
0: Doa ketika ada angin ribut.

0: Faedah Kajian.
1: Konsep syariat para sahabat sekalian, kalau berkaitan dengan hak dan kewajiban, jangan perhatian kepada hak, perhatianlah kepada kewajiban. Sebagai apapun kita, ruweti urip itu kan, orang itu perhatian di hak, tapi kurang perhatian di kewajiban. Contoh, rakyat dan penguasa. Rakyat itu punya kewajiban, kewajiban rakyat jadi HE, penguasa. Penguasa punya kewajiban, kewajiban penguasa jadi HE, rakyat. Letak masalah yang sering muncul di masyarakat, itu adalah tatkala dadi rakyat, sini pikir. Sini pikir, kewajiban pemerintah, seharusnya dari pemerintah itu gini. Sing dadi pemerintah, sini pikir. Kewajiban nih, rakyat. Jadi masing-masing saling nuntut hak. Dan tidak perhatian dengan kewajibannya. Cobalah dibalik. Jadi rakyat, wis pokoknya aku dadi rakyat, tugasku dadi rakyat, opo tak jalankan. Kalau dadi penguasa, pokoknya saya ditakdirkan oleh Allah sekarang jadi penguasa, diberikan amanat kekuasaan. Tugasku sebagai penguasa itu apa? Kalau masing-masing itu perhatian dengan kewajibannya, secara otomatis hak yang lain terpenuhi. Lah, anggaplah kita sudah melakukan kewajiban. Ternyata kok hak kita enggak terpenuhi. Ya sudahlah, dunia ini kan mek sak jam toh. Isi ono barzah, isi ono akhirat. Mohon kepada Allah, ini hak-hak kita yang belum terpenuhi. Berarti kan satu konsep yang agung. Ini menjadi konsep utama dalam menghadapi masalah kehidupan apapun. Suatu hari Rasulullah dalam Sahih Muslim, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, akan muncul nanti di akhir zaman para penguasa yang mereka itu egois. Sayakunu min ba'di atharah. Akan muncul nanti di akhir zaman para penguasa yang mereka itu egois, mentingno awake dhewe gak perhatian rakyat. Pokoke dhewe uripe enak, gajine besar, uripe mewah, rakyate terserah, atharah. Bahkan dalam riwayat yang lain akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim nanti di akhir zaman. Para sahabat itu ya gerwegeten. Karena beliau, mereka selama ini dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang adil, yang perhatian kepada rakyatnya, yang serba nyaman, yang serba nikmat sebagai rakyat. Lah kok tiba-tiba mereka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka mereka langsung ngomong, ya Rasulullah, fama ta'muruna, ya Rasulullah, kalau nanti kita nemui pemimpin-pemimpin yang semacam itu, perintah kami sama, perintah jenengan sama kami apa? Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, kalau nanti kita ketemu dengan pemimpin-pemimpin yang semacam itu, enaknya dibabat karo pedangnya, ya Rasulullah. Ternyata gaya berpikir, kok ini ket bien, kayak gitu. Ket zaman Rasulullah. Afala nunabidhuhum bisayf, ya Rasulullah, paling enak dibabat karo pedang. Rasulullah SAW mengatakan, lho, ojo. Lho, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, terus peripun, terus bagaimana ya Rasulullah? Ingat, sabdanya Rasulullah SAW ini. Beliau mengatakan, tu'addunal haqqalladhi alaikum wa tas'alunallahalladhi lakum. Tu'addunal haqqalladhi alaikum. Kalau kalian nanti menemukan kondisi semacam itu, wahai para sahabatku, pegang prinsip ini. Tu'addunal haqqalladhi alaikum. Tunaikan kewajibanmu. Tu'addun, tunaikanlah alladhi alaikum ala. Gitu ya, yang menjadi kewajibanmu. Nah terus hai. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. mintalah kepada Allah yang merupakan hak kalian. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita, nek kamu dari rakyat, usto, jalankan tugasmu sebagai rakyat. Hakmu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sebagai penguasa, jalankan kewajiban kamu sebagai penguasa. Hak kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum terpenuhi.
0: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Faedah Kajian.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan punya kebiasaan belusuan ya. Jadi kalau di malam hari beliau keliling-keliling ke kampung-kampung untuk ngecek bagaimana kondisi masyarakat. Pernah satu ketika beliau bersama Aslam, teman yang mendampingi beliau ketika belusuan. Sampai kemudian di tengah malam beliau istirahat. Setelah jalan kemudian beliau istirahat. Lalu nyender di sebuah tembok. Terdengar di balik tembok itu obrolan seorang wanita bersama dengan ibunya. Nah, ibunya itu minta kepada si wanita ini yang merupakan putrinya, kamu campurkan saja susu itu dengan air. Nah, kemudian putrinya bilang, wahai ummi, apakah ibu belum mendengar kalau Umar sudah mengirim pesan melalui wakil-wakilnya untuk membuat pengumuman, siapa yang mencampurkan susu dengan air maka akan dihukum oleh Amirul Mukminin. Kemudian ibunya bilang, di sini tidak ada Umar dan tidak ada wakilnya Umar. Ngapain kamu takut? Wong dia enggak dengar. Kemudian putrinya bilang, memang di sini tidak ada Umar. Walakin Rabbu Umar yasma. Tapi Rabbnya Umar mendengar. Langsung Umar bin Khattab kaget. Akhirnya beliau minta kepada Aslam, Aslam, kamu tandai ini daerah mana dan beri tanda untuk rumah ini. Akhirnya ditandai sama Aslam, kemudian pulang. Keesokan harinya Umar minta kepada Aslam, wahai Aslam, tolong cari tahu siapa dua wanita yang ngobrol tadi malam itu. Akhirnya Aslam berangkat ke sana, kemudian ingin tahu lebih detail identitas dua wanita tadi. Ternyata itu adalah obrolan seorang ibu janda dengan putrinya yang masih gadis dan mereka berdua hidup dari hasil menjual susu. Dah? Kemudian Umar langsung mengumumkan kepada anaknya, siapa di antara kalian yang pengen nikah? Akan aku nikahkan. Andaikan bapakmu masih punya keinginan untuk nikah, pasti dia ini akan saya nikahi. Enggak ada satupun yang mau kecuali satu, Asim. Akhirnya wanita ini dinikahkan dengan Asim, putranya Umar. Baik. Wanita ini bukan seorang wanita yang punya status sosial, dia enggak dikenal, tapi kejujurannya yang luar biasa. Allah pertemukan dengan anugerah dia dipek mantu, dijadikan menantu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Dari hasil pernikahan ini terlahirlah seorang wanita, anak perempuan namanya Ummu Asim. Dah? Dari Ummu Asim menikah dengan Abdul Aziz. Menikah dengan Abdul Aziz. Baik. Abdul Aziz dan Ummu Asim menikah, punya anak namanya Umar. Siapa Umar bin Abdul Aziz ini? Salah satu khalifah Bani Umayyah yang kita kenal sebagai khalifah yang sangat adil. Beliau sekaligus seorang ulama kibar yang kita kenal di zaman tabi'in. Baik. Kejujuran sang ibu, balasan yang diberikan oleh Allah jauh di bawahnya. Makanya kalau Anda mendengar Umar bin Abdul Aziz adalah cicitnya Umar bin Khattab. Jadi mana itu? Umar bin siapa? Ummu Asim. Kalau dari jalur ibunya ya. Bintu Asim bin Umar. Jadi Ummu Asim cucunya Umar. Umar bin Abdul Aziz ada cicitnya Umar, buyutnya Umar. Sudah? Karena Umar dari Bani Umayyah, Umar dari Bani apa? Adawi, dari Bani Adi, sementara Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah, beda bani. Sementara Daulah Umawi adalah jalurnya dari Bani Umayyah. Abdul Aziz itu dari Bani Umayyah. Maka Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Baik. Disebut cicit Umar bukan dari jalur nasab Umar yang bapaknya, tapi dari jalur ibunya. Kesolehan sang ibu dibalas oleh Allah dengan munculnya anak yang soleh sampai di cucunya. Jadi mungkin ketika saya sudah soleh Pak Ustaz, sudah lama hijrah, tapi anakku podo wae Pak Ustaz. Dugal-dugal ini. Mungkin belum sekarang Pak. bisa jadi setelahnya. Kok belum muncul, Pak? Mungkin setelahnya. Kita enggak tahu. Sehingga Allah anugerahkan seperti Ustadz Fadlan, Ustadz Dr. Mariono. Ini mungkin dari orang tua beliau yang dulu-dulu ada yang mereka punya jasa besar yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan Allah anugerahkan anak-anak yang mereka bisa memberi manfaat bagi yang lain. Wallahu a'lam.

Ngagem keris minangka kagem pelengkap pakaian adat. Hukumipun pripun nggih? Mboten napa-napa menawi kagem pelengkap adat kemawon nggih. Ananging kula piyambak niku anggadhahi penemu pamanggih. Keris ingkang dipun pendhet daya linuwihipun ingkang dipun pitadosi anggadhahi daya linuwih niku biasanipun manggon wonten gen wajanipun bertempat di bilah dan bajanya. Nggih mboten. Ewon dene warangkane lan garane niku rata-rata mboten di kramatke. Sing kula mangertosi ngoten niku. Dados sing disubya-subya, nggih, sing dicepaki sesajen niku kadang kala nek enten sing kandha keris itu hanya sebagai bentuk pakaian adat. Nggih nek estu-estu kagem pakaian adat mboten napa-napa. Ning awake dhewe nggih mboten pareng merem, tidak boleh menutup mata. Nggih. Tenjawi mereka kuatah peranganipun umat Islam ingkang nyubya-nyubya dumateng keris kalawau. Anggadai kapitadosan keris niku duweni daya linuwih. Duweni angsar ingkang sae, duweni daya kasekten niku anten. Mboten pareng tutup mata. Nggih. Wong simbah kula dhewe riyen nggih ngoten niku. Nek enten sing kandha ora ana niku kurang piknik niku ngedebus kerincing. Dia telah menipu hati nuraninya sendiri. Ada keberadaan orang-orang yang menyembah keris niku enten. Senadyan mboten kabeh. Nggih, ning wonten dukun enten, tukang santet wonten. Nggih. Perangan kaum muslimin ingkang tasih nyubya-nyubya dumateng keris, mboten ming keris nggih. Kelebu senjata sanesipun pedang nggih wonten sing nyembah pedang. Nggih, wedine karo keris niku ngedapi tapi keris niku dipidak mboten pareng. Nggih, kudu diambung. Kudu dicepaki sesajen. Wonten wekdal-wekdal ingkang tertentu. Nggih, pedang semanten ugi, golok semanten ugi. Ning nek kula nganggo golok ming kula nggih golek kayu nggih mboten napa-napa. Sing mboten pareng niku nalika panjenengan anggadai kapitadosan bilih keris kala wau golok kala wau anggadai daya linuwih saged menehi manfaat lan madharat niku sing mboten pareng lan wonten wong sing ngoten niku enten kathah nggih niku sepindah angka kalih kula matur dumateng sedherek ingkang taken niki kula ngaturaken pengalaman pribadi kula nate minggah wonten tlatah Gunung Kidul kula kagungan Mitra Pitepangan piyambakipun pinangka sesepuh kampung asmanipun Mbah Kiran. Mbah Kiran niku asring dipun suwuni pitulungan dening para warga wonten acara-acara nganten. Nembungke nganten nggih, dados pranata adicara, ngaturaken ular-ularan sak piturutipun lan nalika wonten acara piyambakipun mesti ngagem jarik, ngagem beskap, blangkon lan keris. Ngoten niku. Lan piyambakipun jamaah pengaosan wonten tlatah Gunung Kidul. Kula matur Mbah, iki panjenengan kok tesih ngingu keris. Nek kula riyin keris simbah kula pun kula lebur. Sebab niku riyin dipun pitadosi dening simbah anggadai daya linuwih. Mbah kira niku sanjange ten iki. Wong niku keris ming kula nggih busana adat kemawon kok Mas. Niku keris mboten enten isine. Loh, kok mboten enten isine pripun? Niku mung kayu tok, wesine mboten enten. Cobi kula ningali nalika kula dudut niku bujel, kerisine niku wesine mboten enten. Dadi ming dipasang ming warangka kalih napa ning garane tok. Ming dinggo jagong manten. Kerise sing wesine niku mboten enten. Nek jenengan estu-estu fungsine kagem busana adat niku nak sing penting ning warangkane kalih garane nggih. Jadi langsung delepi kawat mawon kayak dipasang ten mriki insyaallah mboten napa-napa. Ning nek panjenengan ngingu keris, anggadai kapitadosan keris iki iso njalari rejekiku dadi lancar. Keris iku iso nambah perbawaku, iso marake aku dadi wong sing sekti, duwe kadigdayan sing linangkung, tinumbak bengkung, tinusuk putung, sekti tanpa aji teguh senjata tawa. Menika sampun tumindak kesyirikan ingkang boten pareng dipun terus-terus sake lan enggal-enggal kedah dipun lereni. Wallahu ta'ala alam.

Saya mau bertanya, sedulur papat limo pancer, niku nopo keyakinan ingkang syirik nggih? Pertanyaan nomor kalih ten desa kula niku. Nek parine pengen dipanen, ngasing sesaji ten pinggir pari, nopo niku syirik? Nggih. Sepindah sedulur papat limo pancer niku kedah digenahke langkung rumiyin. Nggih. Sebab kula piyambak nate nemai peranganipun tiang Jawi ingkang agaminipun Islam anggadai kapitadosan sedulur papat limo pancer kaki among nini among niku pinongko sedulur awa edewi ten alam gaib lan niku kapitadosan syirik para jamaah. Mangke piyambake pun nalika ajeng nindakke nopo kemawon, ajeng nyambut gawe, ajeng turu, ajeng nopo, niku tansah nyuwun pengayoman marang sedulur papat limo pancer kaki among nini among. Sebab dheweke anggadai kapitadosan sedulur papat limo pancer kuwi sedulurku sing jaga aku ning dheweke mapan ana ing alam alam gaib. Milo aku nek arep dodol, nek arep nyambut gawe, nek arep neng pundi wae, aku jaluk pitulungane sedulur papat limo pancer kaki among nini among. Niku tumindak syirik. Sebab napa awake dhewe umat Islam namung dipun keparengaken nyuwun pengayoman dumateng Allah. Dalilipun pundi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka ya Allah kula manembah, namung dumateng paduka ya Allah kula nyuwun pengayoman. Niku wonten surat Al-Fatihah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh, "Idzasta'an idzasa'alta fas'alillah." Nek sira nyuwun donga, donga marang Allah. Wa idzasta'an tafasta'in billah, nek sira nyuwun pengayoman marang Gusti Allah. Mboten ora kok nyuwun pengayoman karo sedulur papat limo pancer. Napa malih mengke sedulur papat limo pancer kaki among nini among niku cik ditambahi sesajen malih. Niku tambah tumindak syirik malih. Nggih, umat Islam piyambakipun namung betahipun dumateng Allah nyuwun pangayoman dumateng Allah. Ananging menawi wonten tiyang sanes kondo ora sedulur papat limo pancer ya ora kaya ngono kuwi. Ha niku pun beda malih. Nggih, sing kula aturke syirik niku nek enten wong anggadai kapitadosan sedulur papat limo pancer niku pinangka sedulur saudara kita di alam gaib yang perlu untuk kita pelihara, yang perlu untuk kita mintai pertolongan. Niku pinangka kapitadosan ingkang syirik. Semanten ugi niki. Nggih, ngaturaken sesajen sederengipun panen pari wonten pinggir kali. Sebab dheweke anggadai kapitadosan ingkang ngreksa rejeki. Rejekine menungsa niku jenenge Dewi Sri. Niku nggih kasunyatan wonten. Jenengan mboten pareng selak onten. Wonten perangane menungso sing nggadahi kapitadosan, pilih sing ngreksa rejekine menungso niku Mbok Sri utawa Dewi Sri. Nggih, niku kesyirikan. Ingkang wenang ngendum rejeki menika Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten kaitane kalih Mbok Sri, mboten sah pasang sesajen. Nggih, walhamdulillah sederek-sederek kita kaum muslimun pun dipapan. Piyambake pun nandur-nandur, wayah ngrabok-ngrabok, wayah macul-macul. Mboten pasang sesaji karo Dewi Sri gene nggih diparingi lemu-lemu awake. Panene nggih sae-sae. Nggih, dadi mboten wonten kaitanipun. Ewon dene nek enten sing kandha mleh ora, Mbok Sri itu hanya merupakan simbol sebagai bentuk syukur kita. Lah niku pun beda mleh. Nggih. Senadyan niku mboten pareng ning mbok menawi mboten klebu tumindak syirik, ananging menawi dipun sarengi kalian kapitadosan Mbok Sri niku ingkang ngreksa rejekine menungso nek awake dhewe ora menehi sesaji karo Mbok Sri engko parine dadi bubruk, dadi elek, dadi rusak, niku ateges kita sampun anggadai kapitadosan syirik lan kedah dipun lereni mertobat dumateng Allah. Naing ngantos dumugi seda kok mboten mertobat, piyambakipun mboten badhe dipun lebetaken swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Sinten sing kandha ngono kuwi? Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ora paring pangapura marang wong sing tumindak syirik lan ora Allah maringi pangapura marang dosa sak liyane syirik. Tumrap sapa sing dikersakake dening Allah.
Wallahu ta'ala a'lam bissawab.

0: mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maraknya fenomena membuka aib di media sosial kini menjadi perhatian masyarakat. Banyak konten curhat yang mengungkap masalah rumah tangga, konflik pribadi, hingga kesalahan seseorang secara terbuka. Sebagian orang berdalih hal itu dilakukan untuk berbagi pengalaman atau menyampaikan ibroh bagi yang lain. Namun, sebagian lainnya menilai tindakan tersebut justru melanggar privasi dan bisa menyakiti kehormatan saudara muslim. Lalu, bagaimana Islam memandang menceritakan aib meskipun dengan alasan ibroh? Untuk menjelaskan masalah ini, mari kita simak penjelasan dari Al-Ustadz Musta'in Syahri, LC, MPD, Hafizahullah.
2: Haram hukumnya menceritakan dosa, menceritakan maksiat yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala, karena itu aib. Karena perbuatan tersebut adalah aib. Tetapi, boleh menceritakan dalam satu keadaan, yaitu manakala menceritakannya atau ada maslahat dalam menceritakan yang lebih besar daripada mafsadahnya, yaitu masalahnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi, yaitu dengan dia mendatangi orang yang dia percaya dapat memberikan solusi, lalu dia menceritakannya, maka ini boleh. Selama orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan menceritakan kembali, dan orang ini dapat diyakini dapat memberikan solusi. Yang kedua juga termasuk bisa menceritakannya, bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, yaitu bila menceritakannya untuk ibrah, untuk pelajaran. Ya, untuk pelajaran, maka boleh. Dan sebisa mungkin ditutupi, artinya manakala dia bisa menceritakan tanpa menyebutkan pelakunya dia, hanya dengan inisial, ya, pernah saya punya teman, dan saya boleh, tidak harus dia menceritakan sendiri, kecuali memang harus menyebut dia pelakunya, selama maslahatnya besar, lebih besar daripada mafsadatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya harus ditutupi, tidak boleh diceritakan, sekali lagi kecuali bila menceritakannya terdapat maslahat yang besar, yang lebih besar daripada mafsadahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
1: Kehormatan seorang muslim adalah perkara besar dalam Islam. Karena itu, berhati-hatilah ketika berbicara tentang kekurangan orang lain, terlebih di ruang publik seperti media sosial. Ambillah ibrah tanpa membuka identitas, dan jika butuh solusi, ceritakan hanya kepada orang yang amanah. Spektrum iman menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya.
3: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman di hari Selasa 4 Agustus 2026 pukul 12.40 bersama saya Andika Rian Pratama. Pemkab Sidoarjo percepat penanganan sampah sungai di Sukodono. Melansir antara Jawa Timur, Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Idayana, menyatakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyiapkan langkah cepat untuk menangani penumpukan sampah di aliran sungai Kecamatan Sukodono melalui solusi jangka pendek dan jangka menengah. Mimi Idayana menjelaskan, pemerintah akan memasang jaring pada titik pengambilan air di masing-masing desa agar sampah yang terbawa arus dapat bertahan dan diangkut secara berkala melalui koordinasi antar instansi. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan normalisasi saluran sungai, sedangkan Pemkab Sidoarjo juga mendorong pembangunan TPS 3R agar sampah dapat diolah sejak dari sumbernya dan tidak lagi dibuang ke sungai. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap kolaborasi antara pemerintah desa, instansi terkait, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih serta mengurangi penumpukan sampah di aliran Sungai Sukotono. Sebagian akses wisata Bromo ditutup akibat kebakaran hutan. Melansir Suara Surabaya, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rud Jianta Cahya Nugraha menyatakan sebagian akses menuju kawasan wisata Gunung Bromo ditutup sementara akibat kebakaran hutan di Blok Bentengan. Rujianta menjelaskan penutupan dilakukan di pintu masuk Jemplang, Coban Trisula, dan Senduro untuk memaksimalkan proses pemadaman api sekaligus menjaga keselamatan para wisatawan. Kebakaran dilaporkan terjadi pada Senin sore dan hingga kini petugas masih berupaya memadamkan api serta memantau perkembangan kondisi di lokasi kebakaran. Balai Besar TNBTS menghimbau masyarakat dan wisatawan agar mematuhi kebijakan penutupan sementara serta mengikuti informasi resmi hingga akses wisata dinyatakan kembali aman untuk dibuka bagi pengunjung. Perkiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Aliman, menikah bukan sekadar menyatukan dua hati, tetapi juga memulai sebuah amanah besar, yaitu membangun keluarga dan mendidik generasi yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar setiap langkah dalam rumah tangga memiliki arah yang benar, Aliman Publishing menghadirkan buku Menikah dan Mendidik Buah Hati, karya Ustadz Dr. Mariono yang membahas bekal membangun rumah tangga serta mendidik anak dengan nilai-nilai Islam yang penuh hikmah. Buku ini sangat tepat untuk calon pengantin, pasangan suami istri, maupun para orang tua yang ingin menjadikan keluarganya sebagai ladang pahala dan tempat tumbuhnya generasi soleh dan soleha. Dapatkan buku ini dengan harga hanya Rp45.000. Untuk pemesanan hubungi WhatsApp 081-3199-99846. Kami ulangi 081-3199-99846. Aliman Publishing, menebarkan ilmu, menumbuhkan generasi bermanfaat. Saya Andri Karyan Pratama pamit undur diri. Jaga iman, jaga imun, dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه
6: ونستغفره. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
7: Halo, gaji sudah saya transfer ya?
8: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
7: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
8: Hah? Emang bisa?
7: Bisa.
9: rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu gak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
10: Tapi aman gak ya?
9: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
10: Wah, cara ikutnya gimana?
9: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
10: Oke, pulang kerja langsung daftar.
9: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
11: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
12: أعوذ بالله من الشيطان.

0: mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjinun kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam iliyin.
1: Wama adraka ma iliyun.
2: Tahukah kamu apakah iliyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhu almuqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'iki yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
1: Yusqaun

0: Mereka diberi minum dari khamr murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ.
0: Dan campuran khamr murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
1: إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.
0: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ.
0: Dan apabila orang-orang berdosa

0: Musa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Hal thuwibal kuffar ma kanu yaf'alun.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
2: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
0: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
1: Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
0: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya.
1: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
0: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
0: Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: Wa amma man utiya kitabahu wara.
0: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian, yang benar sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaqi wal laili wa ma wasaqa wal qamari idza ittasaqa.
0: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Mengapa mereka tidak mau beriman, dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
1: Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid.
0: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar.
1: Inna batsya rabbika lasyadid.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud.
0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud?
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
1: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Allah mempertemukan kita melalui media Al-Iman Tradisi, melalui ya, media Suara Al-Iman. Kita dapat mendengarkan kajian-kajian melalui Suara Al-Iman, ya, yang mana kita bisa mendengarkannya melalui internet maupun radio, ya, yang mana kita bisa mendengarkannya. Kemudian juga kita bisa melihat atau mendengarkan, ya, melalui parabola. Kita berjumpa lagi melalui televisi, ya. Ini suatu hal yang sangat kita gimana pada zaman ini kita dengan mudah bertemu nu'minu sa'atan, kita sesaat sejenak menambah keimanan kita. Saudaraku, keimanan kita, al-iman yazid wa yankus, keimanan bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bita'ah, bertambah dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Yankus, dan berkurang bil ma'asi, dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Kita meningkatkan keimanan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kita mempelajari kajian-kajian, ya, mendengarkan kajian. Seperti saat ini kita akan bertemu kembali dalam mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sirah nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mendengarkan kisah bagaimana sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang hebat. Sahabat Amr bin As ini adalah seorang yang terkemuka dalam kehidupan, atau termasuk sahabat-sahabat yang terkemuka, ya. Dia berjuang, dia membela Islam. Dan sahabat Amr bin As ini masuk Islam kira-kira setahun atau dua tahun sebelum ditaklukkan kota Mekah. Dan dia masuk Islam adalah karena keimanan. Karena keimanan. Dia setelah dia mendengarkan atau melihat, waktu itu dia tinggal di Habasyah, dia di Afrika, dia melihat Raja Habasyah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Khalid bin Walid, menyatakan, saya masuk Islam, saya mau masuk Islam. Ini suatu hebatnya, ya, keislaman daripada Amr bin As. Bagaimana tidak? Seorang yang masuk Islam terkadang karena dia takut. Seorang masuk Islam karena dia ada sesuatu yang diinginkan dalam dunia ini. Macam-macam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau akhrajahu Tirmidzi, aslaman nasu, manusia-manusia masuk Islam, wa amana Amr bin As, sedangkan Amr bin As dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu min as-sahabah ashab al-manaqib wal fadail, seorang sahabat yang terkemuka, sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu ini. Bagaimana tidak? Fataha idda amsa, dalam masa setelah dia masuk Islam, di mana dia masuk Islam sekitar tahun 8 Hijriah, dan dia meninggal usia 43, pada tahun 43 Hijriah, jadi kurang lebih 35 tahun dia masuk Islam dan berjuang, dia menaklukkan negeri-negeri. Menaklukkan negeri Mesir, negeri-negeri ditaklukkan oleh sahabat Amr bin As ini radhiyallahu anhu. Waqad amana qabla fathi Makkah. Dia masuk Islam atau beriman sebelum negeri Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, ditaklukkan oleh kaum muslimin. Bihadzal hadis, dalam hadis ini di mana Rasulullah SAW bersabda, aslaman nasu, manusia masuk Islam, wa amana Amr bin As, sedangkan Amr bin As dia beriman. Hadis ini
bayan manqabah adhimah lahu li Amr bin As radhiyallahu anhu. Hadis ini menjelaskan tentang kedudukan yang agung, kedudukan yang mulia dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Haitsu syahida lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaksi kepadanya. Rasulullah menyatakan wa amana Amr bin As. Sedangkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wa ma yanziku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak Rasulullah SAW berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang disampaikan Rasulullah adalah dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan. Rasulullah SAW bersabda, wa amana Amr bin As radhiyallahu anhu. Sedangkan Amr bin As dia beriman. Rasulullah bersaksi menyatakan Amr bin As beriman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini aslaman nas ay dakhalu fil islam wa sya'irihi adh-dhahira. Orang-orang masuk Islam yaitu mereka melaksanakan syarat-syarat dohirnya, ya, kelihatan sholat, kelihatan berpuasa, kelihatan bersedekah, kelihatan dohir-dohir Islam, syarat-syarat Islam. Orang masuk Islam, mereka melaksanakan syarat-syarat Islam. Lalu, ugi, yakni yaumul fathi, yaitu orang-orang masuk Islam, yaitu orang-orang yang pada waktu Fathul Mekah, pada waktu penaklukan kota Mekah, orang-orang masuk Islam, ya. Wa amana Amr bin As, sedangkan Amr bin As amana ay kana mukhlishan raghiban fi Islam, sedangkan dia tulus ikhlas menginginkan Islam. Kalau pada waktu Mekah, pada waktu ditaklukkan kota Mekah, maka mau enggak mau orang harus tunduk pada Rasulullah SAW. Mereka masuk Islam pada hari Fathul Mekah. Sedangkan Amr bin As masuk Islam, atau bahkan dikatakan Rasulullah SAW wa amana Amr bin As. Sedangkan Amr bin As dia beriman, yaitu sebelum ditaklukkan kota Mekah, setahun atau dua tahun sebelumnya, dia mendatangi Rasulullah, menyatakan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa amana Amr bin As ay kana mukhlishan raghiban fil Islam faqad aslama qabla fathi Makkah bi sana aw sanatain, kurang lebih sekitar setahun atau dua tahun sebelum ditaklukkan kota Mekah oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin, sahabat Amr ini sudah masuk Islam. Jadi masuk Islamnya bukan pada saat ditaklukkannya kota Mekah, ya, tapi sebelumnya. Waktu khassahu bil iman raghbah li'annahu waqa'a al-islam fi qalbihi fil habasyah hina i'tarafa an-najasi bin nubuwati Rasulullah SAW. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda wa amana Amr bin As radhiyallahu anhu. Wa amana Amr bin As, kata Rasulullah SAW. Amr bin As dia beriman, yaitu dia menginginkan keimanan. Orang-orang aslama masuk Islam, sedangkan Amr bin As beriman, ya. Apa perbedaannya? Nanti akan kita lihat, ya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan Amr bin As itu beriman karena Amr bin As ini ketika di Habasyah dia hatinya dapat petunjuk untuk mencintai Islam, masuk Islam.
Ketika Raja Najasyi di Ethiopia, di Afrika, mengakui kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raja Najasyi mengakui kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tersebut dalam surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran, surat ketiga, ayatnya, ayat yang ke-198 kalau tidak salah, atau sebelumnya 197. Di mana Allah Ta'ala berfirman ayat 199-nya, ya, surat Ali Imran ayat 199. Allah Ta'ala berfirman, wa inna min ahli kitab, di antara ahli kitab, lamay yu'minu billah, di antara mereka ada yang beriman kepada Allah SWT, wa inna min ahli kitab, lamay yu'minu billahi, wa ma unzila ilaikum, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, min ahli kitab, lamay yu'minu billahi, wa ma unzila ilaikum, wa ma unzila ilaihim, dan dia beriman juga kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Ini surat berapa? Surat Ali Imran ayat 199, ya. Ini ketika Raja Najasyi mengakui kenabian Rasulullah SAW. Wa inna min ahlil kitab, dan suhnya ahlil kitab, lama yu'minu billahi, wa ma unzila ilaikum, wa ma unzila ilaihim, khashi'ina lillah. Mereka khusyuk, mereka takut kepada Allah SWT. La ashtaru nabihi tamanan qalila, mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, ya, tidak, mereka mengagungkan Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. La ashtaru nabi ayati la tamanan qalila ulaika lahum ajrum 'inda rabbihim, mereka adalah manusia-manusia yang mendapatkan pahala di sisi Allah. Innallaha sari'ul hisab, Allah sangat cepat hisabnya. Dalam tafsir Al-Mi'asar, wa inna ba'dan min ahli kitab, di antara ahli kitab, ya, la yusaddiqu billah rabban wahidan, di antara ahli kitab, kita ketahui ahli kitab adalah orang Yahudi dan Nasara. Mereka sebelum diutus oleh Rasulullah SAW sudah mempunyai kitab, kitab Taurat dan kitab Injil. Di antara mereka, di antara mereka, ya, bukan semuanya, yusaddiqu billahi rabban, ada yang membenarkan bahwasanya Allah adalah Tuhan wahidan, Tuhan yang satu-satunya Tuhan, ma'budan, yang disembah. Ini seperti kisah Rasulullah SAW mendatangi Waraqah bin Naufal, ya, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu Iqra, bacalah wahai Muhammad. Gemetar Rasulullah SAW, pulang ke rumah, menemui istrinya dalam keadaan gemetar, dalam keadaan gugup dan sebagainya. Maka Khadijah pun menangkan, dibawa ke Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab, yang menjelaskan kepada Rasulullah SAW bahasanya demikianlah wahyu-wahyu Allah yang Allah turunkan kepada para rasul. Mereka, malaikat Jibril memberikan wahyu kepada para rasul. Itu gambar bahasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Dan Waraqah bin Naufal beriman, termasuk penghuni surga. Sebagaimana dalam hadis yang, hadis yang sahih, ya, kita akan baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Raja Najasyi ini beriman, mengakui bahwasanya Rabb adalah satu. Padahal kita ketahui banyak ahli kitab mereka mentuhankan Isa, menuhankan Isa, menganggap Isa sebagai Tuhan. Maka Rasulullah SAW mendapatkan pelajaran dari Allah, diturunkan surat Ali Imran ayat ke-64, menyatakan kul, katakanlah ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, dalam surat Ali Imran ayat ke-64. Ta'ala wila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu wa'duna ma'dan arbaba min dunillah.
Wahai ahli kitab, kemari, ayo kemari. Ta'alau. Untuk apa? Kita satu, berpegang satu kata ini. Ila kalimat insya Allah, ayo kita sama-sama mengakui Tuhan. Apa itu? Kita tidak boleh menuhankan kecuali Allah SWT. Allah na'budah illallah. Ta'alau ila kalimat insya Allah, bainana wa bainakum, Allah na'budah illallah. Dan kita tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ada orang Yahudi, telah ada orang Nasrani. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka menjelaskan dengan Al-Qur'an. Membacakan ayat Allah, ya ayat kita mengirim surat. Demikian juga para sahabat membacakan surat Maryam kepada Habasyah, Raja Habasyah. Sehingga beriman. Mereka membacakan ayat Allah SWT. Para sahabat Rasulullah SAW mengetahui Injil atau mengetahui Taurat. Ya, seperti sahabat putra daripada Amr bin As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang mengetahui isi kitab Taurat atau Injil. Namun Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka agar menyampaikan dalam berdakwah mengajarkan Al-Quran, cukup Al-Quran, jelas Al-Quran ini. Al-Quran sudah jelas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah, Allah itu Esa, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak beranak, sudah jelas sifat-sifat Allah. Lalu kenapa orang-orang Yahudi mengingkari jika Rasulullah sudah menyampaikan kepada mereka Al-Quran, mereka tetap mengingkari. Rasulullah tidak menyampaikan kepada mereka tentang Taurat, ya. Rasulullah tidak menyampaikan kepada orang-orang Nasrani Injil. Rasulullah hanya membacakan Al-Quran. Inni Rasulullah ilaikum. Aku ini utusan Allah kepada kalian. Jami'an seluruhnya. Menjelaskan tentang tauhid, percaya atau tidak dengan tauhid, ini loh dalil-dalilnya. Al-Quran ini benar, datang dari Allah, ini loh buktinya. Kalian tidak percaya, lakum dinukum waliyan, terserah. Dan di antara Al-Kitab, di antara Al-Kitab ada yang beriman. Wa inna min ahlil kitab lamay yu'minu billah. Ada yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu la yusaddiqu billahi rabban wahidan wa ilahan ma'budan. Mereka mengimani Tuhan itu adalah Allah yang berasmat Allah, bukan Isa alaihissalam. Mereka tidak mengenal dengan Tsalitsu Tsalatsa, tidak mengenal dengan Trinitas, tidak mengenal Tuhan itu tiga hakikat satu, tiga satu, tidak. Ya. Walaupun mereka membaca Taurat, walaupun mereka membaca Injil, tahu mereka. Ini di antara Al-Kitab. Namun sedikit ya. Seperti siapa misalnya Abdullah bin Salam. Mengetahui dalam Taurat. Bahwasanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT. Uzair bukan putra Allah. Allah itu Esa. Masuk Islamlah Abdullah bin Salam. Tapi kaumnya adalah kaum yang pendusta. Mereka mengingkari Rasulullah karena Rasulullah dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi. Adapun orang-orang Nasara, mereka adalah orang-orang yang kita berdoa setiap saat ya, waladhdallin, setelah itu yang menyatakan amin ya. Ghairil maghdu, bukanlah orang-orang Yahudi yang dimurkai. Jalan yang rusak itu bukan jalannya orang-orang Yahudi dan juga bukan orang Nasara. Orang Nasara, orang tersesat. Mereka beribadah tanpa ilmu. Namun, di antara mereka, wa inna min ahli kitab lamay yu'minu billah. Ada yang beriman menyatakan Allah itu adalah satu Tuhan. Ada. Lalu, wa bima unzila ilaikum min hadzal Qur'an. Dan juga beriman bahasanya, wa ma unzila ilaikum, beriman kepada Quran. Dan terkitab Al-Kitab, orang Nasara ada yang beriman kepada
kepada Al-Quran. Seperti siapa? Habasyah. Ketika sahabat Ja'far membacakan awal-awal surat Maryam, maka menangislah, tertekunlah Al-Kitab. Demikianlah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka berdakwah kepada ahli kitab. Mereka menyampaikan ayat-ayat Allah SWT. Sudah cukup Al-Quran ini sebagai hujah bagi manusia. Sudah cukup. Untuk menjelaskan maksudnya Allah itu Esa. Jika mereka tidak mengingkari, tidak ada paksaan. Jika kalian tidak mengingkari bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah, tidak ada paksaan. Namun, wa inna min ahli kitab, lam yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum. Di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang satu, juga beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Khashi'ina lillah wa bima unzila ilaikum min hadzal Quran wa bima unzila ilaihim min at-Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Mereka juga beriman kepada Injil, juga mereka beriman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran dan Injil tidak ada pertentangan sama sekali. Tidak ada pertentangan sama sekali. Mereka melihat dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, ajaran-ajaran Tauhid. Karena semua para Rasul dakwanya sama. Ani budullah. Itu mereka diseru untuk mengajak kaumnya beribadah kepada Allah, kepada Tuhan, satu-satu Tuhan. Wajitainu ta'ud, jauhlah ta'ud, jauhlah sembahan selain Allah. Nabi Adam beribadah kepada Allah, satu Tuhan. Tidak mengenal Tuhan-Tuhan manusia, Tuhan lah, itu tidak mengenal benda-benda sebagai Tuhan. Tidak mengenal sama sekali generasi Nabi Adam AS hingga keturunannya, hingga muncullah generasi Nuh AS. Yang mereka menggambar, membuat patung-patung orang soleh, kemudian syaitan membisikkan kepada mereka sehingga menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jadilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah mengutus yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 213 kita ketahui kanan nasu umma wahidah. Dahulu manusia itu satu umat. Satu umat apa maksudnya? Satu pemahaman, satu agama. Itu agamanya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengenal saat itu Nabi Isa. Nabi Isa belum ada ya saat itu. Tidak mengenal ya ajaran tiga jadi satu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai yaitu wasilah ya, untuk doa-doa mereka. Terjadi kesyirikan. Lalu ahli kitab yang lurus ini, mereka mutadzallirina lillah, mereka khusyuk kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah SWT, khadi'ina lah, tunduk kepada Allah SWT. Ahli kitab yang lurus ya. La ishtaruna bi ayatillah tamanan qalilan, tidak menjual ayat Allah SWT dengan harga yang sedikit ya. Dengan dirubah dengan min hitamid dunya, dengan diganti dengan hanya harta dunia. Wala yaktumuna ma anzalallah, dan mereka tidak menyembunyikan ayat Allah SWT yang Allah turunkan. Wala yuhrifunahu kagairihim min ahli kitab. Ahli kitab yang lurus ini juga tidak menyimpangkan makna-makna Taurat dan Injil seperti ahli kitab yang lainnya. Jadi ahli kitab ada yang lurus, ada yang menyimpang. Orang Yahudi, orang Nasara, ada yang lurus, ada yang menyimpang. Siapa contohnya yang lurus? Abdullah bin Salam.
sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam ketika datang ke kota Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Kalau dari kalangan Nasara, kita ketahui Warqah bin Nawfal, ya, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Raja Habasyah ini. Surat Ali Imran ayat 199. Wa inna min ahli kitab, di antara ahli kitab, lama yu'minu billah, ada yang beriman kepada Allah. Wa ma unzil alaikum, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Wa ma unzil alaihim, dan kitab Taurat, kitab Injil yang diturunkan kepada mereka. Ya, di sini kitab Taurat, kitab Injil, ya, diturunkan kepada Al-Kitab Nasara, Raja Habasyah, yang tertulis di dalamnya, yaitu Rasulullah SAW, sifat-sifat Rasulullah, nama Rasulullah SAW. Lalu, ulaika lahum ajrum inda rabbihim, ulaika lahum thawabun azimun inda rabbihim yauman yauma yalqaunahu. Ahli kitab yang lurus ini adalah ahli kitab yang nanti akan bertemu dengan Allah SWT mendapatkan pahala yang besar, ya, pahala dua kali. Pahala beriman kepada Nabi sebelumnya, Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yuwaffihim wa yuwaffihim iyyahu ghaira manqus. Inna Allaha sari'ul hisab, la yujizu ihsa'u 'amalihim wa ma wa muhasabatuhum 'alaiha. Allah SWT akan membalas mereka dengan cepat. Amal-amal soleh yang banyak tidak membuat Allah lemah. Amal-amal soleh yang jumlahnya berapa banyak manusia dunia ini tidak membuat lemah, lambat. Namun Allah, innallaha sari'ul hisab, karena Allah Maha perkasa lagi mengetahui. Ikhwan fillah, di sini kita mengetahui, ya, bagaimana ayat ini tentang ahli kitab, ya, surat Ali Imran ayat 199, ya. Bagaimana ketika Amr bin As mendengar atau mengetahui bahwasanya An-Najasyi i'tarafa bidumumati Rasulullah SAW, mengakui kenabian Rasulullah SAW. Fa aqbala Amr ila Rasulullah SAW. Lalu datanglah Amr bin As radhiyallahu anhu menghadap Rasulullah SAW dalam keadaan apa? Mukminan, beriman. Dalam keadaan beriman. Min ghairi an yad'uhu ahadun ilaihi. Di mana dia datang ke Rasulullah bukan karena dipanggil, "Ayo kamu datang ke Madinah. Kamu masuk Islam. Kamu beriman," tidak. Dia datang sendiri kepada Rasulullah SAW di kota Madinah. Kenapa? Mukminan, karena beriman, mengetahui bahwasanya Islam adalah agama yang dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui raja Najasyi ini adalah Alkitab, mengetahui kitab, ya, kitab Injil yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia beriman kepada Rasulullah. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diimani oleh seorang raja. Agar sahabat Amr bin As pun datang kepada Rasulullah SAW menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah SAW yang sebelumnya hanya dikenal sebagai seorang yang biasa, ya, pengembala kambing, pedagang, ya, membawa dagang-dagang barang dari Mekah ke Palestina, ke Syam, ya, ke Suriah, ke Syam, ke Palestina. Kemudian di umur 40 tahun mendapatkan wahyu, ikra. Lalu setelah itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, diperintahkan wa'andir ashirataka al-aqrabin, perintahkan, berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, dalam surat Syuara ayat 214, surat 26 ayat 214. Rasulullah pun berdiri di Bukit Safa, ya, menyatakan, mengajak mereka untuk masuk Islam. Selamatkanlah kalian dari api neraka. Rasulullah menyatakan, aku Rasulullah SAW. Diperingatkan.
agamanya sendiri mengatakan, oh untuk ini kamu ini mengumpulkan kita. Kali ada jemaah tanah. Maka turunlah firman Allah SWT, tabat yada Abi Lahab. Abu Lahab, ya paman Rasulullah SAW, tidak beriman. Sedangkan Amr bin As radhiyallahu datang beriman. Setelah mengetahui seorang raja Najasyi beriman kepada orang Arab yang lahir di kota Mekah, yang dulunya hanya orang biasa dari mengembala kambing, berdagang, ya, dan mempunyai sifat yang terkenal sebagai Al-Amin, seorang yang biasa Rasulullah SAW, diimani oleh Raja Habasa, seorang raja, negeri Habasa, negeri yang hebat saat itu, ya. Diimani. Mengakui. Bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Sedangkan orang musyrikin tidak mengakui. Termasuk sahabat Amr bin As sebelum dia beriman. Dia tidak mengakui. Selamat lihat tuh. Ternyata Raja Abasa masuk Islam. Dia beriman kepada Rasulullah SAW. Maka dia pun datang kepada Rasulullah SAW. Wajah ilal Madinah fil hal sa'yan fa'amana. Dia datang dengan berusaha dari negeri benua Afrika ke Saudi Arabia sekarang, ya, ke kota Madinah. Menyeberang lautan. Berusaha bertemu Rasulullah dan beriman. Inilah makna daripada hadis Rasulullah SAW, aslaman nas, manusia masuk Islam. Adapun Amr bin As, wa amana Amr bin As. Nah, di sini kita harus mengetahui bahwasanya annal Islam yakhtalif anil iman. Bahwasanya Islam itu berbeda dengan keimanan. Tingkat keimanan ini levelnya lebih tinggi. Ya. Wa annahuma idza ijtama'a iftaraqa. Jika keduanya berjadi satu, ya, Islam atau iman ini satu, mereka berpisah. Yaitu fayakunul iman a'la minal Islam. Iman itu lebih tinggi daripada Islam. Jadi kalau iman ranking satu, Islam ranking dua. Aslama an-nas, orang-orang masuk Islam. Sedangkan amrullah beriman. Datang dari negeri Habasyah, pergi ke kota Madinah, menyatakan asyhadu Allah dengan penuh keimanan, keyakinan bahwasanya Rasulullah SAW adalah memang utusan Allah SWT. Itulah keimanan daripada sahabat Amr bin As. Wajil al-ma'na anau qad yadkhulu asy-syakhsu bil Islam li ragba aw rahba. Terkadang makna di sini, ya. Manusia itu masuk Islam, orang-orang masuk Islam, sedangkan Amr bin As beriman. Maksudnya adalah, terkadang seseorang masuk Islam, itu karena dia karena rahwa, karena satu hal keinginan, ya, yang ada maslahannya. Saya ini, kalau saya masuk itu, saya dapat ini, dapat ini, dapat itu. Atau karena takut. Dan kalau Rasulullah SAW menaklukkan Fathul Mekah, menaklukkan kota Mekah, takut kepada Rasulullah SAW. Oh ya, saya masuk Islam. Wal Islamu qad yashubuhu syai'un min dalik. Ya, maka tercampur. Ya, dia masuk Islam karena kecampur karena keinginan sesuatu atau takut sesuatu hal. Wa amal iman. Adapun iman. Wal yakun illa, maka tidak ada kecuali antawa'iyya wa mahabbah, kecuali karena cinta, ketundukan dan cinta. Jadi iman itu karena cinta. Sekarang ini kita bertanya, ya, kita ini cinta enggak kepada Allah? Oh, cinta, Ustaz. Apa bentuk cinta kita kepada Allah itu? Kita mengakui, ya Allah, aku cinta kepada Engkau. Apakah itu saja? Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni.
Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cinta kepada kamu nanti. Allah cinta kepada kamu kalau kamu mengikuti Rasulullah SAW. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi keimanan yang dimiliki oleh Amr bin As ini disaksikan atau diucap oleh Rasulullah SAW. Wa amana Amr bin As. Karena iman tidak akan ada kecuali dengan kecintaan. Hakadha kana Amr bin As radhiyallahu anhu. Inilah Amr bin As, dia sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda cinta Allah Subhanahu wa taala, Anda akan melakukan apa yang Allah perintahkan dan Anda akan mendapatkan perasaan yang luar biasa dalam kecintaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ini sebagaimana ucapan ini, kalimat ini, wal muhib as-sadiq lillah kathir al-ittiba li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Allah dengan cinta yang benar, wal muhib as-sadiq lillah, dia akan kathir al-ittiba, dia akan banyak untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah SAW ajarannya, dia akan banyak ikuti sabda-sabdanya. Bagaimana cara Rasulullah SAW sholat, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara mentauhidkan Allah, bagaimana cara berzikir, semua berusaha mengikuti. Berusaha mengikuti Rasulullah SAW. Seperti sahabat Nabi, Abdullah bin Umar, radhiyallahu anhuma. Dia sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Dan dia, seorang yang mencintai Allah, dia harus cinta, sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Maka dengan kita mempelajari As-Sirah Nabawiyah, kita akan semakin cinta kepada Allah SWT, cinta kepada Rasulullah, dan kita akan mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Karena kita mempelajari Sirah Nabawiyah, kita semakin cinta, rindu kepada Rasulullah, mempelajari ajarannya Rasulullah, hadis-hadis Nabi, mengamalkannya, semakin cinta mendalam dalam hati kita. Wal muhibbu shadiq lillah kathirul ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adimul ihtida' bihadihi wasair ala minwalihi. Dia akan banyak mengikuti Rasulullah jika orang itu benar-benar jujur dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW. Maka dampaknya apa? Mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Allah akan mencintai kalian. Setelah itu, wayaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah SWT. Karena Allah wafurun, Allah wafurun rahim. Ikhwan fillah, bukanlah pertanyaannya itu, bukanlah hanya pertanyaan, kamu cinta siapa? Cinta Allah. Tapi pertanyaannya itu sebenarnya harusnya, apakah Allah mencintaimu? Kamu menyatakan, aku cinta Allah. Pertanyaan adalah, apakah Allah mencintaimu? Seperti seorang penyair mengungkapkan ya tentang cinta kepada kekasih. Kullu yadda'i waslan bilayla wa layla la tukirru lahu bidaka. Semua mengakui cinta kepada Layla. Oh, saya cinta. Layla itu kekasihku dia. Si Bim mengatakan, oh tidak, Layla itu kekasihku. Dia sering WA sama saya. Sering dia sosial sama saya. Si C tidak, oh dia kekasihku, mengaku cinta. Kulu ya dari Waslan, punya hubungan spesial dengan Layla. Jangan Layla, kalian semuanya itu hanyalah cinta monyet. Cinta monyet ya. Cinta-cintaan saja. Monyet-monyetan saja. Tidak mengakui Layla.
Kalau cintanya bukan cinta yang sebenarnya, maka akan nampak dalam perbuatan. Maka di antara para ulama mengatakan, wa min alamati hubbillah hubbul Qur'an. Di antara cinta atau di antara tanda cinta kepada Allah, seorang itu mencintai Al-Qur'an. Saudaraku, tadaburi ayat Qur'an, tadaburi ayat Qur'an. Bacalah ayat Qur'an ya, minimal sehari bersama maknanya. Anda membaca, hafalkan satu ayat terjemahan ya, sama terjemahannya. Misalnya Anda membaca surat pendek-pendek, membaca surat Al-Kahfi, surat Al-Baqarah, hafalkan dengan terjemahannya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Kita membaca surat Kahfi gitu ya, satu ayat satu hari, baca terjemahannya. Alhamdulillahilladzi anzala, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya sebuah kitab yang tidak ada kebengkokan padanya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira, kitab yang lurus yang memperingatkan akan adanya adab yang pedih, ba'san syadidan min ladunhu, adanya adab yang pedih dari sisi Allah SWT, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman. Tatkala Anda membaca ayat Allah, mentadaburi ayat Allah, satu ayat satu hari, berapa ayat kalau 30 hari? Ustaz, saya sudah tua, Ustaz. Bagaimana saya mempelajari Al-Quran kayak saya tua? Para sahabat Rasulullah SAW itu di masa tua mereka adalah seorang yang sangat, yaitu semangat dalam menuntut ilmu agama. Maka janganlah alasan sudah tua Ustaz, saya tidak bisa menghafal. Bisa. Caranya adalah satu ayat. Satu ayat saja per hari Anda hafalkan. Anda belajar membaca dan menerjemahkannya. Memasukkan dalam hati Anda dengan keimanan. Sehingga kita nu'minu sa'atan, kita beriman sejenak. Satu ayat kita masukkan dalam hati kita. Ulang-ulangi, baca dalam salat malam, baca dalam salat sunnah. Satu ayat. Setelah membaca Al-Fatihah, Anda membaca satu ayat itu misalnya. Apa yang Anda baca? Setelah Anda sholat, Anda membaca ayat itu, mengulang-ulangnya sambil menikmati dengan hatinya, dengan maknanya. Sehingga Anda merasakan cinta kepada Al-Quran. Cinta kepada Allah SWT. Karena, wa min alamati hubbillah. Di antara tanda seorang cinta kepada Allah adalah hubbul Quran, cinta Quran. Mengerti maknanya kita. Merasakan Al-Quran dalam hati kita, dalam sanubari kita, kita merasakan manisnya keledatan iman. Saudaraku, jika kita telah merasakan kenikmatan cinta kepada Allah SWT, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan kehidupan kita. Laisal ghina, bukanlah kaya, dan kathratil arad, kayanya harta kita. Namun kaya itu adalah kaya hati, kebahagiaan hati, kaya jiwa, kecintaan kepada Allah SWT. Kita akan membaca ya, bagaimana Ibnu Qayyim membuat kalimat-kalimat yang indah tentang na'imul mahabbah, kenikmatan cinta kepada Allah SWT. Na'imul mahabbah fid dunya, kenikmatan, keledatan cinta kepada Allah di dunia ini, raqiquhu wa latifuhu min na'imil jannah fil akhirah. Enaknya, lezatnya, tenangnya, bahagianya hati ya, yang cinta kepada Allah SWT ini,

kenikmatan surga dulu ya di dunia ini dengan apa? Merasakan na'imu mahal al-mahabba, na'imul mahabba, kenikmatan cinta, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'imul mahabba fi dunya raqiquhu wa latifuhu min na'imil jannah fil akhirah. Bal huwa jannatud dunya, bahkan kenikmatan cinta kepada Allah yang dirasakan oleh seorang hamba yang beriman, yang hatinya mencintai Allah, itu adalah surga dunia. Sudahkah kita merasakan hal ini? Kenikmatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemataupati dunia, dunia ini akan merasakan indah, terasa tidak akan merasakan manis, kita tidak akan merasakan lezatnya makanan. Tidak akan merasakan manisnya, segarnya minuman. Illa bima'rifatillah wa mahabbati. Jika kita mentauhidkan Allah, kita mencintai Allah, kita mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah. Sehingga terkadang seseorang ya, makanannya banyak di sini, dia tidak merasakan kenikmatan. Dia mampu beli ini, dia tidak merasakan. Kenapa, Bu? Kenapa, Mbak? Kenapa, Pak? Kenapa, Mas? Kok tidak merasakan kenikmatan? Iya, hatiku lagi galau, gitu ya. Tidak, hatinya tidak merasakan kenikmatan cinta kepada Allah. Tidak merasakan ghinaun nafs, kekayaan jiwa, kecantikan jiwa. Sehingga apa yang ada di dunia ini berantakan, atau yang serba dia kecukupan, dia tidak merasakan indahnya dunia, enaknya dunia. Walau jannah, demikian juga surga. Seorang mukmin tidak akan merasakan nikmatnya surga tatkala dia masuk surga, kan ada istana, ada sungai, gitu ya. Tidak akan merasakan kenikmatan surga walaupun dia melihat surga yang indah, sampai illa biru'yatihi wa musyahadati, sampai dia melihat Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, mengenal Tuhannya, melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari itu wajah-wajah manusia berseri-seri senang sekali karena mereka melihat Tuhannya. Saudaraku, rasakan cinta Allah, kenikmatan hati cinta kepada Allah, sehingga wajah kita berseri-seri. Walaupun dunia ini kusam, walaupun dunia ini berseni, walaupun dunia ini memenjara kita, namun kita merasakan surga dunia sebelum surga akhirat. Ibnu Taimiyah rahimahullah, tatkala dia di penjara, disiksa, dia dilarang membawa buku, dilarang membawa bolpen, pensil atau tinta gitu, untuk menulis. Namun Allah memberikan kenikmatan iman, cinta kepada Allah. Maka dia mengambil kapur atau mengambil batu ya, batu bata atau batu merah gitu ya, atau bata yang bisa ditulis di tembok. Dia menuliskan sebuah bait-bait syair. Mada yuridu a'da'i bi, apa yang diinginkan musuh-musuhku? Mereka memenjarakanku, mereka menyengsarakanku, mereka menyiksaku. Ana jannati fi sadri, surgaku ini ada di hatiku. Kenikmatan ini ada di hatiku. Jika mereka menyiksaku, jika mereka mengusirku, memenjarakanku, ini adalah seperti aku piknik, aku bertamasa. Kenikmatan hati, cinta kepada Allah dirasakan. Jika mereka membunuhku, maka itu adalah kematian syahid yang diharapkan, yang dicita-citakan oleh orang mukmin, yang dicita-citakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kata Ibnu Qayyim,
Na'imul muhibbi.

0: Iwan, kenikmatan seorang yang cinta kepada Allah itu akan daim, tetap akan ada. Wa in nuziha bil alami ahyanan. Terkadang seorang yang cinta kepada Allah mendapatkan ujian-ujian yang berat, ya. Seperti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Namun mereka manusia-manusia yang diberikan oleh Allah nikmah mahabbatillah, kenikmatan cinta kepada Allah SWT. Tetap ada mereka merasakan kebahagiaan. Tatkala mereka bertempur, berperang, sampai kaki-kaki mereka, sepatu-sepatu mereka, robek kaki mereka, berdarah karena berjalan di bebatuan. Sehingga dalam perang namanya Dhatur Riqa, yaitu sepatu-sepatu yang luka, sepatu yang robek, kaki-kaki yang hancur, yang berdarah karena berjalan, namun mereka tetap teguh, berjuang, menegakkan agama Allah, walaupun tidak mendapatkan kenikmatan kendaraan yang nikmat, walaupun mereka tidak mendapatkan makanan-makanan yang mengenyangkan mereka, namun na'imul mahabbah mereka dapatkan. Lihatlah Mus'ab bin Umair, apa yang didapatkan dalam perjalanannya berjuang juga Allah, berjihad juga Allah, tidak mendapatkan apa-apa, hanyalah baju yang ada di badannya, dan dia pun terbunuh, perutnya robek dengan pedang. Apa yang didapatkan oleh sahabat Anas bin Nadir tatkala dia bertempur dalam perang Uhud, tercabik-cabik tubuhnya, tercabik-cabik. Gambarkan ya, sahabat itu pegang pedang, tangannya diputus, ya. Pegang pakai tangan kiri lagi, diputus lagi, berdekap terus, pegang pedang sampai tubuhnya dicacah sama pedang, sama tombak, sampai tidak ada wajah, sampai tidak ada kenal, hanyalah jari jemari yang dikenali oleh saudara perempuannya. Mereka berjuang mendapatkan, karena ingin mendapatkan cinta Allah. Sehingga dalam kisah Amr bin As ini, Amr bin As pun menangis gitu ya. Suatu ketika, sahabat Amr bin As menangis ya, sebelum kematiannya pernah menangis. Ketika buka puasa, makanannya enak-enak. Dia mengingat, bagaimana sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu mati dalam perang Uhud tidak mempunyai baju, hanya satu saja. Inilah yang harus kita tiru ya dalam kehidupan kita. Kita melihat saat kita makan makanan enak, bagaimana dulu, bagaimana kaum muslimin yang lemah. Tatkala kita memakai mobil yang enak, bagaimana kaum muslimin yang kita lihat di jalan pakai sepeda, mereka jual makanan. Sehingga hati senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah. Sehingga hati ini tidak tergoda, sehingga tidak tertipu dengan dunia ini. Na'imul muhib da'iman, wa in muziha bil alam ahyana, bil alam ahyana. Walau arafal mashgulun bi ghairil haqq, subhanahu ma fihi ahlu mahabbati wa dhikrihi wa ma'rifatihi minan na'im, lataqatta'at kulubuhum hasara. Seandainya seorang-orang yang mereka tersibukkan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui kenikmatan yang dialami, yang dirasakan oleh orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang berzikir mengingat Allah, terlihat mereka susah hidupnya, tapi mereka adalah hamba-hamba Allah yang mengingat Allah, yang senantiasa ahli zikir, mencintai Allah Subhanahu wa taala, pasti hati mereka akan terenyuh, akan merasa rugi sekali. Kok aku gak seperti mereka ya, hatiku ya. Merasakan kegembiraan. Walaupun rumahnya hanyalah batu putih, hanyalah bambu yang dicat putih. Kok bahagia ya mereka ya. La syai'a asyaddu ala qalbil muhib. Tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat dari hati seorang yang mencintai. Min iradi mahbubihi anhu, dari lenyapnya orang yang dicintainya, seorang kekasih, ketika kekasihnya yang dicintainya berpaling darinya, meninggalkannya, apa kira-kira adab yang paling dahsyat? Itu adalah pukulan dahsyat bagi dia, karena dia berpaling, orang yang dicintainya melarikan diri dari dia. Seorang suami istri gitu ya, kita gambarkan suami istri. Suami istri mencintai suami, suaminya lari, atau kebalikannya, istrinya lari, berpisah darinya. Sedangkan dia sangat mencintai suami atau istrinya. Apa yang Anda gambarkan ya? Pukulan apa ya yang Anda gambarkan dalam keadaan seperti ini? La syai asyaddu ala qalbil mu'min. Hati yang orang yang mencintai itu pasti akan sangat terpukul. Karena tinggal oleh suaminya yang dia cintai. Karena dia suaminya berpaling. La syai asyaddu ala qalbil muhib min i'radi mahbubihi anhu. Walihada kana adabu ahli nar. Oleh karena itu, azab penghuni neraka yang paling dahsyat bukanlah dimasukkan neraka. Yang paling dahsyat bagi mereka adalah bihtijabi rabbihim anhum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan, tidak mau melihat mereka. Tidak melihat mereka. Itu adab yang sangat dahsyat bagi penghuni neraka. Semoga Allah melindungi kita ya. Kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, inna nas'aluka hubbak. Aku mohon, kami mohon cintamu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Tidak melihat Allah masuk neraka, tidak melihat Allah, itu adab yang sangat berat sekali. Ini adalah asyadda alaihi mimma huwa fihi minal adabil jismani. Lebih sakit daripada siksa tubuh. Yeah. Seorang yang cinta pada istrinya, pada suaminya, lalu ditinggal oleh istri atau suaminya, dia tidak merasakan siksaan tubuhnya, walaupun tubuhnya kurus, tubuhnya sakit, dia merasakan. Karena hatinya lebih dahsyat siksaan yang dimana. Hati ini. Maka disinilah pentingnya kita mahabbatullah, mempelajari tauhid, ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena mahabbatullah hayatul qulub adalah kehidupan hati. Wa na'imul arwah, kenikmatan arwah. Kecintaan kepada Allah itu adalah kenikmatan arwah kita. Kita ingin bahagia, kita ingin arwah kita merasakan kenikmatan, maka mempelajari tauhid, mahabbatullah, supaya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bahjatun nufus wa qurratul uyun. Semua keindahan ini terletak pada kalimat mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Maka pertanyaannya adalah, apakah kalian cinta kepada Allah? Pertanyaannya kita balik, apakah kita dicintai oleh Allah? Marilah kita terus mendekatkan diri kepada Allah SWT, belajar, bertobat, ya, memperbaiki diri. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka adalah manusia-manusia yang cinta Allah SWT. Amr bin As radhiyallahu anhu mencintai Rasulullah, karena Allah berfirman, jika kamu cinta Allah, ikuti Rasulullah. Kita buktikan kita cinta kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah, laksanakan sholat ya, wajib, berjamaah di masjid, laksanakan perintah Allah, belajar mengaji terus, membaca Al-Quran dengan maknanya, tadabur ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari satu ayat ya, balighu anni wal ayah, sampaikanlah satu ayat, kita mendapatkan faedah darinya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jika ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan tentunya dari wasal syaitan, dari saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Langkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Kemudian Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Kita mengetahui siapa Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Beliau adalah Al-Mufti Al-An ataupun Mufti Agung Arab Saudi yang baru ditunjuk beberapa pekan yang lalu. Beliau memiliki kalimat yang sangat bagus sekali. Fala yajuzu lil insani an yatasana bi huduri majalisil ilmi wa sa'i ilaiha. Tidak boleh bagi seseorang untuk menganggap remeh menghadiri majelis-majelis ilmu atau usaha untuk menuju majelis ilmu, jangan dianggap remeh. Li'annahu qad yastabidu fa'idatan takunu sababan lidukhulil jannah. Bisa jadi baginya, ya, bisa jadi di majelis tersebut dia akan mendapatkan sebuah faedah yang itu menjadi sebab dirinya masuk surga. Dan di antara teman-teman pajak para jamaah atau di antara teman-teman kita, ada yang mungkin tidak ada niat untuk menghadiri majelis ilmu, tapi dia ikut hadir, subhanallah, dengan izin Allah, taufik dari Allah, akhirnya dia semangat menuntut ilmu, keterusan. Ya. Tidak sedikit dari teman-teman itu yang hadir kajian, ya, dan saya sendiri ada teman yang seorang mahasiswa. Dia sebenarnya tidak ada niat untuk menghadiri majelis ilmu. Mahasiswa, apalagi kalau di akhir bulan, ya. Tapi waktu itu di bulan Ramadan. Yang dia inginkan di bulan Ramadan adalah supaya mendapatkan apa? Takjil, ya. Buka puasa bersama di masjid. Ingin takjilnya, apalagi mahasiswa. Dan kita-kita yang pernah kuliah paham akan hal tersebut. Nah, kemudian dia ingin mendapatkan takjil, buka puasa gratis. Tapi subhanallah, di antara cara dakwah yang bagus adalah dikasih kajian, meskipun hanya ringan, 10 menit, 15 menit, atau setengah jam. Ternyata hal tersebut, kalimat yang disampaikan oleh ustaz, masuk ke dalam kalbunya. Sehingga menjadikan dirinya berubah. Alhamdulillah, kebiasaan buruknya dia tinggalkan, akhirnya dia kemudian semangat ngaji. Dan ini saya kira, tidak sedikit dari kita yang seperti itu. Kita iseng-iseng ingin mendengarkan kajian Ustaz Bulan, dan sekarang alhamdulillah di YouTube banyak, ya. Yang kemudian setelah didengar, kok benar kalimatnya ini, kok logis ucapannya, kok masuk akal, hingga akhirnya keterusan dia suka dan terus akhirnya ingin hadir secara langsung, ini berjumpa secara langsung, ya. Dari majelis satu faedah dia dapatkan dengan izin Allah, semoga itu menjadi sebab dirinya masuk surga, ya. Maka ini adalah majelis yang sangat baik sekali. Kemudian para jamaah sekalian, seandainya kita juga Anggap saja dia tidak paham apa yang disampaikan di majelis tersebut. Ada seorang hadir tidak paham apa yang disampaikan. Ya. Tapi dengan hadirnya rutin di majelis ilmu hingga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, tanpa terasa dia bisa istiqomah dalam menjalankan syariah. Dia paham mungkin sedikit, seandainya mungkin paham ya, alhamdulillah. Atau mungkin anggap saja tidak lah. Ya, meskipun hampir tentu saja dari kita kalau ketika hadir, insya Allah akan mendapatkan banyak faedah. Tapi bisa jadi ada orang yang tidak demikian. Kemudian ternyata dari hadirnya tersebut dia tidak paham kecuali satu atau bahkan tidak sama sekali, tanpa terasa dia 10 tahun rutin, berarti dengan sebab majelis ilmu dia bisa istiqomah menjaga agama. Bisa istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah nikmat yang begitu besar. Makanya kita perhatikan, semakin jauh seseorang dari majelis ilmu, maka akan semakin luntur biasanya. Ya, seorang terkadang bagaimana cara khutwatu syaitan, langkah-langkah syaitan menggoda seorang yang hadir, yang rajin mendatangi majelis ilmu. Syaitan akan mencarikan alasan-alasan baginya. Alasannya ini, alasannya itu, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya tidak hadir di majelis ilmu. Lama-lama semakin jauh. Lama-lama berubah. Lama-lama ibadah ditinggalkan. Lama-lama dan seterusnya. Bisa berbalik 180 derajat. Karena apa? Karena meremehkan majelis ilmu. Makanya terkait masalah ilmu, seseorang tidak boleh sombong dari ilmu. Ya, makanya ulama mengatakan ada dua golongan orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu. Pertama, pemalu. Ini malu yang keliru. Secara asal sifat malu itu baik. Tapi kalau malu untuk mendapatkan kebaikan menjadi tercela. Kemudian yang kedua, orang yang sombong tadi. Orang yang sombong juga tercela. Dia merasa punya ilmu, tidak menghadiri majelis ilmu, ya sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya dia sudah merasa kalau ibarat gelas ini sudah penuh, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa.

Faedah Kajian. Imam Malik rahimahullah, dan semoga Allah merahmati seluruh imam ahli sunnati wal jamaah, beliau ditanya hukum bermajlis, duduk di majlis Al-Qadariyah, ya, dan juga mendengar perkataan mereka. Ada kajian, majlis, kemudian duduk di sana. Apa kata Imam Malik? Wa kalamihim, dan mengajak mereka berbicara, ya, berbicara dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka. Imam Malik ditanya, su'ila an mujalasatil qadariyati wa kalamihim, faqala la tukallimu, jangan kalian ajak mereka berbicara. Wa la taqud ilaihim, jangan duduk bersama mereka. Illa an tajlisa ilaihim tughallitu alaihim, kecuali engkau duduk di majlis mereka untuk, ya, untuk membantah syubhat mereka, ya, untuk meragukan mereka terhadap syubhat tersebut, ya, menjelaskan kebatilan dan kerancuannya. Qultu inna lana jiran, jiranan la ukallimuhum wa la ukhasimuhum. Kemudian yang bertanya, ya, melanjutkan pertanyaannya, kami memiliki tetangga, la ukallimuhum, saya tidak mengajak dia berkomunikasi, wala ukhasimuhum, dan tidak juga, ya, berdiskusi dengan mereka. Qala la tujalisuhum, jangan duduk, ya, bersama mereka. Adihim fillah, ya, bencilah mereka karena Allah. Bencilah mereka karena Allah. Jadi membenci pelaku dosa, pelaku maksiat, karena perbuatan maksiat dan dosanya dan bid'ahnya. Fillah, karena Allah. Bukan karena ada, ya, motif atau tujuan atau alasan yang lain. Fillah, karena Allah. Karena mereka telah menentang Allah. Mereka telah mendurhakai Allah. Sementara Allah menjelaskan, yaqulullahu azza wa jal, Allah berfirman, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man haddallahu wa rasulah. Wahai Muhammad, engkau tidak mendapatkan orang-orang yang beriman, kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka itu mencintai, ya, berkasih sayang, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan tidak diragukan pelaku bid'ah, ahlul bid'ah, sungguh, ya, telah terjerumus dalam penentangan kepada Allah. Allah mengatakan ikuti Rasulullah. Allah mengatakan ikuti apa yang diperintahkan, apa yang diwahyukan kepadamu. Jangan membuat hal-hal yang baru. Agama telah sempurna. Tapi mereka dengan berani, ya, membuat, mengada-ngada perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dan tidak disyariatkan, diajarkan Rasulullah. Bukankah ini penentangan kepada Allah dan Rasulnya? Maka tidak diragukan mereka orang yang telah menentang Allah dan Rasulnya. Maka kata Allah, tidak boleh, ya, mencintai mereka, karena mereka telah berbuat, ya, perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah, telah menentang Allah dan Rasulnya. Fala tuwaduhum, jangan kau cintai mereka. Wasuila an yadati ahli al-qadr la ta'uduhum. Kemudian beliau ditanya, mengunjungi, ya, ahlul qadar, sekte qadariyah yang, atau salah seorang dari sekte qadariyah yang sakit, qala la tu'ala ta'uduhum, jangan kunjungi dia. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, apa yang dijelaskan oleh Imam Malik ini sebagai bentuk, ya, nasihat bagi kaum muslimin yang mengandung warning, peringatan, ya, agar mereka waspada bahwa konsekuensi dari kita mencintai Allah dan Rasulnya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya, membenci perbuatan-perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan syariat Allah dan sunnah Rasulullah, dan tentu juga para pelakunya. Ini merupakan bagian dari makna al-wala wal-bara. Al-wala mencintai, bara membenci, karena Allah. Itu bagian dari makna persaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah.
Ya, demikian itu, ya, agar kaum muslimin selamat akidahnya, pemahamannya, ya, dari pemikiran-pemikiran ahlul bid'ah yang telah menyimpang dari syariat Allah dan sunnah Rasulullah.

0: Faedah Kajian.
1: Nabi kita memberikan tamsil tentang dunia. Satu diantaranya kayak apa ya kawan? Apa ya antum ketahui tentang tamsil Nabi tentang dunia? Apa? Apa diantaranya? Dunia ditafsirkan dengan apa aja? Satu kayak tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Laukan di dunia tak tiru indallahi jana hamba Allah masa kal kafirah sarbatan ma okam kuala. Kata Nabi, seandainya dunia itu setanding, sebanding dengan sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun setekuk. Apalagi yang kedua, dunia Nabi tafsirkan dengan apa? Kayak bangkai kambing. Nabi pernah berjalan-jalan di sebuah pasar, kemudian ketemu bangkai kambing, ada para sahabat, lalu Nabi ngasih pelajaran. Ayuhibbu analau bidirham. Ada enggak yang mau membeli kambing ini dengan satu dirham? Dijual murah. Hanya satu dirham. Kata para sahabat, ya Rasulullah, manuhibbu lana. Enggak ada kami yang mau. Untuk apa? Wong juga sudah jadi bangkai. Baik. Atuhibuna annahu lakum. Kalau begitu ambil aja gratis. Enggak usah bayar. Ya Rasulullah, laukana hayyan kana aibat li'annahu asah wa kaifa wa huwa mayyit. Nabi, seandainya kambing ini hidup, kami memilikinya itu aib karena cacat. Bagaimana lagi kambing ini sudah jadi bangkai. Tiga, apa lagi? Tafsirnya, ikhwan, dunia ditafsirkan dengan apa? Tetesan air ketika jemari kita dicelupkan ke lautan. Lalu diangkat, lihat tetesan yang menempel di jemari, itulah tamsil tentang dunia. Mat dunya fil akhirah illa ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yafa. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu kayak diantara kalian mencelupkan jemarinya ke lautan, lalu diangkat, perhatikan apa yang menempel di jemari Anda, tetesan air menempel di jemari Anda. Tetesan yang menempel di jemari kayak dunia, luasnya lautan kayak yakni akhirat. Apalagi? Apalagi? Kayak orang yang sekedar mampir berteduh sebentar. Mali wali dunia. Apa urusan aku dengan dunia? Aku dengan dunia adalah karokib. Seperti pengendara. Istawalla tahta sajarah faraha tumma taraka. Perumpamaanku dengan dunia itu kayak orang yang mereka sekedar berteduh. Pengendara yang berteduh sebentar kemudian meninggalkan. Ada lagi enggak perumpamanya? Bahkan Nabi katakan kayak minta maaf apa yang keluar dari perut. Semua kalau belum masuk perut itu membuat ngiler. Kempleng, coto, apalagi semua menu-menu yang membuat ngiler. Buah-buahan, tapi kalau sudah masuk perut, keluar, masih ngiler nggak? Ya nggak ada, ya ngiler lagi. Semua penggila dunia hanya akan berakhir dengan menjijikan. Karena menjadi budak-budak dunia. Ini semuanya adalah tamsil-tamsil yang menunjukkan dunia itu mata'un qalil. Dan kalau dengan makna pula, menikmati dunia itu sangat sedikit.

0: Faedah Kajian. Fenomena di zaman sekarang ini, di mana berbagai media sarana untuk mendapatkan, ya, untuk mendapatkan untuk mendapatkan berbagai informasi, untuk mendapatkan berbagai berita, ya, dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam hal ini perkara agama. Ya, begitu mudah seorang mendapatkan informasi dalam sebuah artikel, ya, tulisan dalam berbagai media. Dan ini dari satu sisi adalah nikmat. Karena kita bisa berbagi kebaikan. Ya. Bisa dengan cepat kita mendapatkan berbagai informasi yang kita butuhkan. Hukum yang kita ingin ketahui. Nah, untuk berkomunikasi dengan ahlinya. Tapi di sisi lain adalah hal yang perlu diwaspadai. Karena seperti, ya, pisau yang bermata dua. Dia bisa menjadi, ya, mendatangkan kebaikan, tapi akan bisa juga menusuk diri sendiri. Maka dalam hal ini, seorang yang pemula dalam belajar, maka hendaklah betul-betul ekstra, ya, selektif dalam betul-betul mencari informasi. Dan alhamdulillah, zaman sekarang kita bisa berkomunikasi, bertanya. Dan intinya, bila sebagai juga, ya, sikap yang dimiliki dalam hal, bila informasi yang disampaikan, ya, informasi yang disampaikan, bila bicara masalah agama, masalah akidah, maka prinsip yang harus kita pegang adalah dalam berbicara agama harus ada dalilnya, ya, terutama masalah akidah, pemahaman harus ada dalilnya, nggak bisa direkayasa, nggak bisa main akal-akalan saja, ada dalilnya. Ya, harus ada dalil. Jika dia menyebutkan dalilnya, qala Allah, qala Rasul, kemudian pemahaman yang benar dari ulama-ulama yang kita ketahui, jika dia menukil perkataan yang benar dari para salafus saleh, para ulama-ulama yang telah tidak diragukan lagi keilmuannya, ya, kemudian ulama-ulama yang mu'tabar, yang diketahui bagaimana, ya, kesungguhan mereka di dalam memegang al-haq, memperjuangkan kebenaran, membela akidah yang benar. Nah, maka jika itu disebutkan, berarti jiwa kita, hati kita, ya, merasa yakin, ya, yakin dengan hal yang seperti itu. Tapi bila disebutkan hanya pemikiran qala fulan, ya, apalagi yang dinukil tidak jelas sumbernya, referensinya di mana, enggak ada dalilnya. Maka ini yang harus diwaspadai. Maka sebagaimana yang pernah kita sampaikan, Imam Malik mengatakan, agama ini, ilmu ini agama kita. Maka perhatikan, harus selektif. Maka bagi yang pemula dalam belajar, ya, bacalah yang pemahaman atau artikel yang jelas, kitab-kitab yang jelas pemahamannya. Ya. Jangan disibukkan dengan membaca syubhat-syubhat. Anak-anak muda zaman sekarang ini, ya, suka mengomentari dengan berbagai media, tapi dia tidak belajar, tidak memahami prinsip yang benar, akidah yang benar. Sehingga maksudnya ingin membantah, menyingkap sebuah sumala, dia terkontaminasi dengan mendengar dan membaca artikel-artikel demikian itu. Maka, bagi mereka yang pemula, hendaklah selektif, bertanya. Alhamdulillah, banyak media bisa dengan untuk bertanya, bagaimana pemahaman ini, ya, sebelum disebarkan, sebelum di-share ke sana-sini, sebelum, ya, ditanya. Ya, jika seandainya ada memberikan, oh tidak ada masalah, ada dalilnya, maka silakan dibaca. Begitu. Jadi intinya harus sangat selektif. Dan ini agama. Ya, jangan sampai kita, ya, serampangan mencari agama atau tidak jelas sumbernya, referensinya. Nah, cukup dengan mengatakan qala nabi, hadis nabi, udah kita langsung percaya. Tidak jelas mana sumbernya, riwayat Bukhari kah, Muslim kah, ya, Abu Daud kah, dan enggak jelas sumbernya, ya, ternyata hanya kepalsuan. Ya, banyak sekarang ini, hadis-hadis yang palsu, pemikiran yang menyimpang, nah, disebarkan. Tapi tidak ada sumbernya. Nah, oleh karena itu, selektiflah dalam beragama. Ini bagian dari prinsip yang harus dijadikan landasan di dalam beragama. Nah.
1: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh Bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24 kali 846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
2: Kan baik-baik tentang masalah pernikahan. Ini perjuangan, ini pertempuran. Ini tantangan terbesar di dalam hidup. Enggak bisa kita mengandalkan ijazah SMA kita. Ijazah S1 kita, ijazah S2 kita, ijazah S3 kita. Surga tidak murah. Surga tidak gratis. Kalau surga saja tidak gratis, bagaimana cinta kita kita bawa sampai ke surga? Jadi membawa diri sendiri saja ke surga itu mahal, apalagi bawa istri. Hadirin, kelas bisnis atau first class Garuda Indonesia itu mahal, apalagi kalau antum berangkat bareng istri. Gak mungkin antum pangku-pangkuan tuh, gak mungkin. Bang, dua orang bang pangkuan, kan gak mungkin. Itu first class Garuda, lalu anda mau surga gratis? Mustahil. Nabi yang mengatakan ala inna silatallahi al-ghaliya anna inna silatallahi al-jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu surga. Kamu udah bawa diri aja setengah mati masuk surga, apalagi bawa istri, apalagi ngajak suami, terus anak. Kalau anaknya satu, kalau 17, subhanallah. Kalau kita masuk ke dunia pernikahan tanpa persiapan sama sekali, nggak ada belajar sama sekali, hanya mengatasnamakan cinta, hadirin, itu talbisu iblis, itu tipu daya iblis. Nggak bisa, harus belajar.
3: An Abi Amr Ash-Shaybani qala haddathana sahibu hadhi dar wa awma'a biyadihi ila dari Abdillah. Dari Abu Amr Ash-Shaybani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah solat tepat waktu, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, thumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, summal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb aljadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: الذكر عند الخروج من المنزل.
3: Doa keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au udhlam, au ajhala au yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu 'ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan dari-Mu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Min adhkaril masaa.

0: Faedah kajian.
1: Orang itu jangan pernah putus asa, jangan pernah ya lelah dalam meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Jadi kita mohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Rabb kita. Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta, yang menjadikan kita ada, yang bisa memberikan rizki kepada kita, rizki harta, rizki anak, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rabb semesta alam yang mengatur seluruh alam ini, maka hanya kepada Allah kita meminta. Dan ini adalah ibadah. Sehingga Ibrahim terus minta kepada Allah agar dikaruniai anak. Dan perhatikan faedah yang lain. Minta sesuatu itu yang baik. Ya, panjenengan di sini Nabi Ibrahim minta anak, enggak sekedar anak. Ada embel-embelnya, apa? Soleh. Jadi Nabi Ibrahim enggak punya anak, pengin punya anak tapi bukan sekedar anak, tapi yang soleh. Panjenengan pengin punya harta banyak, boleh. Minta harta yang banyak. Bahkan dalam sebuah doa, ya, yang dituntunkan apa? Allahumma akthir mali wa waladi. Berhenti di situ? Enggak. Minta harta banyak? Boleh. Lafadznya itu Allahumma akthir mali. Ya Allah, perbanyaklah apa? Hartaku. Wa waladi dan anak-anakku. Tapi ada tambahannya. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima ataitani. Jadi pengin harta yang banyak tapi berkah. Pengin anak yang banyak tapi berkah. Jadi faedahnya di sini Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Jadi enggak sekedar anak tapi yang saleh. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala pun apa? Memberikan jawaban, fa basyarnahu bihulamin apa? Halim. Maka kami beri kabar gembira dengan diberi anak yang halim, anak yang sabar, yang penyayang.
2: Al Iman TV.
0: Faedah kajian.
3: Pendidikan dalam Islam ini satu hal yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab. Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Yaitu untuk dia mendidik, membina, ya, untuk mencetak menjadi seorang anak yang soleh dan solehah. Tapi kan tidak semua orang tua mampu mendidik. Tidak semua. Maka di situ kemudian diperlukan jasa. Jasa untuk mendidik. Sebagaimana zaman dahulu pun demikian. Ya, zaman para raja dahulu, mereka tidak bisa mendidik anak-anak mereka. Dipanggillah guru, orang-orang alim, ya, untuk ya mendidik anak-anak mereka. Baik itu akidahnya, akhlaknya, ibadahnya. Ya, jadi memang seorang itu kalau ingin berbuat sendirian, ya itu hanya bisa dihitung jari orang yang mampu. Nah, kemudian di sini kemudian pentingnya ada pihak-pihak yang lain, ya, ada kerjasama, ada ta'awun alal birri wat taqwa. Tolong-menolong dalam berbuat baik dan bertakwa untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari keluarga. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya, ini landasan mengapa kita harus mendidik anak-anak kita. Ya, dalam rangka menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ini panggilan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Ya. Ketika Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah diri kalian ya dan keluarga kalian dari azab api neraka, ini tentu makna memelihara ini adalah sebuah ya pekerjaan yang tidak mudah. Dari semua sisi harus bisa dilihat supaya dia menjadi ya semacam perangkat untuk menyelamatkan diri dan keluarga ini.
2: Al Iman TV.
0: Faedah kajian.
4: Di dalam hadis disebutkan apabila seorang itu mau tidur, dia berwudu, maka dia akan dijaga oleh malaikat hatta yusbih, sampai pagi. Malaikat itu menjaga dia sambil berdoa, Allahumma ghafir li abdika fulan, ya Allah ampunilah si fulan, li annahu bata tahiran, karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Antum keluar dari rumah, baca doa. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Faqad kufita wa wuqita. Kalau kamu baca itu, maka kamu akan dicukupi dan akan dijaga oleh Allah. Kalaupun antum melewati satu lokasi yang sudah dipasang sihir di tanah itu, kalau kata orang Jawa dirajah. Jadi tempat di mana antum biasa lewat sudah dikasih rajah, ditaburi benda-benda sihir. Antum lewat di situ enggak mempan. Sihir itu tidak berpengaruh. Kenapa? Karena antum mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh penjagaan Allah yang lain adalah dengan salat subuh. Ya. Barang siapa salat subuh fahuwa fi dzimmatillah. Barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia itu berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi dari ibadah itu ya untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Di akhirat kita mendapatkan banyak pahala. Kita dihindarkan dari sengatan api neraka. Di dunia kita dapat apa? Ketenangan batin, ketentraman, keamanan dari berbagai macam mara bahaya. Ya. Karena dolar naik 18.000, banyak orang tidak tenang hidupnya. Banyak kemudian yang mengambil jalan pintas, menipu, mencuri, bahkan ada yang bunuh diri. Karena dia tidak diberikan ketenangan. Tidak diberikan ketentraman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah, doa dan zikir kepadanya sampai habis jatah usia kita di dunia ini. Amin Allahumma amin. Agar kita senantiasa tenang dan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Al Iman TV.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ketika seseorang memutuskan untuk berhijrah, maka ia baru saja membuat sebuah keputusan yang mempengaruhi banyak kotak di dalam kehidupannya. Dan di antara kotak kehidupan yang sangat berkaitan dengan hijrah seseorang adalah kotak kerjaannya, nafkahnya, atau mata pencahariannya. Nggak sedikit yang harus mulai dari nol. Kuncinya dikembalikan ke diri kita sendiri. Jadilah seorang master class. Karena kalau kita punya kemampuan, maka kita berinteraksi dengan zat yang tidak pernah zalimin hamba-hambanya. Allah pasti akan ciptakan peluang buat kita. Allah akan bukakan pintu rizki buat kita. Dan berbicara tentang seorang master class atau orang yang punya kemampuan, maka semua harus diawali dengan ilmu. Sebagaimana nasihat dari imam besar kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, maka dari dunia fa'alihi bil'ilm. Barang siapa menginginkan dunia, dia harus tahu ilmunya. Wamankana yuridul akhirah fa'alaihi bil'ilm. Dan barang siapa ingin akhirat, dia juga harus tahu ilmunya. Kita sudah menuntut ilmu di kajian. Sekarang, tiba giliran kita mempelajari ilmu tentang dunia yang akan menjadi kendaraan untuk bertakwa kepada Allah dan mencari ridho Allah menjadi akhirat sebagai tujuannya. Dan itulah konsep di dalam Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 26,
2: Inna khairu man istajartal qawiyyun amin.
1: Sesungguhnya orang yang terbaik untuk engkau hire adalah orang yang dia skillful dan punya integritas. Dia kuat di bidang dunia tersebut, dia pun amanah. Dua modal inilah yang harus dimiliki. Oleh karena itu, selamat belajar, memperkaya kemampuan, value, dan keahlian. Jaga niat dan keikhlasan, karena Nabi SAW bersabda,
3: Tasdukillah yastukan.
1: Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi yang disebut dengan kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dari kekayaan, hakikat dari al-ghina, kekayaan, kecukupan, kemampuan adalah dilihat dari kepuasan jiwa seseorang terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya kaya. Dia selalu puas, dia selalu bersyukur terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.

kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang sabar di dalam menyampaikan risalah Allah, dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang munafik atau orang kafir atau zindiq.

0: kita telah menyaksikan ya dari sirah perjalanan para sahabat, bagaimana mereka dalam memperjuangkan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: Perjalanan dakwah masih panjang. Al Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al Iman TV. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
0: Orang yang
3: mati, you follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan para pemirsa dan juga yang mana seperti biasa pada sore hari ini kita belajar dan belajar bahasa Arab, fokus pada maharatul qiraah, keterampilan atau kemahiran qiraah yang mencakup membaca dan juga memahami apa yang dibaca dari teks-teks bahasa Arab. Kita pengen ya, para pemirsa dan para pendengar bisa baca ya teks-teks Arab dengan benar dan lancar. Juga kita pengen para pemirsa dan para pendengar itu bisa mengerti dan memahami apa yang dibaca ya. Dan seperti yang kita pelajari pada tiap pertemuan, kita latihan membaca ini memakai kitab Durus Minal Quranil Karim, yaitu kitab yang menjelaskan tafsir ringkas dari juz 'amma, surat-surat pendek pada juz yang ke-30, dan kita tak terasa sudah sampai ya, atau mau masuk dalam pembahasan materi yang ke-14. Berarti sebentar lagi ini ya materinya akan habis ya. Jadi kita akan mempelajari tafsir ringkas surat Al-Qari'ah. Ya, apa itu Al-Qari'ah? Nah, kita akan bahas ya. Kemudian kosakatanya apa aja sih? Ya, Al-Kalimatul Jadidah pada surat Al-Qari'ah ini apa aja? Ya. Kemudian juga tafsir globalnya seperti apa? Ya, tafsir global dari surat Al-Qari'ah ini seperti apa? Itu akan kita bahas dengan bahasa Arab yang ringan. Ya, bukan pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Arab yang insya Allah ringan dan cocok untuk pemula yang belajar maharatul qiraah. Ya, yang belajar kemahiran qiraah, membaca dan memahami. Baik. Bisa kita buka ya yang memiliki kitab halaman 101. Ya, 101 yaitu 101. Fi safhati 101. Ya, pada halaman 101 di situ ada Al-Wahdatu Rabi'ata Asyrata, unit yang ke-14. Ad-Darsu Rabi'a Asyara, yaitu pelajaran yang ke-14. Judulnya Al-Qari'atu. Nah, ya, judulnya Al-Qari'atu. Jadi Al-Qari'ah di sini adalah hari kiamat. Ya, jadi kita ini harus sering-sering mengingat hari kiamat agar kita ini mempersiapkan diri sejak sekarang untuk hari kiamat. Ya, jangan hanya mementingkan kesenangan sesaat. Ya. Akan tetapi nanti ini akan ada hari kiamat yang itu luar biasa dahsyatnya, dan kita harus mempersiapkan semenjak sekarang ini. Taib al-qari'atu, ya al-qari'ah. Kita awali dengan membaca al-kalimat al-jadidah. Kita awali dengan membaca al-kalimat al-jadidah. Kosakata yang baru. Taib sa'akra alaikum kulla kalimatin jadidatin marratain. Ya, saya akan baca setiap kata yang baru ini dua kali. Ya, istami'u jayidan. Dengarkan dengan baik. Al-qari'atu. Pakai ain ya, qafnya panjang. Al-qari'atu. Ay al-qiyamah. Al-farashu. Al-mabthuthu. Al-ihnul manfush. Thaqula yathqulu. Mawazinu. Aishatun. Radin. Radiyatun. Khaffa yakhiffu. Ay sara khafifan. Hawiyatun. Ay jahannamu. Hamiyatun. Kalau tadi pakai ha, hawiyah, sekarang pakai ha. Hamiyatun. Ay shadidatul hararati. Mutafarriqun. Sayyi'atun. Ay amalun qabih. Amalun qabihun. Kemudian berikutnya. Al-hararatu. Hasharatun. Maskanun. Nah, ya, itu adalah kosakata yang baru. Ya, sudah dibacakan dan boleh dibaca kembali ya. Untuk latihan memang harus sering baca ya. Sering apa ya? Untuk biar lancar harus sering dilatih dan dilatih terus biar lisannya itu apa ya? Cocok dengan bahasa Arab ya. Pas gitu ya, karena harus dilatih. Ya, seperti anggota badan yang lain ini harus perlu dilatih. Lisan juga seperti itu, mungkin awalnya agak sulit ya, panjang pendeknya ya. Tapi kalau terus dilatih, insya Allah akan apa ya, terbiasa, bacanya bagus gitu ya, bacanya benar dan lancar. Baik, kita akan jelaskan maknanya. Al-qari'atu ay al-qiyamah. Jadi Al-Qari'ah itu nama lain dari hari kiamat. Ya, jadi yang dimaksud dengan Al-Qari'ah itu adalah hari kiamat. Ya, jadi maknanya adalah hari kiamat. Makanya hari kiamat itu apa? Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Lalu dijelaskan bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat tersebut. Subhanallah. Kemudian nanti manusia terbagi menjadi dua, dilihat dari amalannya. Kemudian balasannya apa itu? Subhanallah ya. Baik, al-farash. Al-farash di sini misalnya hewan-hewan yang penerbangan, tapi bukan kupu-kupu ya, yang biasanya kalau ada cahaya itu kumpul di situ. Nah, iya, biasanya disebut laron. Nah, laron itu ya. Nah, itu al-farosh. Al-mabthuthu. Al-mabthuthu. Al-mabthuthu itu dari kata bassa yabussu. Bassa yabussu itu menyebar, akhirnya berterbangan. Karena ini konteksnya adalah laron, ya, maka berterbangan kemana-kemana gitu. Ya. Jadi kan laron kan banyak itu kan, laron buahnya, ya, dan itu berterbangan kemana, kesana kemari. Nah ini al-mabthus, ya, kal-farashil mabthus. Kemudian al-ihn, al-ihn. Al-ihn itu bulu atau suf, ya, suf itu wol atau buru, bulu, ya, dan itu manfus, manfus itu berhamburan, ya, kita tahu ada bulu gitu ya, bulu apa gitu, berhamburan kemana-mana. Nah, itu kal-ihnil manfus. Jadi kalau bulu jadi satu kan biasa, tapi kalau bulu berhamburan, wah itu, ya, itu nanti dimisalkan seperti gunung, gunung yang sebesar itu berhamburan luar biasa kayak kayak apa, kayak bulu. Saqula yasqulu fi'lun madhin fi'lu fi'lun mudhari'. Saqula yasqulu, yaitu telah berat, saqil berat, ya, telah berat, sedang berat. Mawazin, ya, mawazin, jam'u mizan. Mizan itu alat timbangan, timbangan itu kan berat, ya, alat untuk mengetahui berat itu timbangan, mizan. Jamaknya mawazin. Ya, jamaknya adalah mawazin. Taib. Kemudian aisyah. Aisyah dari kata aisha ya'ishu, kehidupan. Aisyah, ma'isha. Jadi aisyah, aisha ya'ishu. Kehidupan, ya, kehidupan. Ada yang kehidupan yang baik. Ya. Ada yang kehidupan yang buruk. Aisyah, Aisyah radhiyah, ya, kehidupan yang diridhai. Radhin, ini radhin, radhin seperti da'in, ya-nya dihilangkan karena enggak ada alif lam. Radhin. Ya, muzakkar mufrad, laki-laki dan tunggal. Radhin, ya, orang yang ridha, orang yang ridha. Kalau mufrad muannas, radhiyatun, radhiyatun, ya, jenisnya muannas perempuan, mufrad radhiyah, ya, yang ridha tapi jenisnya perempuan. Baik. Rajulun radhin, laki-laki yang ridha. Imra'atun radhiyah, berarti perempuan yang ridha. Baik. khaffa yakhiffu ini lawan kata dari saqula yasqulu. Kalau saqula yasqulu tadi berat, khaffa yakhiffu khafif, yaitu ringan. Ya, jismi khaffa jismi ba'dal marad, setelah sakit maka badanku ini jadi ringan, maksudnya menyusut ya, jadi ringan, turun berat badannya. Sara khafifan yaitu menjadi ringan. Hawiyah, makna hawiyah pakai ha, hanya panjang. Hawiyah, hawiyatun yaitu jahannam. Ternyata hawiyah itu maknanya adalah jahannam, neraka jahannam. Hamiyah pakai ha, hamiyah syadidatul harara, benar-benar sangat panas. Syadidatul harar, jadi bukan hanya sekedar panas. Kita lihat apa itu matahari kan panas, lebih panas lagi api.

طيب، جدي متفرق ya, متفرق itu منكوش ya, منكوش yang berhamburan tadi itu. Kalau berhamburan berarti kan terpisah-pisah, terpecah-pecah, mutafarriq. Ya, terpisah-pisah, terbelah-belah ya. Berhamburan ya. Taib. Sayyi'atun. Sayyi'atun ini sering kita dengar, sayyi'atun ini. Lawan katanya hasanah. Sayyi'ah. Kalau hasanah baik, sayyi'ah buruk, jelek. Ya, makanya artinya amalun qabih, perbuatan yang jelek. Al-hararatu ini masdar ya. Kalau masdar, maka kalau diartikan bahasa Indonesia ini agak kesusahan ini, karena panas. Panas itu kan cenderung ke kata sifat ya. Kalau di kata bendakan itu kepanasan ya, beda lagi kalau dalam bahasa kita. Seperti kata tidur gitu ya. Kalau di kata bendakan itu dimasdarkan itu repot terjemahannya, tidur. Ya, kalau bekerja kan bisa pekerjaan. Ya. Pekerjaan. Berbuat perbuatan. Nah, ini panas, harun kan panas itu ya sifat, tapi haroro itu apa ya? Pokoknya panas gitu ya, tapi dia itu masdar. Hasyarah, hasyarah itu serangga, hasyarah. Ya kayak laron tadi itu, farosh itu termasuk jenis dari serangga. Maskanun, maskanun dari kata sakana, yaskunu. Aina taskunu? Di mana kamu tinggal? Maskan berarti tempatnya. Ya, isi makan itu tempatnya, maskan tempat tinggal ya, maskan tempat tinggal. Baik. Itu adalah kosakata, kosakata yang baru pada surat Al-Qari'ah. Sekarang saya bacakan surat Al-Qari'ah dan insyaallah nanti kita terjemahkan ya tiap ayat dari surat Al-Qari'ah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. إن شاء الله يا luar biasa ini. Surat yang pendek ya, berisikan 11 ayat namun mengingatkan kita tentang sebuah peristiwa yang sangat besar di akhir zaman, yaitu tentang hari kiamat. Al-Qari'ah yaitu hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Ma al-qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka, tahukah kamu? Ma al-qari'ah, apa itu hari kiamat? Ya, jadi kita ini ditanya. Wa ma adraka, tahukah kamu? Ma al-qari'ah, apa itu hari kiamat? Maka pada ayat yang keempat mulailah dijelaskan tentang apa itu Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu, di hari itu manusia. Yauma yakunun nas, di hari itu manusia. Kal farosh, kah di sini seperti, seperti laron al-mabthus, yang berterbangan.
Jadi manusia semuanya ini ketika hari kiamat seperti laron. Mungkin para pemirsa dan para pendengar ya pernah melihat laron seperti apa ketika berterbangan banyak sekali itu. Nah, pada hari kiamat kelak, maka manusia itu kal faros, seperti laron yang berterbangan. Watakunul jibal, dan gunung-gunung, kal ihni, seperti bulu, seperti wol, ya, seperti bulu al-manfush yang berhamburan. Ya, padahal gunung loh ini. Watakunul jibal, gunung-gunung, bukan hanya satu gunung. Gunung-gunung itu seperti bulu yang berhamburan. Ya, gunung apapun yang ada di dunia ini, tidak hanya di Indonesia, di Eropa, di Amerika, gunungnya semuanya itu seperti bulu yang berhamburan. Subhanallah. Padahal gunung itu kuatnya kayak gitu, tapi berhamburan seperti bulu. Ya. Kemudian ayat yang ke-6 mulai dijelaskan, fa amma man tsaqulat mawazinuhu, maka adapun orang yang berat timbangannya. Jadi timbangan amal perbuatannya itu berat. Ya, fa huwa fi 'ishatin radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang radiyah, yang menyenangkan, yang memuaskan, ya, yang membuat senang, nyaman, enak gitu ya. Itu kalau amalan atau timbangan amalan kebaikannya itu berat. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah apa? Neraka hawiyah. Fa ummuhu, maka tempat kembalinya adalah apa? Hawiyah. Neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Ya, wa ma adraka ma hiya. Neraka hawiyah itu seperti apa? Ya. Bagi orang yang timbangan kebaikannya, amal kebaikannya itu apa? Ringan. Itu dapat ya tempat tinggal hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Ternyata hawiyah adalah narun hamiyah. Narun hamiyah, api yang sangat panas. Ya, api yang sangat panas. Belum ada api yang panas seperti itu di dunia ini, belum ada. Padahal api yang di dunia ini sudah sangat panasnya kayak gitu, ternyata ada yang lebih panas lagi. Nah, itu kelak hawiyah, yang artinya adalah narun hamiyah. Ya, narun hamiyah. Baik. Jadi itu adalah makna ya dari surat Al-Qari'ah. Ya, surat Al-Qari'ah. Tapi nanti bisa dibaca lagi di Quran terjemahan ya. Ya. Sekarang kita lanjut pada halaman berikutnya, Mi'a wa Thalathah. Yang mana pada halaman yang berikutnya itu adalah ma'anil kalimat, tentang makna kata-kata. Ya, Al-Qari'atu ay yaumul qiyamah. Al-Qari'ah adalah apa? Hari kiamat. Al-Farash, apa itu Al-Farash? Hasyaratun saghira. Hasyaratun saghira. Hasyarat tadi artinya apa? Serang, serangga. Serangga-serangga kecil, tatiru, yang terbang. Haulan nari wadzaw'i. Serangga-serangga kecil yang biasanya terbang di sekitar api dan cahaya. Dhaw di sini cahaya. Al-mabthuthu al-mutafarriq fi kulli makan. Al-mabthuth,
Ya. Tadi kan dijelaskan manusia seperti laron yang beterbangan. Itu al-mabthuth tadi mutafarriq fi kulli makan. Ya, itu berhamburan kemana-mana. Perpecah-pecah kemana-mana itu. Fi kulli makan, di segala tempat. Itu manusia seperti itu. Ya. Al-jibalu jam'u jabal. Jibal itu jamak ya, yang mana mufradnya adalah jabal. Jabal gunung atau bukit. Al-ihnu suf, yaitu wall atau bulu. Al-manfush al-mutafarriq. Ya, yaitu berhamburan dari itu ya. Berhamburan ke sana kemari, berbeda-beda. Mawazin jam'u mizan. Mawazin itu jamak ya, yang mana mufradnya adalah mizan. Mizan timbangan, tempat untuk menimbang, berarti kan timbangan. Saqulat mawazinuhu. Saqulat mawazinuhu, yaitu zadat hasanatuhu, yaitu kebaikan-kebaikannya lebih banyak, ala sayyatihi, daripada kejelekan-kejelekannya. Ya, jadi amalan-amalan baiknya itu lebih banyak, karena berat, maka lebih banyak daripada yang jelek. Aisyatun hayatun, kehidupan. Khaffat mawazinuhu, qallat, kurang, qallat itu ya, qallat, kurang kebaikan-kebaikannya ya, lebih sedikit daripada sayyatihi. Fa ummuhu hawiya, maskanuhu jahannam, tempat tinggalnya jahannam. Waduh, subhanallah. Ya, kita aja kalau di tempat yang sumuk saja, kamar sumuk itu sudah enggak kerasan. Enggak ada kipas angin, enggak ada udara, enggak ada angin gitu ya. Atau enggak ada angin lah yang bisa isis gitu ya. Itu sudah sumuk aja sudah, wah, sumpek semuanya, enggak kerasan itu. Apalagi jahannam yang tadi itu adalah apa? Syadidatul hararah. Panasnya luar biasa. Iya, maka siapa waliyadzu billah ya, kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa yang sangat berat ini. Wa ma adraka ma hiya, wa ma adraka ma hiya, ai hal ta'lam ma hiya, apakah kamu tahu apakah dia itu, maksudnya hawiyah itu apa, apakah kamu tahu? Hamiyah syadidatul hararah. Baik. Nah, itu adalah ma'anil kalimat. Ya, sekarang lanjut ya pembahasan berikutnya, dan insyaallah habis ini interaktif dengan para pemirsa atau latihan membaca ya. Al-ma'na pada halaman 100 fi safhati 104. Pada halaman 104 di situ al-ma'na, apa sih makna? Penjelasan secara global, tafsir secara ringkas dari surat Al-Qari'ah ini. Maknanya adalah inna yaumal qiyamati yaumun azimun fihi yub'atsun nasu minal qubur wa yakununa mithlal farashil mutafarriq fi kulli makan wa qad mala'a al-khawfu qulubahum wa tusbihu al-jibalu mithla as-sufi al-mutafarriq wa yuhasabu an-nasu 'ala a'malihim فَأَمَّا الَّذِي كَثُرَتْ حَسَنَاتُهُ وَقَلَّتْ سَيِّئَاتُهُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ يَعِيشُ سَعِيدًا وَأَمَّا الَّذِي قَلَّتْ حَسَنَاتُهُ وَكَثُرَتْ سَيِّئَاتُهُ فَمَسْكَنُهُ جَهَنَّمُ وَجَهَنَّمُ نَارٌ حَامِيَةٌ
wa jahannamu narun hamiyatun fa'ala al-muslimi an ya'mal al-khayra wa yabta'ida 'an ash-sharri hatta tazida hasanatuhu 'ala sayyi'atihi. Subhanallah, ringkas tapi benar-benar maknanya itu mengena gitu ya. Jadi inna yaumal qiyamati yaumun azim. Sesungguhnya hari kiamat itu hari yang sangat dahsyat. Hari yang sangat besar. Iya. Jadi tidak ada yang lebih dahsyat dari hari kiamat. Pada hari kiamat tersebut, yub'atsun nas minal qubur, dibangkitkan manusia dari kubur. Jadi yang mati yang ada di kubur itu akan bangkit lagi. Wa yakununa misla al-farashil mabthus. Wa yakununa misla al-farashil mutafarrik fi kulli makan wa qad mala'a al-khawfu qulubahum. Jadi pada hari kiamat tersebut manusia dibangkitkan dari kuburan mereka. Ketika dibangkitkan maka mereka seperti laron yang berterbangan ya, di mana-mana berterbangan, banyak berterbangan karena dibangkitkan semuanya. Dan ketika dibangkitkan itu ketakutan mengisi dan memenuhi hati-hati mereka. Jadi hati-hati mereka takut semuanya. Bukan dibangkitkan kemudian senang-senang, enggak. Tapi takut semuanya. Waqad mala'a al-khawfu qulubahum. Dibangkitkan manusia seperti laron yang berterbangan dan semuanya dalam kondisi takut. Mencekam, takutnya luar biasa. Karena akan diisi

0: kokohnya seperti itu, gunung itu. Ya, tapi berhamburan. Dan di hari kiamat tersebut, wa yuhasabun nasu ala amalihim, manusia akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban, dihitung amal-amal mereka, amal perbuatan mereka. Fa'amal ladzi kathrat hasanatuhu wa qallat sayyi'atuhu fa huwa fil jannati ya'ishu sa'ida. Maka adapun orang yang kebaikan-kebaikannya itu banyak, kathurat, dan kejelekan-kejelekannya itu qallat, sedikit, maka dia berada di surga, hidup dalam keadaan senang, bahagia, karena kebaikannya banyak, kejelekannya sedikit. Wa ammal ladzi qallat hasanatuhu wa kathurat sayyi'atuhu famaskanuhu jahannam. Dan adapun orang yang kebaikannya itu sedikit, kemudian kejelekannya banyak, maka tempat tinggalnya adalah jahannam. Dan apa itu jahannam? Jahannamun narun hamiyah. Jahannam adalah api yang sangat panas. Maka ketika tahu seperti ini, ya, hari kiamat seperti apa, fa'alal muslim, maka wajib bagi seorang muslim an ya'malal khair, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, wa yabta'id anisyar, dan menjauhi kejelekan-kejelekan. Kenapa? Hatta tazida hasanatuhu ala sayyati, agar kebaikan-kebaikannya itu bertambah banyak, ya, daripada kejelekan-kejelekannya. Baik, itu adalah tafsir ringkas dari surat Al-Qari'ah. Baik. Nah, kita kasih para pemirsa dan para pendengar untuk latihan membaca al-makna pada halaman ke 104. Nah.
1: Nah, baiklah, bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang pada sore hari ini ingin bergabung dalam pembelajaran bahasa Arab kita, yaitu dalam pembahasan durus minal Quran, yaitu untuk membaca al-makna tadi, dapat menghubungi kami di nomor call center kami, yaitu 0873 kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya, sudah ada yang menelpon. Ya, dengan Ummu Abdillah, ya, Ibu, ya.
2: Dengan Bu Ani.
1: Ibu Ani, ya, Bu. Silakan, Ibu.
3: Ibu Ani.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, haluki, Ibu Ani.
2: Alhamdulillah, hamdulillah, Ustaz.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Sehat semua, Ibu, ya, keluarga. Sudah siap, Ibu, baca al-makna?
2: Insyaallah.
0: Nah, tafadhali, silakan, Ibu.
2: Bismillah. Al-makna. Inna yaumal qiyamati yaumun azimun. Fihi yub'atsun nasu minna kubun. Bayakununa mitlal arasyil mutafarriqi fi kulli makanin wa qad mala Al-Qawfu Qulubahum Batus Bihul Dibalu Mitla Asufil Mutafariti Bayuka Sabul Nasu Ala Amalihim Pa'am Maladi Dasurat Kasanatu Kasanatuhu Bakolat sayyatuhu bahwa fil janati ya'isu sa'idan wa amalati kolat kasanatuhu bakaturat sayyatuhu pamas kanuhu jahannam wa jahannam narun tamiatun fa'ala muslimi an ya malil

0: khairu.
1: An ya'mala.
0: Ya'mala khairu.
1: Naam.
0: Wa yabta'idha an syari. Hatta tazidda hasanatuhu ala sayyi'atihi.
1: Masyaallah, masyaallah. Barakallahu fiik, Ibu Ani.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Baik, satu lagi ya. Insyaallah untuk latihan membaca al-makna, silakan.
2: Nah, kami memberikan kesempatan kembali, kesempatan terakhir satu kali lagi bagi Anda para pemirsa dan para pendengar sekalian untuk bergabung dalam sesi interaktif sore hari ini. Dapat menghubungi kami di nomor 0873x04x846.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Ibu?
3: Ibu Narti dari Ibu. Bandung.
2: Ya, silakan Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehaluki Ibu Narti.
3: Alhamdulillah bikhairin, Ustaz.
1: Masyaallah, masyaallah, sehat semua Ibu ya.
3: Amin.
1: Ibu sudah siap ya untuk latihan membaca. Tafadhali.
3: Inna yawmal qiyamati yawmun 'azimun. Fihi yub'atsun nasu minal quburi wa yaquluna mislal farashin minal farasi minal farasil mutafarriqi fi kulli makani wa qad mala'ul
1: mala'al khawfu.
3: Naam. Berapa dek malah al-khawfu puluh bahum watusbihul jibalu misla sufil mutafarrik wayuhha sabun nasu ala amalihim fa'amal ladhi kasurat hasana tuhu makola sayyiatuhu fahuwa fil jannati wa iya isu sayidan wa amal lagi kola hasana tuhu wa kasurat sayyiatuhu famaskanuhu jahannam wa jahannamu naharun khawiyah kamiya fa'alal muslimi ayyak malal khairu wa yasta'idda anisharu
1: wa yabta'idda
3: anisharu
1: wa yabta'idda
3: wa yabta'idda anisharu.
1: Naam.
3: Hatta yajidu hasanatuhu ala sayyi'atihi.
1: Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Narti. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, tadi Ibu Ani dan Ibu Narti ya sudah membaca al-makna, yaitu makna secara global dari surat Al-Qari'ah ini. Ya, jadi ini ya bisa ya diingat-ingat. Ya, di samping tadi latihan membaca tafsir ringkasnya juga diingat-ingat. Al-Qari'ah adalah hari kiamat, hari yang sangat dahsyat. Ya, manusia di bangkitkan dari kuburan dan mereka seperti laron yang berterbangan, dan itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan takut ya. Dan di hari kiamat tersebut gunung-gunungnya ya seperti bulu yang berhamburan, ya. Kemudian dijelaskan bahwasanya manusia akan dihisab oleh Allah atas setiap perbuatan mereka. Kalau baik maka masuk surga, ya. Kalau ternyata banyak jeleknya maka masuk neraka. Alhamdulillah. Yang mana, ya, neraka apinya sangat panas. Makanya ya di akhir, fa'alal muslimi an ya'mal al khaira wa yabta'ida 'anil syarr. Dan ini memang tantangannya sangat berat, ya. Karena kalau mau melakukan amal kebaikan dihalang-halangi sama syaitan, dibuat berat gitu ya. Sudah dengar azan itu biasanya berat untuk siap-siap, ya. Ditunda-tunda akhirnya enggak sholat jamaah. Ya, untuk yang muslimah juga seperti itu, ya. Dibuat berat untuk menutup aurat, tidak memakai wangian, ya, dan tidak tabarruj, bersolek, bertandan. Itu dibuat berat, nanti kamu seperti ini, nanti kamu ini, nanti. Dibuat berat, ya. Demikian juga ketika menghindari, menjauhi kejelekan, itu juga dibuat berat, ya. Bahkan setan akan menggampangkan untuk berbuat yang buruk, yang jelek, perbuatan dosa, digampangkan, dimudahkan. Apalagi zaman sekarang, ya. Oh, luar biasa. Ya, hanya dengan taufik dari Allah, pertolongan dari Allah, kita bisa berbuat baik. Hanya dengan perlindungan dari Allah, kita bisa terjaga, dilindungi, ya, dari perbuatan yang buruk. Taib, kita masih ada waktu, ya, Mas, ya?
4: Masih, insya Allah.
1: Masih, ya? Berarti kita main-main, ya. Kita main-main, yaitu tadribat, latihan-latihan. Di sini ada beberapa tadribat, ada latihan-latihan, tadribul awal, tadribul sani, tadribul rabi, dan seterusnya, ya. Kita mulai dari at-tadribul awal, akmil kama fin namudzaj. Ya, akmil kama fin namudzaj, yaitu perintahnya adalah sempurnakan seperti pada contoh. Ya, sempurnakan seperti pada contoh. Contohnya mana? Itu yang di kotak itu contohnya. An-namudzajul awal. Ya. Ana titik-titik. Ada yang kosong. Kemudian jawabannya radhin bi'amali, saya orang yang ridha bi'amali, karena saya berarti bi'amali gitu ya, dengan pekerjaanku, ya, dengan perbuatanku atau pekerjaanku. Ana radhin bi'amali. Kalau ananya itu diganti sama nahnu, berarti kan jamak itu kan, nahnu. Maka nanti radhinnya berubah. Ya, radhinnya berubah. Ya, karena nahnu berarti kami, berarti bukan amalku. Karena kalau kan dicontohkan saya, aku berarti amalku. Tapi kalau kami berarti amalkah kami. Ya, itu juga berubah nanti. Kalau anta, anta berarti kamu tunggal, ya, mufrad muzakkar tunggal. Anti, kamu tunggal muannas. Antuma, antuma ini dua, ya, bisa laki-laki bisa perempuan. Antum jamak laki-laki, antunna jamak perempuan. Nah, itu disesuaikan. Kalau contohnya ana, banyak radhin sama amali. Nah, tapi kalau sudah diganti menjadi nahnu, anta, itu nanti dicari yang cocok. Silakan, ya, bagi para pemirsa, coba aja, ya, tidak perlu takut salah, yang namanya belajar kok, ya. Baik.
2: Nah, silakan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bergabung bersama kami dalam sesi interaktif ini untuk mengerjakan at-tadrib al-awwal tadi, dapat menghubungi kami di nomor call center kami.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu.
0: Siti di Jakarta.
1: Ya, silakan Ibu.
0: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yanti, kaifa haluki?
0: Bikhairin, alhamdulillah Ustaz.
2: Masya Allah, sudah siap kayaknya Ibu ya untuk jawab latihan. Tafadhali Ibu. Naam.
0: Tadribul awal akmil kama kunna mubtadi'. Anna mubtadi'. Ana robin tamali. Awalan nahnu robin di amalina.
2: Nah, kalau robin satu orang Ibu. Kalau nahnu kan banyak jamak. Berarti apa? Diganti jamak mudzakkar salim.
0: Rodin
2: satu. Kalau jamak berarti Roduna. Baik. Roduna. Baik. Nahnu Roduna. Ulangi Ibu.
0: Nahnu Roduna di amalina.
2: Naam.
0: Sanian anta rodin bi amalika.
2: Naam.
0: Salisan anti rodiyatun bi amaliki.
2: Naam, masyaallah.
0: Rabian antuma rodiyani fi amalikuma.
2: Naam, radiyani laki-laki. Naam.
0: Khamisan antum radikum.
2: Nah. Tadi yang nahnu tadi apa Ibu?
0: Raduna.
2: Naam. Antum
0: Roduna bi amalikum.
2: Taib, naam.
0: Antunna rodiyakunna bi amalikunna.
2: Nah, rodiya. Kalau rodiyatun satu perempuan. Kalau banyak jamak mu'annas salim berarti rodiya.
0: Rodiyatun.
2: Nah, antunna
0: bi amalikunna.
2: Naam. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Yati. Jazakillahu
0: khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, naam. Ternyata waktunya sudah mepet. Sudah di penghujung. Taib nahnu raduna karena jamak muzakkar salim ya, muslimuna gitu ya. Nahnu muslimuna, antum nahnu raduna, antum raduna gitu ya. Kalau satu laki-laki radin, anta radin, ana radin. Kalau satu perempuan radiyatun. Ya, kalau dua laki-laki radiyani. Kalau perempuan antuma radhiyatani. Taib ya. Kalau antunna jamak muannats salim kayak muslimatun berarti radhiyatun. Nah, ternyata waktunya habis ya. Jadi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya ya yang belajar bahasa Arab. Khususnya yang kita pelajari adalah tafsir ringkas dari surat-surat pendek ya. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
9: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik.
10: Ar-Razzaq, Ar-Razik, yang maha memberi rizki. Nama Ar-Razzaq disebutkan dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
11: Inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin.
10: Yang artinya, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
12: Wallahu khairur raziqin.
10: Yang artinya, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Jum'ah ayat yang ke-11. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
13: Wa inna allaha lahuwa khairur raziqin.
10: Yang artinya, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
14: وَرُزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
10: Yang artinya, beri rizkilah kami dan engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-114. Allah adalah Ar-Razzaq, yaitu yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya dan yang menjamin setiap jiwa akan kebutuhan makannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
15: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
10: Yang artinya, dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
16: وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ.
10: Yang artinya, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-60. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
17: Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
10: Yang artinya, Dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-212. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
11: Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
10: Yang artinya, sesungguhnya Rabbmu melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-30. Dan rizki Allah bagi hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama, rizki yang umum, yang mencakup orang-orang yang baik dan orang yang jelek, yang mukmin dan yang kafir, yang pertama dan yang terakhir, yaitu rizki badan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
11: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
10: Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud, ayat yang ke-6. Dan seandainya jika Allah memberi rizki dan anak keturunan kepada orang-orang kafir dan melapangkannya, bukan berarti Allah meridhoinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
11: وَقَالُوا

0: yang artinya, dan mereka berkata, "Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab." Katakanlah, "Sesungguhnya Robku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, merekalah itu yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga." Quran Surat Saba ayat yang ke-35 hingga 37. Banyaknya pemberian Allah kepada manusia di dunia bukan berarti sebagai dalil akan karomah atau kehormatan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sedikitnya pemberian bukan dalil akan kehinaan seorang manusia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu

0: yang artinya, adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Rabb-ku telah memuliakanku. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Rabb-ku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Quran Surat Al-Fajr, ayat yang ke-15 hingga 17. Maksudnya, bukan setiap orang yang Allah beri nikmat di dunia, dia mulia di sisi Allah. Dan tidak setiap orang yang Allah beri sedikit rizkinya, dia hina menurut Allah. Sesungguhnya kekayaan dan kemiskinan, keluasan dan kesempitan adalah ujian dan cobaan dari Allah, agar Allah mengetahui siapa yang bersyukur dari yang kufur, yang sabar dari yang murka. Rizki yang kedua, yaitu rizki khusus, yaitu rizki hati dan siramannya berupa ilmu, iman, dan rizki halal yang dapat memperbaiki agama seseorang hamba. Dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan tingkatan mereka darinya, sesuai dengan ketentuan hikmah dan rahmat Allah. Dan Allah menyempurnakan kemuliaannya bagi mereka dan menganugerahkan kepada mereka surga yang penuh dengan kenikmatan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan"

0: yasqa,
1: yang artinya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Quran Surat At-Talaq ayat yang ke-11. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa dan mewariskan kepada kita dengan karunia dan nikmat-nikmatnya, yakni surga yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan.
2: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
1: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik.
3: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kita kali ini saya ingin kembali melanjutkan pembahasan kita tentang fikih muamalah atau muqaddimah dalam mempelajari muamalah, di mana kita semuanya sudah mengetahui hukum asal dari jual beli adalah halal, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa halallahul bai'a wa harramar riba, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwasanya hukum asal dari jual beli adalah halal. Nah, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya ingin sedikit menjelaskan yaitu tentang macam-macam dari jual beli. Di mana jual beli ini ada banyak pembagiannya, ditinjau dari berbagai sisi. Di antaranya, kalau kita melihat macam-macam jual beli dari sisi objek akadnya, yaitu apa yang dijual belikan, apa yang menjadi objek dari tukar menukar tersebut. Maka dalam bab ini, yaitu jual beli dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah jual beli atau tukar menukar antara uang dengan barang. Tukar menukar antara uang dengan barang. Ini contohnya juga sudah sangat banyak seperti yang kita lakukan setiap hari ketika kita membeli ke toko, ke warung, kita bawa uang, kemudian kita ingin mendapatkan makanan misalkan, atau sabun dan yang lainnya. Berarti itu terjadi tukar menukar antara uang dengan barang. Kemudian yang kedua adalah tukar menukar atau jual beli antara barang dengan barang. Kalau ini biasa kita kenal yaitu dengan barter. Ini mungkin kita atau terjadi pada masyarakat dahulu, ya meskipun sekarang masih ada. Intinya ketika seorang dulu tukar menukar antara bayam dengan wortel dan sebagainya. Atau kalau kita sekarang terkadang jual beli atau tukar menukar antara HP dengan HP yang lainnya. Maka ini tukar menukar antara barang dengan barang. Kemudian yang ketiga adalah tukar menukar uang dengan uang. Atau emas dengan emas. Dan tukar menukar antara uang dengan uang, ini yang biasa disebut oleh para ulama dengan as-sarf. Dan ini menjadi pembahasannya lebih diperketat lagi dan dipersempit lagi oleh para ulama, sehingga pembahasan antara tukar menukar antara uang dengan uang itu lebih mendetail, karena nanti berkaitan dengan riba, dan juga karena uang dengan uang ini yang seharusnya uang itu sebagai alat tukar menukar atau alat untuk pembayaran, sehingga apabila uang itu sebagai objek atau sebagai sesuatu yang dibeli, berarti keluar dari hukum asalnya. Ya meskipun boleh-boleh saja orang membeli uang, tukar menukar uang dengan uang, namun di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana insya Allah akan dijelaskan pada pembahasannya. Kemudian saya juga ingin menjelaskan tentang macam-macam jual beli dilihat dari sisi waktu serah terimanya. Ini dibagi menjadi empat. Adapun yang pertama yaitu ketika kita tukar menukar antara uang dengan barang, itu kedua-duanya sama-sama tunai, ada uang, ada barang, atau sebaliknya ada barang, ada uang. Ini ketika terjadi serah terima langsung diberikan. Yang kedua, uangnya dibayar dengan tunai, adapun barangnya menyusul. Jadi uangnya dibayarkan secara lunas terlebih dahulu, nanti baru didatangkan barangnya. Ini yang biasa kita sebut dengan jual beli salam. Adapun yang ketiga adalah barang diserahkan langsung, barangnya ada, namun pembayarannya secara menyusul. Entah itu dibayar sebagian dulu, kemudian dicicil, kemudian hari, atau langsung barangnya ada, uangnya satu bulan lagi. Ini yang biasa kita sebut dengan jual beli kredit. Adapun yang keempat adalah jual beli antara barang dengan uang, di mana dua-duanya itu tidak ada atau tidak tunai atau dalam kondisi terhutang. Uangnya belum ada atau belum semuanya, barangnya juga belum diadakan. Maka ini biasa dikenal dengan bai al-kali bil kali atau bai ud-dain bid dain, jual beli hutang dengan hutang. Maka pada poin yang pertama, kedua dan ketiga secara umum itu diperbolehkan meskipun ada perincian lebih khusus lagi. Sedangkan yang keempat yaitu jual beli barang, tukar menukar barang dengan uang yang dua-duanya sama-sama terhutang, maka para ulama telah menjelaskan akan keharamannya. Dan semoga nanti ada waktu untuk menjelaskannya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita bahas yaitu macam-macam jual beli dilihat dari sisi menetapkan harganya. Yang pertama ada bai musawamah, jual beli musawamah. Dan yang kedua adalah bai'ul amanah. Apa yang dimaksud dengan bai' musawamah? Di mana di sini jual beli yang mana pembeli tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh penjual, sehingga juga boleh terjadi adanya saling tawar-menawar satu dengan yang lainnya. Atau ya tidak harus saling tawar-menawar atau beli harga dengan pas, yang mana intinya penjual itu tidak memberitahukan berapa keuntungannya atau tidak memberitahu dia untung ataupun rugi. Dan kemudian berikutnya yang kedua adalah jual beli amanah, di mana jual beli amanah ini para ulama membagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bai' murabahah, yang dimaksud dengan bai' murabahah di mana penjual memberitahukan kepada pembeli besaran keuntungannya. Tentu di sini diharuskan jujur apabila memberitahukan keuntungannya. Ini modal saya 100 ribu, saya jual 130 ribu misalkan. Maka di sini diberitahukan. Maka hukumnya di sini juga diperbolehkan. Ada jual beli wadiah atau wadiah, pakai dot wadiah. Ini lawan dari murabahah, di mana seorang penjual menjual barangnya dengan harga rugi, artinya jual rugi, barang yang dijual harganya lebih murah daripada modalnya, entah karena obral ataupun sebab yang lainnya. Ini kemarin saya kulakan 100 ribu, sekarang saya jual 80 ribu. Ya karena barangnya sudah nggak laku ataupun sebab-sebab yang lainnya. Yang jelas memberitahukan kepada pembeli bahwasanya di sini dia menjual rugi. Adapun yang ketiga adalah bai' tauliyah, yaitu tauliyah di mana sang penjual tidak mengambil keuntungan sedikit pun, artinya menjual barang sesuai dengan harga modalnya. Menjual 100 ribu, membeli 100 ribu, kemudian dijual lagi 100 ribu. Maka di sini namanya tauliyah. Maka tiga macam tadi masuk dalam bai'ul amanah, di mana penjual memberitahukan modalnya berapa, keuntungan kalau dia mengambil untung berapa, atau kerugiannya berapa apabila dia rugi ketika menjual tadi. Wallahu ta'ala alam.
0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Riyadhus Shalihin ini dibaca bergantian oleh asatidz yang ada di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Pada malam hari ini kita akan membaca salah satu bab yang ada di kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin ini, yaitu Babu Al-Mujahadati, Bab Al-Mujahadah. Di kitab Mukhtasar itu ada di halaman 35. Nama kitab ini adalah ringkasan. Maka beberapa hadis yang ada dalam kitab Mukhtasar ini itu diringkas atau diambil beberapa saja. Jadi di bab dari kitab Riyadhus Shalihin yang asli, yang enggak ringkasan, itu di bab ini ada beberapa dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun di mukhtasar ini hanya diambil sebagian. Semoga Allah memudahkan kita untuk membaca ayat ataupun hadis-hadis yang ada dalam kitab mukhtasar ini. Jamaah yang dirahmati Allah, babul mujahadati, bab al-mujahadah. Dalil yang dibawakan yang pertama oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yaitu dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-69. Di dalam Quran Surat Al-Ankabut, Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Allah berfirman yang artinya, وَالَّذِينَ جَهَدُوا, dan orang-orang yang berjihad. Orang-orang yang berjihad itu apa? Fina, yaitu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum subulana. Sungguh mereka itu akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan Allah. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Itu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu, wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Al-mujahadah, apa sih makna, maksud, arti dari al-mujahadah? Disebutkan makna al-mujahadah adalah mufa'alatun minal juhdi, dari kata al-juhd, mufa'alah, wazan al-mufa'alah, mufa'alatun minal juhdi. Jadi mujahadah merupakan bentuk mufa'alah dari kata al-juhd, yang artinya fa innal insan yujahidu nafsahu bisti'maliha fima yanfa'uha, yaitu manusia yang mengerahkan kesungguhannya dan kemampuan yang ada pada dirinya, yaitu sungguh-sungguh untuk melawan dirinya dan mengarahkan kepada hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jadi fa innal insan yujahid nafsahu bisti'maliha fima yanfa'uha. Sungguh-sungguh seorang yang sungguh-sungguh untuk melawan dirinya sendiri dengan mengarahkan kepada hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Wahia tujahiduhu bididdi dhalik, dan tatkala dia itu sungguh-sungguh untuk mengarahkan dirinya kepada hal yang bermanfaat untuk dirinya sendiri tadi, sementara diri atau jiwa itu cenderung kepada hal sebaliknya. Ya, pengi-pengi mari maghrib ngene iki. Wong mulai kerja, enak-enak ngomah, ngombe kopi ditunggani bojo, ya Pak. Ya. Tapi ada seseorang yang dia itu berusaha menunggu waktu isya karena ada keutamaan di dalamnya. Ya. Atau hal-hal yang lainnya mungkin. Mungkin habis sholat subuh ngantuk, masih capek, ya. Jadi namun dia berusaha dilawan. Untuk apa? Dia ingin mendapatkan keutamaan, ya, setelah sholat subuh duduk zikir nunggu syuruk, habis itu sholat dua rakaat. Maka makna mujahadah itu, ya, melawan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Dan manfaat ini apa? Manfaat untuk akhiratnya. Nah, tatkala orang melawan dirinya itu, padahal ya dirinya itu enggak mau gitu. Jadi sebaliknya. Maka itu makna daripada mujahadah. Jadi
melawan sesuatu yang ada pada dirinya untuk kebermanfaatan dirinya, padahal dirinya sendiri atau jiwanya itu cenderung untuk melawan atau mengajak hal yang sebaliknya. Itu yang dimaksud dengan al-mujahadah, dari mufa'alah min al-juhud. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama menjelaskan terkait tentang jihadu an-nafas. Jadi kalau dilihat dari makna mujahadah tadi, itu adalah jihadu an-nafas. Dan kata sebagian ulama, jihadun nafsi huwal jihadu al-akbar. Ya. Melawan hawa nafsu, jihad ya, untuk menjadikan diri kita itu melakukan hal yang bermanfaat untuk diri kita, ya, itu merupakan jihadun nafs dan merupakan jihad yang sangat-sangat besar. Berikutnya, dalam Quran surat Al-Muzammil, ayat yang berikutnya dalam Quran surat Al-Muzammil. Jadi kalau dalam Quran surat tadi Al-Ankabut ayat 69 itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah ya, karena untuk menggapai ridha Allah akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berbuat baik itu akan bersama benar-benar bersama Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua dari Quran surat Al-Muzammil. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila." Dan wadhkur isma rabbik. Sebutlah, zikirlah ya, nama Rabbmu. "Wa tabattal ilayhi tabtila." Dan beribadahlah kepada Rabbmu itu dengan sepenuh hatimu. Ai inqati' ilayhi. Maknanya apa? Yaitu putuskanlah perhatianmu atau jadikanlah perhatianmu itu dari segala sesuatu ya, menguju kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepenuhnya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepada Rabbmu dengan sepenuh hati. Jadi sepenuh hati itu menjadikan yang lain itu kita putuskan. Yang menjadikan yang lain itu kita singkirkan, kita hilangkan. Kita hanya fokus ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga ibadahnya itu dengan sepenuh hati. Yaqulu ta'ala, atau dalam ayat ini wadhkurisma rabbik, makna dari wadhkurisma rabbik itu ay akthir min dzikrih, perbanyaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah zikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kalau umpama duduk banyak orang ya dengan temannya, yang disebut, yang diingat, yang diucap itu kan hal-hal yang terkait tentang ya dunianya, ya topiknya apa, apakah topiknya ekonomi, topiknya tetangganya yang baru nikah, topiknya tetangganya baru membeli motor atau apa. Namun di sini wadhkurisma rabbik, dalam kondisi apapun itu hendaknya perbanyak menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akthir min dzikri, perbanyaklah menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlis wajtahid fi waqti faragik. Dan maksud wadhkurisma rabbik ini juga adalah akhlis wajtahid, yaitu perbanyaklah ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan dengan sungguh-sungguh ya. Di sini maknanya ikhlas dan sungguh-sungguh. Jadi terkadang seorang itu zikir nyebut Allah Subhanahu wa taala tapi enggak ikhlas ya, mungkin karena ada di tempat yang orangnya itu banyak ya, atau mungkin karena niat-niatan yang lain. Jadi wadhkurisma rabbik ini adalah zikirnya itu mengupayakan benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtahid dan bersungguh-sungguh dalam hal ya zikir tadi, terutama fi waqti faragika, terutama di waktu luang. Ya, waktu santai tatkala dia tidak melakukan kewajibannya dari apa? Dari pekerja mungkin. Waktu santai tatkala dia selesai dari melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, seorang ibu
atau seorang mahasiswa atau seorang pekerja. Nah, di waktu-waktu faragh ini itu disuruh memperbanyak zikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan ikhlas dan dengan sungguh-sungguh. Baru itu masuk wa tabaddal ilaihi tabtila, yaitu dengan sepenuh hati. Jadi zikir ingat kepada Allah dengan sepenuh hati itu dengan ikhlas dan dengan sungguh-sungguh dan di setiap waktu yang kita bisa. Berikutnya dalil dari Al-Qur'an surat Al-Hijr. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab ini ya, dari Al-Qur'an, dari firman Allah, yaitu Qur'an surat Al-Hijr ayat 99. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Al-yaqin itu bukan bermakna sampai yakin. Ya, nek gak yakin gak nyembah Allah. Si aku kurung yakin. Ya, hatiku si kurung mantep. Sehingga ya gak perlu berhijab, berjilbab ya, ataupun yang lainnya. Jadi nunggu yakin dulu baru benar-benar menjalankan syariat inilah. Ai makna al-yaqin al-maut. Ya, makna yakin di sini itu sampai datang kematian. Kalau kita urutkan dari dalil yang pertama Al-Ankabut tadi dari surat Al-Muzammil tadi, ya, seorang yang berjihad, benar-benar berjihad, ya, menjadikan dirinya itu melakukan suatu hal yang bermanfaat untuk akhiratnya, untuk beribadah kepada Allah dan berupaya dengan ikhlas dan sungguh-sungguh ingat kepada Allah di waktu luangnya. Sampai kapan? Ya sampai kematian. Maka al-jahadah, ingat kepada Allah, enggak hanya di masjid, ya, enggak hanya tatkala kita susah, enggak hanya tatkala kita sakit, ya, tapi di setiap waktu, bahkan di saat waktu luang. Kenapa kok faragh? Karena orang waktu luang, waktu santai itu pengennya nyantai. Ya sih, nyantai di sih. Ya, ketika nyantai dia pengennya itu ya santai karena dia merasa zikir atau ibadah itu beban. Nah, tatkala orang bisa menjadikan waktu luangnya itu banyak zikir, ingat kepada Allah. Tatkala waktu senangnya itu banyak zikir, ingat kepada Allah. Maka mujahadah, terus bersungguh-sungguh, istiqomah sampai kapan? Hatta ya'tiyaka al-yaqin, sampai datang kematian. Dalil berikutnya, dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7. Dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat ke-7 Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji dzarrah, sekecil apapun timbangan yang ada di muka bumi ini, 0,00000 berapa ya, sekecil apapun timbangan yang ada, maka tetap akan dibalas oleh Allah sesuai dengan kadar kebaikan itu. Sehingga kalau seseorang ya benar-benar berupaya sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, zikir apapun, pakai pakaian katakanlah, dia membaca zikir, bercermin katakanlah, dia masuk rumah katakanlah, sekecil apapun, maka dia ini kalau ikhlas, ikhlas itu kan tadi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibahas. Jadi orang yang beriman, dia itu mengimani ibadahnya ini untuk ibadah, maka sekecil apapun dia akan sungguh-sungguh, enggak akan meremehkan, gitu loh maksudnya. Ya, jadi kalau dia mengerti wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka dia enggak menganggap remeh sekecil apapun amal ibadah. Dia akan bersungguh-sungguh, dia akan benar-benar ikhlas karena dia tahu kebaikan yang kecil ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap bersungguh-sungguh. Fi hadhil ayat tashwiq ya li taqdimil amal as-salih baina yaday li yajid thawabahu 'inda qudumi 'ala rabbi. Ayat ini itu mengandung dorongan, ya, dorongan untuk mempersembahkan amal-amal soleh, ya, agar seorang mendapatkan pahala ketika dia itu menghadap Rabb-nya. Makanya fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah taqwa, wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, akhirat itu lebih kekal, lebih baik. Maka orang yang beriman tahu bahwasanya amal solehnya ini nanti akan dibawa untuk apa? Untuk menuju berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau bawa bekal, ya,
Sekecil apapun kan masih dibawa. Kalau dia benar-benar butuh dan tahu perlu punya bekal dalam perjalanan perjalanan safarnya, katakanlah. Lah, orang yang beriman itu tahu hidup di dunia ini untuk mengumpulkan bekal dalam rangka berjumpa dengan Rabb-nya. Karena innalillah wa inna ilaihi rajiun, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan bersungguh-sungguh melakukan amal soleh, yang mana amal soleh ini untuk sangu ketika ia berjumpa dengan Rabb-nya, untuk mengharap balasan tatkala menghadap Rabb-nya Azza wa Jalla. Jadi ayat ini itu adalah dorongan untuk mempersembahkan amal-amal soleh agar seorang mendapatkan pahala ketika ia menghadap atau datang kepada Rabb-nya Azza wa Jalla. Dalil yang berikutnya, Quran surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa huwa khairan wa a'dhama ajra. Allah Ta'ala berfirman, dan kebaikan apa saja yang kamu lakukan atau kamu kerjakan untuk dirimu, wa ma tuqaddimu li anfusikum. Jadi di sini Allah mengatakan, amalan apapun, ibadah apapun, kebaikan apapun yang kalian kerjakan untuk siapa? Ya untuk diri kalian sendiri, li anfusikum. Tajiduhu indallah, maka kamu akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairan wa a'dhama ajra. Yang mana balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Jadi setiap amal yang kita lakukan itu yang untuk diri kita. Yang mana kalau dari sisi Allah itu akan mendapatkan balasan, dan balasan di sisi Allah itu lebih baik dari amalan yang sudah kita lakukan. Meskipun mungkin sedekah, loh, ini kan harta saya. Ketika harta saya keluarkan, itu sejatinya di sisi Allah itu lebih baik. Karena yang pertama, ya harta itu kan titipan dari Allah. Tatkala kita keluarkan, itu kan perintah dari Allah. Dan nanti itu enggak hilang. Apa? Karena dibalas oleh Allah tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan khairan, lebih baik, wa a'dham, dan lebih besar, lebih agung balasan atau ganjarannya. Penjelasannya, ai ma akhrajtum lillahi khair lakum wa a'dham ajran indallahi mimma iddakhartum. Jadi apa kebaikan, apa saja kebaikan yang kalian lakukan atau kalian kerjakan atau kalian keluarkan atau kalian persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada kalian simpan. Contoh masih muda, mahasiswa katakanlah, masih muda, dia punya kekuatan untuk apa? Untuk menghafal. Dia punya kekuatan untuk apa? Untuk berpuasa. Sehingga kekuatannya ini kalau dia itu persembahkan kepada Allah, itu akan lebih baik. Lebih baik apa? Pahala ganjaran. Daripada ketika dia masih kuat, masih sharp, masih kuat puasa, tapi gak mau puasa. Tuh, ini kan kekuatan saya, kan sekarang peku. Ini kan masa muda saya ingin gunakan. Kalau dia hanya simpan untuk dirinya sendiri, tidak dilakukan atau tidak dipersembahkan untuk beribadah kepada Allah, itu biasa karena disimpan. Tapi kalau enggak disimpan, dipersembahkan, itu lebih baik. Jadi indallahi mimma iddakhartum, maka akan lebih baik di sisi Allah pahalanya lebih besar daripada yang kalian simpan untuk diri kalian, lebih-lebih harta. Harta itu kalau cuma disimpan, itu sejatinya bukan milik kita. Sebuah riwayat dikatakan bahwasanya hamba itu mengatakan, yaqulu abdun, hamba itu mengatakan, mali mali, hartaku di sini, hartaku di sana, itu hartaku, ini hartaku, di sana simpananku. Padahal sejatinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta itu adalah apa yang kita makan lantas habis, apa yang kita pakai lantas usang, dan apa yang kita sedekahkan, dan itulah yang kekal. Jadi harta yang ada di rekening kita itu sejatinya bukan milik kita. Ya milik kita, tapi belum kita nikmati. Karena disimpan. Tapi kalau kita pakai, kita pakai untuk baju, bajunya dibuat sholat, maka ini yang sejatinya kita nikmati, kita miliki. Lebih-lebih kalau umpama
disedekahkan. Itu yang akan kekal. Karena kalau pakaian itu usang, kalau makanan itu habis, ya kalau sedekah itu kekal. Berikutnya Quran surat Al-Baqarah ayat ke-273. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi'alim." Dan apa saja harta yang sudah kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jadi orang yang bersedekah sekecil apapun, ya, sebanyak apapun, meskipun manusia enggak mengetahuinya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Yakni maksudnya fayajzikum bi khairin minhu. Maksudnya Allah Maha mengetahui itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala dari infak yang sudah ia keluarkan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal ayat fil bab katsirah ma'lumah. Ayat-ayat atau dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini itu sangat-sangat banyak sekali. Jadi beberapa ayat tadi, Al-Baqarah 273, Al-Muzammil ayat 20, Az-Zalzalah ayat 7, Al-Hijr ayat 99, Al-Muzammil ayat 8 atau Al-Ankabut ayat 69, itu dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab Al-Mujahadah. Dan dalil-dalil dari firman Allah itu selain ayat-ayat itu banyak, ya, disebutkan kalimatnya seperti itu oleh Al-Mu'allif. Berikutnya kita bacakan hadis. Wa ammal ahadis, adapun hadis-hadis, ya. Dalil dari bab ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya, ya, yang ada dalam kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin, ya, sebagian dari kitab yang asli Riyadhus Shalihinnya, itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Hadis qudsi, ya, dalam hadis ini Nabi bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa firman Allah? Man 'ada li waliyan, ya, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka sesungguhnya aku mengumumkan perang terhadap orang yang memusuhi waliku tersebut. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi. Ya. Dan tidaklah seorang hamba, ya, atau hamba Allah Subhanahu wa taala itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan atas dirinya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang sunnah sampai Allah Subhanahu wa taala itu mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jika aku mencintai hambaku, karena apa? Allah cinta. Yang pertama, karena dia melakukan hal-hal yang wajib. Jadi dia melakukan hal-hal yang wajib itu menjadikan Allah sangat cinta. Dan orang-orang yang melakukan amalan-amalan sunnah sampai Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Jadi cintanya Allah itu kepada hamba Allah sehingga menjadi wali Allah karena melakukan kewajiban-kewajiban dan amalan-amalan sunnah. Lah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada hamba tersebut, ya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu alladhi wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dengannya ia memegang, dan juga wa rijlahu allati yamshi biha, dan dengan kakinya dengan kakinya itu dia berjalan. Fa in sa'alani la'u'tiyannah wa la in ista'adani la'uidhannah. Jika dia itu minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan, dan jika dia mohon perlindungan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepadanya. Rawahu Al-Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis ini Allah menyebutkan wali,
ya, wali Allah, man adali waliyan. Jadi disebutkan wali Allah. Siapa wali Allah? Al-wali, ya, wali Allah itu man tawallallah bitta'ati wat taqwa. Wali itu adalah orang yang menjadikan Allah, ya, sebagai pelindungnya. Dengan apa? Dengan ketaatan dan ketakwaannya. Saya ulangi. Al-wali man tawallallah bitta'ah wat taqwa. Wali itu adalah seorang yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya dengan melakukan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yatawallahu bil hifdhi wan nusrati. Maka Allah pun akan menjadi pelindung dan menjadi penolongnya serta menjadi penjaganya. Ya. Karena kalau kita lihat dalam hadis tadi, tatkala Nabi SAW ya, menyampaikan, Allah berfirman bahwasanya barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan perang kepadanya. Setelah membahas itu, Allah ya, dalam hadis ini kan disampaikan, seorang hamba yang menyerahkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan faraid, ya, hal-hal yang wajib. Dan juga an-nawafil. Jadi wali Allah itu adalah orang yang melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Ya, wali Allah itu bukan identik orang kebal dipacok, ya, orang yang bisa terbang, ya, orang yang bisa tidur di atas dahan, ya, atau hal-hal yang lainnya. Wali Allah itu sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, dalam hadis qudsi ini, ya, identik dengan apa? Ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan wali Allah yang malah jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah itu orang yang benar-benar menjaga, memohon perlindungan kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ketaatan itu? Ya apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala larang itu dijauhi. Ya, takwa dan taat. Sedangkan takwa itu yang sering disampaikan dalam khutbah Khatib menjelaskan bahwasanya takwa itu kan dua hal yang jadi satu. Jadi takwa itu bukan satu, tapi dua hal. Takwa itu menjalankan dua hal. Yang pertama adalah anta'mala bi ta'atillah. Ala nurin min Allah tarju thawaballah. Wa tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhaf iqaballah. Melakukan ketaatan. Lah, ketaatan ini bukan sesuai dengan hawa nafsunya. Ketaatan salat 100 rakaat gitu kan. Mulai habis duhur sampai malam hari tidak sesuai dengan hawa nafsunya, atau dia membuat hal-hal yang baru yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Tapi taat, ketakwaan itu anta'mala bi ta'atillah, melakukan amal ibadah sesuai dengan ala nurin min Allah, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tarju thawab Allah, dan melakukan ketaatan itu untuk mengharap balasan di sisi Allah. Begitu juga takwa itu tatruka maksiat Allah. Jadi bukan wali Allah itu malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bentuk ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dia itu meninggalkan apa yang dilarang Allah? Takhaf iqaballah. Karena dia itu takut azabnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga wali Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wali Allah Subhanahu wa taala ini, ya, maka dikatakan di sini, ya, apa tadi? Aku akan menjadi pendengaran, ya, dengannya dia mendengar, bukan Allah bersama dirinya. Tapi dengan melakukan amal-amal ibadah itu sehingga Allah menjaganya. Penjagaan Allah itu karena sebab apa? Karena sebab ketakwaan dan ketaatannya. Sehingga dia itu berucap, itu ucapannya baik. Kenapa? Karena Allah menyuruh, ya, wa qulul linnasi husna. Ya, tangannya juga ya digunakan untuk yang baik, tidak untuk mukul orang. Al muslimu man saliman muslimu min lisanihi wa yadi, sesuai ala nurin min Allah. Itulah. Jadi bukan Allah bersama dirinya, sehingga apa? Sakar PDW. Wis sudah, saya enggak butuh syariat. Karena itu sudah makomnya wali Allah. Salah. Kenapa? Ya karena siapa yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah? Ya Nabi. Nabi SAW ya
sampai sholat kakinya bengkak. Jadi itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Faidah di dalam hadis ini ya banyak sekali, di antaranya anna ahabbul ibadah ilallahi ada'i faraidih. Ya, ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah menunaikan kewajiban-kewajiban yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Dan di antara faedah yang lain dalam hadis ini, wa anna man taqarraba ilallahi bin nawafil, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah, maka Allah akan mencintainya. Jadi untuk mendatangkan cinta Allah itu dengan benar-benar mujahadah, sungguh-sungguh menjalankan kewajiban. Menjalankan kewajiban sholat wajib, ya, 5 waktu, sholat subuh, ya, di masjid, ya, naik-naik turu, tapi dia lawan. Ya, maka ini sudah mujahadah dalam rangka mendapatkan cinta Allah. Ya, begitu juga melakukan an-nawafil. Jadi faraid pertama adalah amalan-amalan yang sudah menjadi wajib, dan nawafil itu amalan-amalan sunnah. Ya, salat yang baik ya setelah salat wajib itu adalah salat malam. Ya, enak-enaknya turu ya, manusia semuanya pada terlelap ya, apalagi dingin, apalagi kasurnya empuk ya, tapi dia tinggalkan. Sehingga ia melawan dirinya untuk apa? Untuk kebaikan. Meskipun ya, selimut itu nek umpama iso narik ditarik. Ya, selimut itu umpama iso ngekep dikekep. Ya, atau hawa itu menjadikan dingin dia makin nyenyak. Tapi dia lawan. Lah ini mujahadah. Sehingga ia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dicintai oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya dari iman kepada derajat ihsan. Ya, yeah. Maka orang yang sudah dicintai Allah, orang yang sudah ditolong oleh Allah, orang yang sudah dijaga oleh Allah, kenapa kok ditolong, kenapa kok dijaga oleh Allah? Karena sebab ketakwaan dan ketaatannya. Lah, orang yang dijaga oleh Allah, diijabahi doanya karena ketakwaan dan ketaatannya ini, fala yantiku bima yuskhitullah wala tuharraka jawarihuhu fi ma'asillah. Maka orang itu ya enggak mungkin dia mengucap sesuatu, berbicara sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Makanya ya tadi ya, pendengarannya, penglihatannya, ya tangannya, kakinya, ya itu dibimbing Allah. Kenapa? Karena ketaatan dan ketaatannya itu yang awal dibuang, yang diambil apa? Yang diambil ya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi Allah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Aisyah menceritakan bahwasanya Nabi itu salat. Ya, hadis yang sering kita dengar, salat malam sampai kakinya itu pecah-pecah. Ya, sampai kakinya itu bengkak. Ya. Maka Aisyah mengatakan, ya kenapa wahai Rasulullah? Ya, engkau melakukan sholat sampai panjang waktunya, sampai kakimu seperti ini. Sedangkan engkau sudah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qal afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Ya, wahai Aisyah, tidaklah aku ingin menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur. Ya. Dia menjawab, tidakkah aku ingin menjadi ya afala uhibbu, tidaklah aku ya suka untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, wa hadza lafdu al-Bukhari. Dalam hadis ini ya, wa fi hadzal hadis akhdhul insan ala nafsihi bisyiddah fil ibadah. Hendaknya seorang hamba itu, seorang manusia ya, bersungguh-sungguh dalam beribadah ya. Ibadah jare wong Jawa ya kudu maksa ya, enggak bisa ibadah enggak dipaksa, itu enggak bisa. Orang yang cinta dengan hartanya itu kalau enggak dipaksa mengeluarkan harta enggak bisa. Orang yang ingin sholat malam kalau enggak dipaksa meripati melek ya enggak iso. Orang yang mungkin apa enggak bisa duduk lama ya, kalau enggak dipaksa untuk duduk benar-benar ya enggak bisa. Maka ya ibadah itu butuh dipaksa ya, awal-awalnya meskipun dipaksa ya. Makanya faedah
dalam tarbiyah anak untuk melakukan sholat. Ya, umur 7 kan diperintah, umur 10 dipukul. Ya, maksudnya apa? Ya memang harus dipaksakan diri. Ya, sampai dia mendapatkan lazzatul iman. Sampai dia itu mendapatkan apa? Nikmatnya ya iman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhdul insan ala nafsi bisyiddah fil ibadah. Ya, hendaknya manusia itu bersungguh-sungguh untuk apa? Memaksa lah bahasa Indonesianya untuk melakukan ketaatan. Ya, wa in adarra dzalika bi badanihi. Ya, meskipun ya terkadang badannya itu ya ada cedera lah. Olahraga itu diewangi sampai cedera. Ya, pelayon munggah gunung, bal-balan, apa badminton. Itu kan jarem. Ono wong badminton gak jarem? Ya jarem, Pak. Itu kan dipaksa. Lah sekarang ibadah, kesel didik. Aduh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya betul dalilnya. Ya, tapi kalau ngelihat dari sini Nabi itu sampai kakinya pecah-pecah. Ya. Sehingga hendaknya ya dipaksa. Ya, illam yufdi bihi ilal malal, tapi selama tidak menyampai selama tidak menjadikan dirinya itu sampai kepada malal. Ya, sampai isi berarti wong ku nek mangan dipaksa mangan terus ya. Yang blenger. Ya, jadi tetap ibadah itu memang butuh mujahadah. Tapi jangan terlalu sampai ekstrim. Ya, jadi intinya dalam hadis ini ya butuh sungguh-sungguh, ya butuh dipaksa diri itu untuk melakukan sebuah ibadah. Ya, jadi jangan sampai malal, jangan sampai menjadikan dia itu ya jenuh, ya dan berhenti dalam beribadah. Karena apa? Karena saking terlalu memaksakan diri. Karena ada sebuah riwayat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khudhu min al-a'mali ma

tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ya, lakukanlah amal-amal yang kalian mampu. Ya, karena sesungguhnya Allah enggak akan pernah bosan kepada ibadah kalian sampai kalian sendiri itu yang bosan. Ya, fa inna ahabbal a'mali ilallahi ma dama minha wa in qalla. Karena amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang kontinu, yang terus-menerus meskipun sedikit. Sudah azan. Gimana ini? Azan dulu apa? Azan dulu, habis itu lanjut. Iya, sudah, monggo. Azan dulu sebentar, nanti kita baca beberapa hadis lagi.

inna syukur yakunu bil amal kama yakunu bil lisan. Bahwasanya syukur itu ya dengan anggota badan. Ya, dengan amal perbuatan sebagaimana syukur itu dengan lisan. Ya, jadi syukur itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim ya bahwasanya dengan hati. Aba i'tiqad. Ya, mengakui bahwasanya ya nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala, sehat, ya bisa duduk mulai habis maghrib sampai isya. Ya, itu bukan karena panjenengan orang kuat duduk. Ya, bukan karena apa namanya gaon penggawean, itu karena Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan. Ya, maka i'tiqad dalam hati, lantas dengan lisan alhamdulillah. Dan syukur itu sebagaimana dengan lisan juga dengan al-amal. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat malam seperti itu sebagai bentuk syukur. Jadi syukur yang hakiki ya itu mengucapkan alhamdulillah dan juga menjadikan nikmat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, dan itu butuh mujahadah, butuh dipaksa. Selanjutnya ada hadis yang lain bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ya, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala. Ya, Ibnu Mas'ud ini menceritakan apa bahwasanya shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku itu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, ya di sebuah malam. Jadi salat malam bersama Nabi. Fa atala al-qiyam hatta hamamtu bi amri su'in. Lah Nabi itu salatnya panjang, dawa salatnya. Yang dibaca ayatnya itu panjang. Salat sendirian aja seperti itu. Ya, yang dibaca panjang sampai Ibnu Mas'ud itu dalam hatinya ya kreteknya untuk hatinya itu ya itu ya terbesit dalam hatinya itu suatu hal yang buruk ya bi amrin su'in ya qila wa ma hamamta bihi ya apa kreteknya hatimu yang terbesit dalam hatimu yang buruk itu apa pada saat itu qala hamamtu an ajlis wa ada'ahu ya dalam hatiku saat itu ya itu saya pengin duduk wis kesuwen lungguh ngadeg ya tak lungguh ae atau sampai dia itu pengin meninggalkan ya enggak melanjutkan salat yang panjang. Muttafaqun alaihi. Maka fi hadzal hadis ya dalam hadis ini annahu yanbaghi al adab mal aimmah ya dalam hadis ini ya memberi faedah hendaknya seorang itu memiliki adab terhadap imam-imam ya terhadap para imam ya, imam salat. Ya, bi an la yukhalifu bi qaulin wala fi'lin ma lam yakun haraman. Ya, enggak boleh dia itu menyelisihi atau enggak terima atau enggak senang ya dengan imam. Itu di antara bentuk adab. Ya, entah itu dengan lisannya atau perbuatannya. Ya. Jadi, ya malah salatnya ya enggak baik kalau seperti itu. Ya. Jadi, itu di antara faedahnya. Hadis yang lainnya, ya. Di sini hadis dari an Abi Abdullah wa yuqal Abu Abdurrahman Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang ya mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Thauban, kunyahnya ada yang mengatakan Abu Abdullah, Abu Abdullah, dan ada yang mengatakan Abu Abdurrahman. Bahwasanya qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bi katsratis sujud, ya hendaklah engkau memperbanyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah, rawahu Muslim. Dan tidaklah ya tatkala engkau sujud dengan satu sujud saja itu akan mendapatkan dua pahala, dua kebaikan. Yang pertama apa? Diangkat derajatmu, dan yang kedua dihapus kesalahanmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya kalau kita lihat mujahadah diantaranya adalah melakukan ibadah. Nabi sholatnya panjang. Ya, Ibnu Mas'ud tatkala sholat bersama Nabi ngerasakan saking panjangnya. Dan dalam hadis ini Nabi mengatakan perbanyaklah sujud. Ya, perbanyak sujud itu gimana? Ya sujud, sujudnya ini. Ya, bukan. Ya, diantara ya jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin yaitu memperbanyak sholat. Ya, jadi alaika bi kasrati sujud, bukan sujud, tapi memperbanyak sholat. Karena satu rakaat saja kita sudah sujud berapa kali?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Sudah infak Al Iman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Azan dan Iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu sholat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa sholat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam sholat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah SAW, dan jika tiba waktu sholat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam sholat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam sholat sendirian, hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia sholat. Allah berfirman, lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan, kemudian ia sholat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah di balik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjual lonceng ini? Orang itu berkata, hendak engkau gunakan untuk apa? Abdullah berkata, akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik? Abdullah menjawab, iya. Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, di pagi hari aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, itu adalah mimpi yang benar insyaAllah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya, karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah SAW, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada serikat baginya. Dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua salat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap salat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah namun salat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan salat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan salat sunnah, lalu sang muazin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan salat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan salat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan salat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka salat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muazin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah azan. Ketiga, mengucapkan aqamahallahu
wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafat azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya pada surat An-Nur ayat yang ke-21, pada penghujung atau bagian akhir dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha'u wa wallahu sami'un alim. Yang artinya, kalau saja bukan karena karunia Allah atas kamu sekalian dan rahmatnya, maka tiada seorang pun di antara kalian yang bersih, yang suci jiwanya selamanya. Akan tetapi Allah membersihkan, mensucikan diri siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ayat ini memberikan kepada kita banyak pelajaran. Di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari ayat ini, bahwasanya seorang hamba tidaklah akan bersih jiwanya, tidak akan suci jiwanya, hatinya, kecuali dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi bersilah hati dan jiwa seseorang. Artinya bahwa hendaklah seorang hamba dalam upaya memperbaiki dirinya, membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari berbagai kotoran-kotoran hati dan penyakit-penyakit hati, hendaklah senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang hamba yang ingin memperbaiki dirinya, ingin membersihkan jiwa dan hatinya dari berbagai penyakit dan kotoran-kotoran hati, hendaklah senantiasa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla, Dia yang menciptakan seorang hamba dan mengetahui apa yang ada dalam diri seseorang. Nah, oleh karena itu, dia selalu memohon islah, memohon perbaikan dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memperbaiki diri kita. Ini satu langkah yang menunjukkan kelemahan seorang hamba dan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga telah mengajarkan kepada kita doa mohon pada Allah taala. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa di antara kalimat-kalimat yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah akan agamaku yang dia merupakan pemelihara, penjaga bagi semua urusanku. Karena dengan perbaikan agama seseorang, tatkala dia belajar menuntut ilmu, kemudian dia praktekkan, dia amalkan ilmu yang dipelajarinya, ini akan menjadikan seorang hamba selalu dan mengetahui sebab-sebab kebersihan dirinya dan upaya untuk mengislah perbuatannya atau dirinya dan hatinya. Nah, maka dari itu memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla agar kita dibersihkan hati kita, diperbaiki diri kita dalam perbuatan, perkataan, dan semua aktivitas kita. Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Ini semuanya adalah diawali dengan seorang mempelajari ilmu agama. Sebagaimana dalam doa tersebut, Allahumma asli li dini alladhi wa ismatu amri, ya Allah perbaikilah agamaku yang dia merupakan pemelihara, penjaga bagi semua perkara dan urusan-urusanku. Maka di sana tentu terdapat perbedaan ya, antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Yang dengan demikian dia mampu memperbaiki dirinya. Dia memilih yang hak, meninggalkan yang batil. Dia mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk. Semua itu dengan ilmu. Dengan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya bahwa kita tidak boleh lupa terhadap karunia Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita. Bahwa seorang tidak akan suci jiwanya dan dirinya tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah seorang merasa sombong, merasa angkuh dalam dirinya ketika dia memperoleh nikmat dari Allah Ta'ala. Ketika dia mengetahui sesuatu dari masalah-masalah keilmuan dan agama. Hendaklah dia kembali kepada Allah Ta'ala. Bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk dia menyombongkan dirinya, tapi untuk dia memperbaiki dirinya. Menjadi seorang hamba yang berilmu, yang tawadhu dengan ilmunya, rendah hati dengan ilmunya. Nah, ini yang semuanya tidak bisa dilakukan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Allah Maha mengetahui, Maha mendengar apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Aqulu qawli hadza, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr, sebuah nama yang bersinar dan bercahaya dalam sejarah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nama yang bersinar dan bercahaya dalam sejarah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda mencarinya dalam deretan ahli ibadah, niscaya Anda akan menemukannya sebagai orang yang bertakwa lagi soleh, menjaga sholat malam dengan membaca beberapa juz Al-Quran. Jika Anda mencarinya di antara deretan para pahlawan, maka Anda akan menemukannya sebagai seorang petarung yang handal, yang gemar terjun ke medan perang demi menjunjung tinggi kalimat Allah. Dan jika Anda mencarinya di antara para gubernur, niscaya Anda akan mendapatkan seorang laki-laki yang kuat lagi amanah atas tugas-tugas yang dibebankan oleh kaum muslimin. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata tentang dirinya dan dua orang sahabatnya dari kaumnya. Tiga orang dari Ansor yang tidak seorang pun mengungguli kemuliaan mereka, Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Hudair, dan Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr al-Ashali, pada saat cahaya pertama dari cahaya-cahaya hidayah bersinar di ufuk Yathrib, adalah seorang anak muda yang berada dalam puncak usia remaja dengan kekuatan akalnya yang sempurna. Dari wajahnya terbesit keindahan sikap menahan diri dan kesucian. Dari tindak tanduknya tercermin kematangan akal orang dewasa. Sekalipun saat itu dia belum melewati 25 tahun dari umurnya yang berbahagia. Abbad mendatangi kepada da'i Makkah, yaitu Mus'ab bin Umair, tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengikat hati keduanya dengan ikatan-ikatan iman, keluhuran budi pekerti, dan kemuliaan akhlak menyatukan keduanya dalam Islam. Abbad menyimak bacaan Mus'ab bin Umair yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suaranya yang merdu dengan teduh. Getarannya yang tenang lagi menggugah, membuat Abbad tertarik kepada firman Allah dan mencintainya. Maka dia membuka ruangan selebar-lebarnya di dalam merlung hatinya untuk Al-Quran, menjadikannya sebagai kesibukan utamanya. Dia mengulang-ulang di malam dan siang hari, pada saat tinggal di rumah dan pada saat safar, sehingga di kalangan para sahabat dia dikenal dengan Al-Imam dan kawan Al-Quran. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bertahajud di rumah Aisyah radhiyallahu anha yang bersebelahan dengan masjid. Beliau mendengar suara Abbad bin Bishr yang sedang membaca Al-Quran dengan lembut dan merdu, laksana Jibril membawanya turun kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, apakah ini adalah suara Abbad bin Bishr?" Aisyah menjawab, "Benar Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, ampunilah dia." Abbad bin Bishr ikut serta dalam seluruh peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap peperangan tersebut, dia menunjukkan sikap yang sejalan dengan dirinya sebagai pembawa Al-Qur'an. Salah satunya adalah apa yang terjadi manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru pulang dari perang Dzatur Riqa. Saat itu kaum muslimin sedang singgah untuk beristirahat malam di sebuah bukit. Salah seorang tentara muslimin berkecamuk saat perang, menjadikan seorang wanita dari wanita-wanita musyrikin yang sedang ditinggal suaminya sebagai tawanan. Manakala suami wanita tersebut pulang, dia tidak menemukan istrinya. Maka dia bersumpah demi Lata dan Uzza akan memburu Muhammad dan kawan-kawannya dan tidak akan kembali sebelum menumpahkan darah dari mereka. Begitu kaum muslimin mengistirahatkan kendaraan-kendaraan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga kita malam ini?" Maka Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir bangkit dan berkata, "Kami wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam
mempersaudarakan dua orang ini manakala orang-orang Muhajirin datang ke Madinah. Keduanya berjalan menuju ujung bukit. Abbad bin Bishr berkata kepada saudaranya Ammar bin Yasir, "Mana yang kamu pilih? Untuk tidur di awal malam atau akhirnya?" Ammar menjawab, "Awalnya." Maka Ammar tidur tidak jauh darinya. Malam itu alam raya sangat terang, damai nam tentram penuh keheningan. Bintang, pohon dan batu bertasbih memuji Rabbnya dan menyucikannya. Maka jiwa Abbad bin Bishr rindu kepada ibadah. Hatinya rindu kepada Al-Quran. Al-Quran yang paling terasa manis baginya adalah manakala dia membacanya di dalam sholat. Kenikmatan sholat menyatu dengan kenikmatan tilawah. Abbad menghadap kiblat dan memulai sholat. Dia mulai membaca surat Al-Kahfi dengan suaranya yang sahdu dan lembut. Manakala dia sedang tenggelam dalam cahaya ilahi yang memberi kedamaian batin tersebut. Tenggelam dalam kemilau sinarnya, tiba-tiba laki-laki suami yang ditawan itu datang mengendap-endap. Dia melihat sosok laki-laki yang berdiri di mulut jalan. Dia mengetahui bahwa laki-laki itu adalah penjaga kawan-kawannya yang sedang istirahat. Dia merogoh kantong anak panahnya, mencabut sebuah anak panah, dan memasangnya di busurnya. Lalu anak panah itu melesat kencang ke arah Abbad yang sedang berdiri. Abbad langsung mencabutnya dari tubuhnya. Sholatnya tidak terpengaruh. Dia tetap membaca dan tenggelam dalam sholatnya. Laki-laki itu mengirim anak panah yang kedua. Tepat dan tidak meleset. Abbad melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya. Mencabutnya dan terus tenggelam dalam apa yang dia lakukan. Panah ketiga pun dilepaskan. Dan dia pun mencabutnya seperti mencabut dua saudaranya sebelumnya. Abbad menyudahi sholatnya dan melangkah tersiok-siok menuju kawannya yang sedang tidur tidak jauh darinya. Dia membangunkan kawannya, "Bangunlah, luka-luka di tubuhku telah melemahkan kekuatanku." Laki-laki pelepas tiga anak panah tersebut melihat dua laki-laki di depannya, dia segera mengambil langkah seribu. Ammar yang baru bangun dari tidur sangat terkejut melihat sahabatnya yang tadi berjaga berlumuran darah. Darah merembes dari tiga lubang tubuhnya bekas tusukan anak panah. Dia berkata, "Subhanallah, mengapa kamu tidak membangunkanku ketika anak panah pertama melukaimu?" Abbad menjawab, "Aku sedang sholat dan membaca sebuah surat. Aku tidak ingin memotongnya sebelum aku menyelesaikannya. Demi Allah, kalau aku tidak takut melalaikan tugas yang dibebankan oleh Rasulullah SAW kepadaku, niscaya kematianku lebih aku sukai daripada aku memutus sebuah surat yang sedang aku baca." Manakala perang Riddah berkecamuk di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar menyiapkan pasukan besar untuk menumpas kekuatan Musailamah Al-Kadza, menundukkan orang-orang murtad yang membantunya, dan mengembalikan mereka ke dalam lingkaran Islam. Abbad bin Bishr berada di dalam pasukan tersebut. Abbad yang melihat melalui pengamatannya menyimpulkan bahwa peperangan kali ini tidak menghasilkan kemenangan berarti bagi kaum muslimin, disebabkan karena orang-orang Ansor terlalu bersandar kepada orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Muhajirin terlalu menggantungkan diri kepada orang-orang

dalam arti yang sebenarnya bisa diketahui. Di malam sebelum perang yang menentukan itu terjadi, Abbad bin Bishr bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat langit yang terbuka untuknya. Manakala dia masuk ke dalamnya, maka langit itu menyatu dan menutup pintunya atasnya. Pagi pun tiba. Abbad menceritakan mimpinya kepada Abu Sa'id al-Khudri. Maka dia berkata, "Demi Allah, itu adalah syahadah, wahai Abu Sa'id." Pagi tiba dan perang dilanjutkan. Abbad mengambil tempat di tanah yang paling tinggi. Dia berteriak, "Wahai orang-orang Ansor, tunjukkanlah keistimewaan kalian. Patahkan sarung pedang dan jangan membiarkan Islam kalah karena kalian." Abbad terus mengulang-ulang seruan tersebut sehingga dia dikelilingi oleh kurang lebih 400 orang dari Ansor yang dipelopori oleh Thabit bin Qais, Al-Bara bin Malik, dan Abu Dujanah pemegang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbad dan orang-orang tersebut maju membelah barisan musuh dengan pedangnya, menyongsong kematian dengan dadanya, sehingga kekuatan Musailamah Al-Kadzab dan bala tentaranya terpukul mundur, dan mereka masuk berlindung di benteng kematian. Di sana, di dinding benteng, Abbad bin Bishr gugur sebagai syahid dengan darahnya yang melumuri jasadnya. Tubuhnya penuh luka, tebasan pedang, tusukan tombak, dan tancapan anak panah. Para sahabat sampai-sampai tidak mengenalinya kecuali dengan sebuah tanda di tubuhnya.

Bab Toharoh, pembahasan tayamum. Tayamum menurut bahasa adalah kehendak dan keinginan terhadap sesuatu. Adapun secara istilah syar'i, tayamum adalah mengusap wajah dengan kedua tangan dengan menggunakan debu yang menempel pada telapak tangan dengan niat toharoh. Hukum tayamum. Wajib bertayamum ketika tidak menemukan air atau tidak boleh menggunakan air. Dalil bolehnya tayamum. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Yang artinya, "Lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." Surat Al-Maidah ayat ke-6. Kedua, dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Saya diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Aku dibantu dengan perasaan takut dalam hati musuh-musuhku. Seluruh tanah dijadikan suci dan masjid bagiku. Dimanapun seorang umatku, maka ia boleh melaksanakan sholat saat itu juga." Hadis riwayat Abu Dawud. Di antara hikmah disyariatkannya tayamum. Pertama, memberikan kemudahan bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, menangkal kemudharatan yang mungkin akan muncul ketika menggunakan air, seperti saat sakit atau cuaca dingin yang menusuk. Ketiga, tetap kontinu melaksanakan ibadah dan tidak terhalang dengan tidak adanya air. Kapan dibolehkannya tayamum? Pertama, ketika tidak menemukan air. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Kedua, ketika tidak memungkinkan menggunakan air, seperti bagi orang sakit atau orang tua yang tidak mampu lagi bergerak sementara tidak ada orang yang membantunya berwudu dengan air. Ketiga, adanya kekhawatiran terhadap efek buruk saat menggunakan air. Di antaranya seperti seseorang yang sakit bertambah parah kalau ia menggunakan air. Seseorang yang terserang musim dingin dan tidak memiliki alat pemanas, dan dia khawatir akan sakit jika ia mandi. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membenarkan perbuatan Amr bin As ketika ia sholat bersama para sahabatnya dengan bertayamum akibat cuaca yang sangat dingin. Hadis riwayat Abu Dawud. Seseorang yang berada di tempat yang sangat jauh sementara persediaan air untuk kebutuhan minumnya sangat sedikit. Tata cara tayamum. Pertama, menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah sebanyak

satu kali. Kedua, meniup debu tersebut untuk mengurangi ketebalan debu yang menempel. Ketiga, mengusap wajahnya sebanyak satu kali. Keempat, lalu ia mengusap bagian belakang kedua tangannya, tangan kanan diusap dengan telapak tangan kiri, sebaliknya, tangan kiri diusap dengan telapak tangan kanan. Disebutkan dalam hadis dari Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian ia meniup keduanya lalu mengusap wajah dan kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun-rukun tayamum. Pertama, berniat. Kedua, mengusap wajah. Ketiga, mengusap kedua telapak tangan. Keempat, berurutan, yaitu dimulai dengan mengusap wajah lalu kemudian kedua telapak tangan. Kelima, berkesinambungan, yaitu mengusap kedua tangan setelah mengusap wajah. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Pertama, adanya air. Kedua, munculnya salah satu pembatal wudu seperti keluar angin. Ketiga, munculnya sesuatu yang mengharuskan seseorang mandi. Keempat, hilangnya sesuatu yang membolehkan seseorang bertayamum seperti sakit dan lain-lain. Hasil riset membuktikan bahwa tanah mengandung satu unsur pembersih yang dapat mematikan semua jenis kuman, mikroba, dan virus. Beberapa permasalahan. Pertama, sholat dengan bertayamum akibat tidak bolehnya menggunakan air lebih utama dibandingkan dengan seseorang melaksanakan sholat sambil menahan buang air kecil dan buang air besar. Kedua, boleh bertayamum dengan debu atau abu yang menempel di dinding atau sajadah. Ketiga, seseorang boleh melaksanakan sholat fardu beberapa kali dengan sekali tayamum, demikian sholat nafilahnya selama tayamum itu belum batal. Keempat, dibolehkan bagi orang yang bertayamum menjadi imam sholat bagi mereka yang berwudu. Berdasarkan ikrar persetujuan Rasulullah SAW terhadap Amr bin As, dikala ia menjadi imam bagi sahabatnya sementara ia bertayamum karena cuaca yang sangat dingin. Hadis riwayat Abu Dawud. Kelima, seseorang yang bertayamum dan telah melaksanakan sholat lalu ia menemukan air sebelum berakhirnya waktu sholat, maka ia tidak diharuskan mengulangi sholatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, ada dua orang yang pergi bersafar. Ketika waktu sholat tiba, mereka tidak menemukan air. Kemudian mereka berdua bertayamum, lalu sholat. Dan setelah sholat, mereka menemukan air sebelum berakhirnya waktu sholat. Salah satu di antara keduanya berwudu dan mengulangi sholatnya. Dan yang satunya lagi tidak melakukan hal yang sama. Kemudian keduanya menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menceritakan kisah mereka berdua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, engkau telah melaksanakan sunnah dengan benar dan sholatmu sah. Lalu beliau berkata kepada orang yang mengulangi sholatnya, engkau mendapatkan pahala dua kali. Hadis riwayat Abu Dawud. Keenam, seseorang yang bertayamum lalu mendapatkan air sebelum atau saat sementara melaksanakan sholat, ia wajib bersuci menggunakan air. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya debu tanah suci bagi seorang muslim selama ia tidak menemukan air, walaupun berlangsung selama 20 tahun. Apabila ia telah menemukan air, hendaknya ia membasuh kulitnya dengan air karena itu jauh lebih baik baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketujuh, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi seorang muslim menunaikan sholat dan tidak pula dapat mengakhirkan waktu pelaksanaannya. Kalau ia tidak bisa menggunakan atau tidak menemukan air, ia boleh bertayamum. Dan jika dia tidak mampu bertayamum, dia tetap diperintahkan untuk sholat sekalipun tanpa didahului toharoh. Kedelapan, orang yang tidak bisa bertoharoh dengan air atau debu, ia tetap wajib melaksanakan sholat pada waktunya, walaupun tanpa toharoh, dan ia tidak dituntut untuk mengulang sholatnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum," yang artinya, "Dan bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kalian." Surah At-Taghabun ayat ke-16. Kesembilan, bolehnya menunda bertayamum sampai akhir waktu sholat jika ada kemungkinan menemukan air. Namun, bagi mereka yang yakin tidak akan menemukan air, maka dianjurkan untuk bertayamum di awal waktu sholat. Karena sebaik-baik sholat adalah sholat yang dikerjakan pada awal waktunya. Wallahu a'lam.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa rasulina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Aliman TV rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya kita bisa berjumpa kembali, bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kebaikan. Dan salah satu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan suatu nikmat, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan itu bisa sempurna. Sebaliknya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi suatu ujian, suatu yang tidak menyenangkan, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji kepada Allah atas segala keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-Nya, berkahannya, menjadikan kita para hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat sebanyak apapun apabila tidak dibarengi dengan syukur, maka tidak akan memberikan ketenangan, kenyamanan, bahkan akan menimbulkan bahaya. Karena langgengnya nikmat dengan syukur, begitu pula bertambahnya nikmat didapat dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, semua para sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan melanjutkan ngaji bareng baca kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambahnya iman dan sebab-sebab berkurangnya keimanan. Pembahasan ini sangat kita butuhkan, apalagi kita hidup di zaman yang mana banyak hal-hal yang memalingkan atau menjauhkan manusia dari keimanannya. Dan setelah al-mu'allif Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Habibullah Ta'ala menyebutkan tentang al-adillah, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan kedudukan dan keagungan ilmu syariat, maka beliau mengatakan وَبِمَا تَقَدَّمَا يُعْرَفُ قَدْرُ الْإِلْمِ وَمَكَانَتُهُ. Dengan penjelasan yang lalu dapat diketahui akan kemuliaan ilmu dan kedudukan ilmu. Ilmu memiliki posisi yang sangat mulia, memiliki kedudukan yang sangat mulia. Segala kebaikan duniawi maupun agama, sumber utamanya adalah ilmu. Sumber utamanya adalah ilmu. Wa idhamu manafi'ihi wa awa'idihi. Dengan pembahasannya lalu bisa diketahui bagaimana agungnya manfaat dan buah-buah yang dipetik daripada ilmu. Wa quwwatu atharihi ala quwwatil iman wa sabati. Dan bisa diketahui pula akan dahsyatnya pengaruh ilmu terhadap kekuatan iman dan ketetapan iman seorang hamba. Suatu selalu diharapkan seorang mukmin adalah imannya menjadi lebih kuat, imannya konsisten, sabat. Dan itunya setiap hari kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus, yaitu minta istiqomahan di atas hidayah, di atas Islam. Minta tambahan hidayah. Semakin hari semakin baik imannya, semakin hari semakin baik amalnya. Itu harapan kita yang kita minta dalam doa. Nah, sebabnya di antaranya adalah dengan mempelajari, menggali ilmu syar'i. Wa annu a'wamu asbabi ziyadatihi wa namaihi wa quwwatihi. Dan ilmu merupakan sebab-sebab yang paling agung yang bisa menambah iman. Jadi, penambah iman yang paling besar adalah ilmu syar'i. Wa namaihi, dan berkembangnya iman diraih dengan mempelajari ilmu syar'i. Wa quwwatihi, dan kekuatan iman diraih dengan belajar ilmu syar'i. Wa dzalika liman amila bihi. Dan itu tentunya bagi orang yang mengamalkan ilmu. Seorang muslim belajar tentang ilmu Islam berkaitan dengan akhbar, berita-berita yang datang dari Allah, dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka diamalkan dengan meyakini, membenarkan, mengimani berita-berita Allah dan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita berkaitan dengan kejadian terdahulu maupun akan datang, berkaitan dengan hari akhir, berkaitan hari kiamat. Berita dari Allah dan Rasulnya lukis atau tidak lukis. Samina wa ta'na. Maka apabila ilmu yang dipelajari diamalkan, jika betulnya ilmu adalah berita dia imani, dia benarkan, maka pasti nambah iman. Begitu pula ilmu, apabila bentuknya perintah dari Allah dan Rasulnya, lalu dia amalkan, dikerjakan, pasti nambah iman. Seorang yang beriman, dia mengerjakan sholat, maka sholatnya nambah iman. Seorang muslim diberikan oleh Allah kemampuan harta, lalu wajib zakat, lalu dia zakat, pasti nambah iman. Seorang muslim kedatangan bulan Ramadan, dia diperintahkan puasa Ramadan, lalu dia puasa, pasti nambah iman. Ketika berkewajiban ibadah haji dan diberikan kemudahan, dijalankan dengan ikhlas, mengharapkan mengharapkan pahala Allah, mengharapkan hari akhirat, pasti nambah iman. Jadi ilmu itu akan nambah iman, liman amila bihi, kalau ilmunya diamalkan. Kalau ilmunya berkaitan berita dari Allah dan Rasulnya, diamalkan dengan membenarkan mengimaninya. Apabila ilmunya berkaitan dengan perintah-perintah Allah yang dia dengar dari nas syar'i, maka dia amalkan perintah tadi, maka nambah iman. Kalau ilmunya berkaitan dengan mengetahui larangan-larangan Allah dan Rasulnya, lalu dia menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya, pasti nambah iman. Jadi ilmu nambah iman itu ilmu yang bermanfaat. Bukan sekedar wawasan. Bukan sekedar tahu. Tetapi ilmu yang dibarengi dengan amal. Ilmu yang membuahkan khusyah. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal innal a'mal innama tatafawatu fi ziyadati wa nuqsaniha وقبولها وردها من جهة موافقتها للعلم ومطابقتها له. Bahkan sesungguhnya amalan-amalan itu berbeda-beda dalam menambah iman. Jadi amal perbuatannya manusia yang baik menambah iman itu berbeda-beda tingkatan dan kualitas dalam menambah iman. Wa naqsiha, begitu pula amal manusia, dari amal-amal yang buruk, itu bisa mengurangi iman. Maka amal itu berbeda-beda, dalam menambahkan iman, dalam mengurai keiman, berbeda-beda. Wa qabuliha wa raddiha, begitu pula amal berbeda-beda dalam masalah amal itu diterima atau tidak. Amalnya makbul atau marud, diterima atau ditolak. Semua itu min jiyati muwafaqatil ilmi wa mutabaqatillaha. Semua itu tergantung kesesuaian amal tadi dengan ilmu. Kecocokan amal tadi dengan ilmu. Apakah amalnya cocok dengan ilmu? Syariat? Tuntunan? Apa tidak? Semakin amal itu sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semakin menambah iman. Amal itu akan menjadi amalan makbula, amal mutakabbala, amal diterima. Karena seorang itu beramal, dia tahu benar atas salah dalam beramal, maka sesuai dengan ilmu syariat. Ketika wudu-wudunya benar atau tidak, apakah sesuai dengan tata cara wudu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Apabila sesuai, maka punya pengaruh kuat dalam menambah iman dan menjadi sebab amal diterima. Tapi apabila suatu amalan yang dinisbatkan kepada agama ternyata tidak ada tuntunannya, Al-Qur'an tidak mengajarkannya, sunnah Nabi tidak seorang pun sahabat melakukan, padahal itu perkara agama, suatu yang baru dalam agama, tidak menambah iman. Perkara-perkara yang baru dalam agama yang dibuat-buat oleh manusia, walaupun niatnya mendekatkan diri kepada Allah, maka itu tidak menambah iman. Tauhid menambah iman. Sebaliknya, kesyirikan menjauhkan dari iman, meruntuhkan iman. Beramal sesuai tuntunan menambah iman. maka perkara yang bid'ah tidak ada tuntunannya dalam Islam, tidak menambah iman, bahkan bisa mengurangi keimanan. Karena perkara-perkara tidak ada tuntunannya disebutkan kepada Islam, termasuk perbuatan yang sangat dicintai oleh setan. Apalagi seorang kalau beramal satu amalan tidak ada tuntunannya, dia melakukan itu dengan keyakinan ini mendekatkan diri kepada Allah, maka ini sulit dia akan rujuk, sulit dia akan berubah. Kecuali apabila Allah memberikan hidayah petunjuk. Oleh karena itu, di dalam asar riwayat Al-Imam Darimi, ketika sahabat Abu Musa al-Ash'ari dengan Abdullah bin Mas'ud mendatangi halaqah-halaqah, orang-orang berzikir dengan kelompok-kelompok dengan cara yang mereka tidak dapati pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, la nuridu illa khair." Kami tidak menginginkan dari perbuatan kami kecuali kebaikan. Dijawab oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Kam min muridin khairi la yusibuhu." Berapa banyak orang mengharapkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Karena apa? Karena cara dia bukan cara yang syar'iah. Sehingga dalam beramal, dalam beragama tidak hanya niat yang baik. Di samping niat yang baik harus ditempuh dengan cara yang baik, dengan melihat, mempelajari ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah membimbing kita dalam masalah ini, dalam amal ini, amal ini? Bagaimana baginda Nabi membimbing kita, umatnya? Bagaimana dahulu para mempraktikkan agama ini, yang mereka belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara ilmu dan pengamalan? Maka ilmu akan membuahkan dan menambahkan keimanan. Itu ilmu ini dibarengi dengan amal. Kama qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wal a'malu innama tatafawatu fil qabuli wa rad bihasabi muwafaqatiha lil ilmi wa mukhalafatiha lahu." Amal-amal itu berbeda-beda dalam masalah diterima atau ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung kesesuaian dan kecocokan dengan ilmu syar'i. Imam An-Nukai menjelaskan apa arti ilmu. Ilmu itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu itu firman Allah, Al-Qur'anul Karim. Ilmu itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatannya, ketetapannya, kalau sahabat, ucapan, penjelasan, cara beragamanya para sahabat, itu adalah ilmu. Dan itulah cara seorang hamba dalam beribadah, dalam beramal. Berusaha kembali kepada generasi awal yang mereka belajar Islam dari Rasulul Islam alaihi salatu wassalam. Fal-amal ma'ful ilmu al-maqbul. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan amal yang sesuai dengan ilmu, maka itulah amal yang diterima. Wal-mukhalif lawal mardud. Dan amal yang menyelisihi ilmu, maka itu adalah amal yang ditolak. Amal ditolak. Makanya perlu sering menyebutkan, membahas tentang syarat diterimanya amal. Yang satu adalah berkaitan dengan amal batin, yaitu berkaitan niat ikhlas apa tidak, ditimbang dengan Ilmu berkaitan dengan timbangan batin, innamal a'malu binniyat. Punya amal tergantung pada niatnya. Ini timbangan beramal. Batin kita ditimbang dengan hadis tadi. Ikhlas apa tidak? Kemudian lahir perilaku kita, perbuatan kita yang tampak ditimbang dengan hadis. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami dalam masalah agama, maka amal itu tertolak. Amal tertolak. Maka amal yang sesuai dengan ilmu itulah amal yang diterima. Amal yang tidak sesuai menyelisih ilmu, maka itu amal yang ditolak. Yang sesuai diterima, yang menyelisih ilmu ditolak. Wal ilmu wal mizan wa wal mahaku. Maka ilmu itulah timbangannya. Al-mahak artinya mi'yar, mikyas, barometer. Jadi barometer daripada amal adalah ilmu. Maka ilmu itu menambah iman. Ilmu apa? Ilmu yang diamalkan. Dan amal itu punya pengaruh dalam menambahkan iman. Yaitu amal yang dibangun di atas dasar ilmu. Apabila sesuai dengan ilmu syariat, maka amal itu akan menambah iman yang luar biasa. Apabila amal itu sesuai dengan tuntunan syariat, akan menjadi amal yang diterima. Waqal Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam fawaid, wa kullu ilmin wa amalin la yazidul imana quwwatun illa yazidul imana quwwatan famadkhulun. Setiap ilmu dan amalan yang tidak menambah kekuatan iman, maka itu barang asing, cacat, terkontaminasi. Wa kullu ilmin wa amalin la yazidul imana quwwatan famadkhulun. Setiap ilmu dan amalan yang tidak menambahkan kekuatan iman, maka itu adalah cacat. Ada cacat pada ilmunya, ada cacat pada amalnya. Tapi apabila ilmu itu benar dan amal dibangun di atas ilmu, maka ilmu dan amal akan menambah kekuatan keimanan. Kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wa ziyadatul iman alhasilatu min jihatil ilmi takun min wujuhin mutaaddidah. Dan bertambahnya iman yang terwujud dengan sebab ilmu, maka itu dari banyak sisi. Jadi ilmu itu nambah iman. Dari si mana ilmu itu nambah iman? Yang pertama, min jihati khuruji ahlihi fi talabil ilmi. Dari sisi seorang ahli ilmu, penuntut ilmu, keluar untuk mencari ilmu. Seorang baru niat belajar ilmu, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, menuju tempat ilmu, itu sudah menambah iman. Ditulis niatnya, ditulis langkah-langkahnya, ditulis gerakannya. Karena itu masuk dalam hadis, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fi ilman, dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan aljannah, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Maka menempuh jalan di situ ada jalan yang sifatnya maknawi, sebab-sebab ilmu. Membaca, menghafal, murojaah, mendengarkan ilmu, itu mansalaka tariqan yang sifatnya maknawi. Dan ini juga sebab bertambahnya iman. Mana yang kedua, mansalaka tariqan adalah sebab hissi yang tampak, jalan kaki dari rumah menuju tempat ilmu, naik kendaraan dari rumah menuju tempat ilmu, ini berpengaruh dalam menambahkan ilmu. Jika dia keluar, tidak keluar kecuali untuk belajar ilmu, maka akan berpengaruh dalam menambahkan ilmu. Makanya dijanjikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan nambah iman. Dijanjikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang melakukan demikian akan dimudahkan jalan ke dalam, dimudahkan jalan ke surga. Maka khuruj Ali ila talabil ilmi, ini berpengaruh dari sisi keluarnya. Dan Islam ketika merintahkan belajar ilmu, maka sarananya dicatat sebagai ibadah. Bahkan tidak hanya berangkatnya, pulangnya juga dicatat. Karena seorang ketika belajar ilmu, tidak hanya niat berangkat, tapi dia ketika berangkat tidak mungkin terwujud kecuali dengan pulangnya juga. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat yang pulang dari jihad fisabilillah, qaflatun ka ghuzwatin. Orang pulang dari jihad seperti jihad fisabilillah, qaflatun ka ghuzwatin. Ini seorang berangkat ke masjid, ibadahnya berarti ibadah, berangkatnya dicatat, pulangnya juga dicatat pahala. Qaflatun ka ghuzwatin. Kemudian yang kedua, wa julusin bi halikal ilm. Berkaitan ilmu, sisi mana yang menambah ilmu? Yang kedua adalah dari sisi duduknya orang yang belajar ilmu di halaqah-halaqah ilmu. Dia duduk di bangku belajar. Dia duduk di majlis ilmu. Duduk di masjid dengarkan ilmu. Duduknya saja ini ibadah. Duduk di majelis ilmu akan memberikan pengaruh pada penglihatannya, yang dia melihat pemandangan yang baik, memengaruhi telinganya karena mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Dan dia duduk bersama orang-orang yang dipuji. Qaumul laysa jalisuhum. Satu kaum yang tidak akan celaka orang duduk bersama mereka. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil munasabah, berkaitan momen ini ada sedikit faedah. Al-Allama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah setelah menyampaikan muhadharah, menyampaikan teresnya, lalu bertanya kepada para hadirin, kepada para muridnya, tanya paham atau tidak paham. Ternyata yang ditanya tidak paham apa yang disampaikan oleh Syekh ketika itu. Lalu ditanya oleh Syekh bin Utsaimin, nah, kalau Anda duduk belajar enggak paham, lalu buat apa Anda hadir kalau tidak paham? Ternyata dijawab sama orang tadi, mereka adalah qaumul iskajalisum. Mereka, orang hadir majelis ilmu, adalah kaum yang tidak akan celaka orang yang duduk bersama mereka. Sebenarnya jawaban ini ditangkap oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala yang mengatakan, dia datang untuk belajar. Ternyata saat ini saya belajar darinya. Bagaimana tawaduknya beliau? Karena beliau dari dulu tahu hadis ini. Tapi orang tadi ketika menjawab, ketika tidak paham, tetap hadir di majelis ilmu, dia mengatakan, mereka kaum yang tidak akan celaka orang duduk bersama mereka. Maka inilah pentingnya di majelis ilmu. Seandainya poh tidak paham, walaupun insya Allah seorang duduk majelis ilmu, pasti ada faedah yang didapat. Sedikit atau banyak. Sedikit atau banyak. Mungkin ada ayat yang masuk. Ada hadis yang masuk. Ya. Jangankan duduk majelis ilmu. Yang tidak sengaja duduk kadang-kadang dapat faedah ilmu. Pernah Ustadzuna Sembar Pemualim pernah cerita ketemu orang di suatu kajian. Ya. Ketemu orang yang dulunya dia tukang parkir. Enggak ngaji. Tapi ternyata dari pengeras dia dengar faedah ilmu. Setelah itu dia duduk menjadi penuntut ilmu yang beneran, mengikuti manhaj yang hak ini. Pernah juga kejadian, ini orang yang langsung cerita sama saya. Dulu di daerah saya ada ustadz yang isi taklim kajian sunnah. Lalu ada orang yang tidak senang, ini orangnya, teman kita ini. Gak senang dengan kajian. Dia pada kajian, dia duduk di emper masjid. Ngobrol. Tidak mendengarkan kajian yang ada dalam masjid. Subhanallah. Pas sang ustadz membaca hadis Al-kibru batul haqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ternyata hadis ini masuk dalam hatinya. Lalu berpikir, berarti saya termasuk sombong. Ada ilmu saya tidak mau datang. Bukan karena enggak sempat, karena enggak mau. Terpeksi dirinya. Setelah itu dia hadir majelis ilmu. Sampai akhir hayatnya. Rahimahullah ta'ala menjadi penuntut ilmu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka majelis ilmu itu sangat penting sekali. Walaupun sekarang zaman media, media penting untuk membantu. Tapi jangan lupa juga tetap hadir di majelis-majelis ilmu. Hum qawmun layiska jalisuh. Jadi sisi menambahnya ilmu itu yang kedua adalah sisi duduk di majelis ilmu itu nambah iman. Jadi mata kita melihat pemandangan orang-orang yang ibadah, orang menuntut ilmu. Ini pemandangan yang baik. Telinga kita mendengarkan ayat Allah, mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan penjelasan para ulama. Ini kebaikan berpengaruh pada keimanan seorang hamba. Dan nanti manusia tergantung apa yang dia lihat, tergantung apa yang didengar. Kalau seorang melihatnya yang baik-baik, mendengarnya yang baik-baik, maka hatinya akan baik. Oleh karena itu di zaman yang serba terbuka media-media yang ada ini, jangan semua tontonan dilihat. Jangan semua pandangan dilihat. Jangan melihat orang-orang yang rusak tampil di media, lalu Anda tonton alat. Itu bisa mengeruhi hati. Bisa mengeruhi hati. Nah, di masjid ini adalah lingkungan yang paling baik. Hadir majelis ilmu, lingkungan yang paling baik. Maka penting seorang untuk hadir majelis ilmu. Walaupun ada media, bisa dia dengar lewat media yang ada. Tetapi semoga dahkan. Tapi tidaklah sama fokus kita ketika mendengar lewat media dengan hadir langsung. Walaupun media membantu, tapi jangan lupa di situ ada ibadah penting, yaitu hadir ke majelis ilmu. Kita menyimak, kita mencatat, kita perhatikan. Maka ini efeknya banyak. Inna fi dzalika ladzikra liman ka'ana lu qalbun aw alqa sam'a wa wasyahid. Sungguhnya yang diberikan itu ada peringatan. Liman ka'ana lu dikra. Liman ka'ana lu qalbun baru saya memiliki hati. Hati yang hidup. Aw alqa sam'a. Dia memperhatikan. Wa wasyahid. Hatinya hadir. Apabila hatinya hidup, kemudian telinganya perhatian, kemudian hadir, seakan-akan ayat itu diarahkan padanya, hadis itu seperti buat kita, ilmu itu buat kita, maka inilah akan terwujud mendapatkan manfaat ketika belajar, belajar ilmu. Jadi yang kedua adalah sisi duduk di majelis ilmu itu nambah iman. Yang ketiga, wa mudzakarati ba'dihim ba'dhan fi masailihi. Ilmu itu nambah iman dari sisi mudzakarah. Sebagian menuntut ilmu dengan yang lainnya. Sebagian muslim dengan muslim yang lainnya. Nambah ilmu. Seorang habis belajar majelis ilmu dia pulang dengan keluarganya. Maka dia mudzakarah. Dia ingat apa tadi faedah yang kita dapat. Oh tadi faedahnya kini. Kemudian satu nambah oh tadi faedahnya kini. Yang kedua tadi mendapatkan faedah ini. Oh kurang itu. Tadi disempurnakan dengan pelajaran ini. Mudzakarah. Ini penting. Innamal ilmu mudzakarah. Ilmu itu dengan mudzakarah. Hayatul ilmu mudzakaratuh. Hidupnya ilmu dengan mudzakarah. Ini yang hilang dari kita. Menuntut ilmu, seorang muslim, dia habis belajar dari masjid ilmu, ketika di jalan, ketika pulang, obrolannya tidak pernah membahas masalah ilmu. Nah, ini satu yang perlu dihidup. Ada obrolan-obrolan masalah ilmu yang dipelajari sebelumnya. Ini penting. Dan ini nambah ilmu. Jadi ingat, dapat faedah, dapat ilmu. Apabila lupa, diingatkan, kurang ada yang menyempurnakan. Mudzakarati ba'dihim ba'dan fi masailihi. Itu masail, pembahasan-pembahasan ilmu. Jadi mudzakarah ini sebab bertambahnya iman. Kemudian yang keempat, wa ziyadati ma'rifatin bila wa syar'ih. Di antara sebab bertambahnya iman dari sisi ilmu atau ilmu yang menambah iman adalah ketika seorang mempelajari ilmu berkaitan dengan mengenal Allah dan mengenal syariatnya. Menambah pengetahuan mereka berkaitan Allah dan syariatnya. Seorang ketika belajar, maka dia lebih mengenal Allah. Namanya, mengenal sifatnya, ya. Mengenal pengaruh keiman terhadap nama dan sifat. Ditambah ilmu. Wasyarihi dan mengenal syariatnya. Tidak sama orang yang mengerti dengan tidak mengerti. Terutama seorang apabila mempelajari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan kandungannya. Ini efeknya luar biasa pada keimanan seorang. InsyaAllah akan disebutkan oleh mu'alif dan Fadilatul Syekh Al-Ustaz Doktor Profesor Doktor Abdul Razak Al-Badr punya kitab khusus tentang Fikul Asma'il Husna. Fikih kandungan Asma'ul Husna. Jelaskan satu nama demi satu nama. Dan faedahnya pengaruh terhadap keimanan. Perlu dibaca. Lalu beliau ringkas. Dengan ringkasan. Yang bisa dibaca beberapa saat bisa selesai. Maka yang keempat adalah wa ziyadati ma'rifatin billah wa syar'i. Dari si ilmu yang nambah iman itu. Karena orang belajar ilmu, dia akan mengenal Allah. Mengenal syariatnya. Maka itu akan nambah iman. Semakin mengenal Allah akan bertambah imannya. Semakin mengenal syariatnya akan bertambah iman. Lalu lupa, belajar lagi jadi ingat. Karena memang belajar ilmu itu terkadang mempelajari sesuatu yang belum diketahui. Terkadang sudah tahu, tapi dia belajar lagi. Mendengar lagi, hadir lagi. Untuk apa? Supaya ilmunya tidak hilang. Ada saatnya mencari untung, mencari ilmu yang belum diketahui, dan ada saatnya mempertahankan modal, menjaga ilmu yang sudah diketahui. Seorang ketika hadir majelis ilmu pasti menggabungkan dua hal. Ada pembahasan yang sudah diketahui sebelumnya. Maka tidak boleh kemudian, oh ini sudah pernah kita ketahui, kita tinggalkanlah. Tidak. Karena itu penting untuk mempertahankan ilmu kita. Dengan mendengar lagi, membaca lagi. Yang kedua, tidak kalah penting mencari ilmu yang belum diketahui. Persis dalam dagang, mempertahankan modal dan nambah untung. Dalam mencari ilmu juga sama. Mempertahankan modal, meroja ilmu dan pelajari, dan cari yang baru dengan apa? Menambah ilmu. Ibaratnya keuntungan dalam dunia perdagangan. Kemudian yang kelima, wa tatbiqim lima ta'allamu. Di antara sebab yang dapat menambah iman dari si ilmu adalah ilmu itu nambah iman dan mempraktekkan apa yang dipelajari dan mengamalkan yang dipelajari. Dan Islam adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ahlu siratul mustaqim alayasma'una baina almil wa alamal. Ilmunya diamalkan, amalnya dibangun di atas ilmu. Beda dengan jalan yang tempuh orang Yahudi. Ya'lamun wa la ya'mal. Mereka berilmu tapi tidak beramal. Sebaliknya Nasara, ya'malun wa la ya'lamun. Mereka beramal tapi tidak dibangun di atas ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlul iman al-Islam, yajma'un bainal ilmi wal amal. Ilmunya diamalkan, amalnya dibangun di atas ilmu sehingga benar. Dan itulah sebab amal itu diterima apabila cocok dengan ilmu. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, wa fi man ta'allama minhum ilma lahum fihi ajrun. Adapun bagi orang yang mengajarkan ilmu, yang mencari, yang kita belajar dari ilmu, maka bagi mereka ada pahala. Tidak hanya orang yang belajar dapat faedah, orang mengajarkan dapat faedah. Yang belajar dapat faedah, dia tambah ilmu, dia tambah pahala. Sama orang mengajarkan juga. Tidak hanya tambah pahala, tapi juga nambah ilmu. Karena dengan dia menyampaikan ilmu, dia tidak lupa. Jadi mendapatkan nasihat dari apa yang dia sampaikan. Wa fi man ta'allama minul ilma lahu fi ajrun, ada pahala. Fa hadhihi janawanibu muta'addidah yazdadu bil iman bisabil ilmi wa tahsilihi. Inilah beberapa sisi yang banyak yang menjadi sebab bertambahnya ilmu. Bertambahnya iman. Jadi iman itu bertambah dari sisi ilmu. Itu dari banyak sisi. Saya ulangi, dari sisi seorang keluar menuju majelis ilmu, itu nambah iman. Yang keluar dari sisi seorang duduk di majelis ilmu, itu nambah iman. Yang ketiga, dari sisi mudhakarah, murojaah ilmu, itu nambah iman. Yang keempat, dari sisi lebih mengenal Allah dan syariatnya, itu nambah iman. Yang ke 5, dari sisi mempraktekkan ilmu yang dipelajari itu nambah iman. Kemudian dari sisi yang mengajarkan ilmu, bagi mereka nambah pahala. Tapi juga sebenarnya dari bagi orang yang belajar ilmu juga nambah ilmu dan nambah pahala. Fahati jawanib muta'addidah, inilah beberapa sisi yang banyak yazdadu bil iman, yang menjadikan iman itu bertambah. Dengan apa? Bisa babil ilmi wa tahsilihi, dengan sebab ilmu dan sebab memperoleh ilmu. Ilmu itu nambah iman, sebab mencari ilmu juga nambah iman. Bisa bil ilmu tahsilihi. Amal abwabul ilmi syar'i allati yahsul bi ziyadul iman fa katsirtun jiddan. Nah, lalu kemudian Al-Mu'allim mengatakan adapun pintu-pintu ilmu syar'i yang dengannya akan bertambah iman. Artinya pintu-pintu yang menambahkan iman itu banyak sekali. Yang insya Allah kami akan sebutkan berikut ini secara garis besar. Sebutkan garis-garis, garis besar. Akan sebutkan satu demi satu. Apa ilmu-ilmu yang bisa menambah iman seorang hamba. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan,

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari manusia. Rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: yang artinya di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dan membawa hati yang selamat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang selamat dari ketidakikhlasan. Hati yang selamat dari riya. Hati yang selamat dari sum'ah, berbuat untuk didengar orang. Hati yang selamat dari ujub. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri atas suatu amal yang dilakukannya. Hati yang selamat dari angkuh dan takabur. Dan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Itulah orang yang akan selamat, yaitu yang datang menghadap Allah dan hati yang selamat.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Loh, Ilham, ngapain di sini? Nggak ikut kajian sama teman-temanmu di masjid?
3: Iya, Pak Ustadz. Lagi malas aja nih.
2: Astagfirullah, nggak boleh malas gitu, nak. Malas itu memang kelihatan sepele, tapi tempatnya panjang, nak.
3: Iya sih, Pak Ustadz. Saya juga ngerasain. Mau berubah, tapi besoknya balik lagi.
2: Ada perkataan ulama yang tegas sekali tentang hal ini, nak. Beliau mengatakan, rasa malas adalah akar dari kerugian dan kegagalan. Orang yang pemalas tidak akan mencapai kebaikan, tidak akan memperoleh kemuliaan, dan tidak akan beruntung dalam urusan agama maupun dunia.
3: Waduh, berarti kalau saya terus pelihara malas ini, ya saya sendiri yang nutup jalan kebaikan ya, Pak?
2: Iya, nak, betul sekali itu. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak mau bergerak. Padahal peluang itu ada, akhirnya cuma lewat begitu saja.
3: Pantesan, saya ngerasa kayak jalan di tempat terus, Pak Ustadz.
2: Nah, buat menghilangkan malas, mulai dari hal yang kecil dulu, nak. Seperti bangun lebih awal, jangan menunda-nunda tugas, dan paksa diri di awal. Nanti lama-lama jadi kebiasaan, insya Allah.
3: Iya, Pak Ustadz. Saya mau coba lawan rasa malas ini. Gak mau kalah sama diri sendiri. Apalagi sama orang lain.
2: Itu baru awal perubahan, nak. Sekarang, ayo kita kumpul sama teman-temanmu yang ngaji.
3: Hehehe. Iya, Pak Ustadz. Saya ke masjid dulu ya.
2: Malas bukan sekedar kebiasaan, tapi penghalang menuju kebaikan.
4: Renungan Suara Al-Iman.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu.
6: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
7: Persiapkan diri Anda
5: karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Iwatul Iman Rahimani Warahimakumullah. Bagaimana kabar Anda pada kesempatan malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman, edisi hari Selasa 4 Agustus 2026, bersama saya Dika Ziz yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Baiklah, ayatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bagi Anda yang ingin merequest merotol Al-Quran atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya yang ingin direquest pada kesempatan malam hari ini, bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya yang ingin direquest, spasi kurir atau pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baiklah, teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah merotal pembuka pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita bacakan request-request yang sudah masuk, kita akan putarkan terlebih dahulu satu buah merotal pembuka pada kesempatan malam hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
1: Hah? Serius?
0: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
1: Wah, deket banget. Berapa harganya?
0: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
1: Berangkatnya bulan apa aja?
0: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
1: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
1: Wah,
0: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081384x846 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.
3: 6. Kembali lagi bersama saya Edi Gajah pada program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman. Bismillahirrahmanirrahim, rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia satu buah mursalah pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu Surah Al-Mursalah dengan Qori Ustaz Abu Sama. Berikutnya kembali kita mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ, spasi nama request, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau tema materi nasihat atau konten radio lainnya yang ingin direquest, spasi Qori atau pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Bismillahirrahmanirrahim, rahimani wa rahimakumullah. Di sini sudah ada beberapa request yang sudah masuk. Kita coba bacakan terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama di sini ada request dari Mas Leandro di Surabaya, mereka surah Al-Fatihah, surah Nur dan surah Al-Jin dengan Qori Syekh Maher Al-Makli. Masya Allah. Dan juga di sini Mas Leandro ingin diputarkan satu buat tema Siro Sahabat dengan sahabat Al-Baro bin Malik. Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Leandro yang telah merekam pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya, di sini ada request dari Ibu Yusuf di Lamongan ingin diputarkan surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan Qori Syekh Abdul Somad, Masya Allah. Dan juga di sini Ibu Yusuf ingin diputarkan satu buah tema materi nasihat dengan judul Siapa manusia yang paling Allah cinta, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Syafiq Riza Basalamah, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Baru saja masuk, di sini ada request dari Ibu Budiana di Surabaya yang merequest surah Al-Hasyr dengan Qori Syekh Ahmad Al-Ajmi, Masya Allah. Dan juga di sini Ibu Budiana ingin diputarkan satu buah tema putaran nasihat dengan tema judul Bahaya Dosa dan Maksiat, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Fadlan Fahamsyah, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Budiana yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Budiana dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, Wattuliman, Rahimani Warahmatullah. Itulah dia request-request yang masuk pada kesempatan sesi kali ini. Kita akan putarkan terlebih dahulu request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
1: البراء بن مالك. Umar bin Al-Khattab berkata, jangan mengangkat Al-Barra sebagai panglima tentara kaum muslimin, karena dikhawatirkan dia akan mencelakakan bala tentaranya karena keberaniannya. Seorang laki-laki dengan rambut kusut, badan berdebu, berperawakan kurus, tulang tubuhnya berbalur dengan daging tipis. Mata para pemandangnya melihat kepadanya dengan sulit, kemudian langsung berpaling darinya. Sekalipun demikian, laki-laki ini pernah membunuh 100 orang musyrikin sendirian. Duel di medan laga, 1-1. Jumlah ini belum termasuk orang-orang yang dia habisi di medan perang. Dia adalah laki-laki pemberani, bernyali besar dan bertekad baja. Di mana Al-Faruq menulis kepada para gubernurnya di seluruh wilayah kekuasaannya, jangan menyerahkan pasukan kaum muslimin kepadanya. Aku khawatir dia akan mencelakakan mereka karena keberaniannya. Dia adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari, saudara Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan berita-berita kepahlawanan Al-Barra bin Malik, niscaya pembicaraan menjadi panjang dan kesempatan menjadi sempit. Oleh karena itu, kita pilih untuk menurunkan satu kisah dari kisah-kisah kepahlawanannya. Satu kisah yang mengabarkan kisah-kisah yang lain kepada Anda. Kisah ini berawal sejak saat-saat pertama dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan kepergian beliau menghadap Rabb-nya. Di mana kabilah-kabilah Arab mulai keluar berbondong-bondong meninggalkan agama Allah setelah sebelumnya mereka masuk berbondong-bondong ke dalamnya. Mereka yang teguh di atas Islam hanyalah orang-orang Mekah, Madinah, Taif, dan beberapa kabilah yang terbesar di sana sini dari kalangan orang-orang yang Allah teguhkan hatinya di atas Islam. As-Siddiq tetap tegak menghadapi fitnah buta yang merusak ini, layaknya gunung yang berdiri kokoh. Dia menyiapkan 11 pasukan dari orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dia mengibarkan 11 panji komando untuk memimpin pasukan tersebut. Lalu dia mengirimkan semua ke seluruh penjuru Jazirah Arabiah untuk mengembalikan orang-orang murtad ke jalan petunjuk dan kebenaran. Untuk membawa orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar dengan tajamnya pedang. Orang-orang murtad yang paling besar kekuatannya, paling banyak anggotanya adalah Bani Hanifah, para pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah didukung oleh 40.000 orang dari kabilahnya dan para sekutunya. Mereka termasuk para petarung-petarung yang tangguh. Kebanyakan dari pengikutnya adalah orang-orang yang mengikutinya karena fanatisme kepadanya, bukan karena beriman kepadanya. Sebagian dari mereka berkata, aku bersaksi bahwa Musailamah adalah pembual besar dan Muhammad adalah orang yang benar. Namun pembual Robi'ah lebih kami cintai daripada yang jujur dari Mudhar. Mudhar adalah kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musailamah mengalahkan pasukan kaum muslimin yang keluar memerangi mereka dengan kepemimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Musailamah berhasil memukul mundur tentara Islam itu. Maka As-Siddiq mengirim pasukan kedua dengan dipimpin oleh Khalid ibn Walid yang beranggotakan para sahabat besar dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dan di barisan depan pasukan ini adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari dan beberapa pahlawan pemberani kaum muslimin. Dua pasukan bertemu di bumi Yamamah di Najd. Perang belum berlangsung lama, tetapi sudah terlihat keunggulan pasukan Musailamah. Bumi yang diinjak oleh pasukan kaum muslimin mulai bergoncang. Mereka mulai melangkah mundur sehingga pasukan Musailamah mampu menerobos markas panglima Khalid bin Walid dan membongkar tiang-tiangnya dan hampir saja membunuh istrinya kalau tidak ada seorang muslim yang menyelamatkannya. Pada saat itu kaum muslimin merasakan sebuah bahaya yang sangat besar. Mereka menyadari bahwa jika mereka kalah di depan Musailamah, Niscaya Islam tidak akan pernah berdiri tegak setelah hari itu. Allah yang tiada sekutu baginya tidak akan pernah lagi disembah di bumi Jazirah Arab. Khalid maju menghampiri pasukannya. Dia mulai menata ulang, memisahkan orang-orang muhajirin dari orang-orang ansor. Dia juga memisahkan orang-orang pedalaman dari pasukan-pasukan yang lain. Khalid mengumpulkan anak-anak dari seorang bapak di bawah panji-panji salah seorang dari mereka, agar masing-masing dari mereka menunjukkan kepahlawanannya di medan perang, agar diketahui di mana titik kelemahan kaum muslimin. Genderang perang kembali ditabuh di antara kedua kubu yang memakan korban besar. Kaum muslimin belum pernah mengenal perang sedahsyat itu dalam sejarah mereka sebelumnya. Pasukan Musailamah berperang dengan teguh di medan perang layaknya gunung yang tegak menjulang tinggi. Mereka tidak terpengaruh oleh banyaknya jumlah korban yang berjatuhan. Kaum muslimin memperlihatkan kepahlawanan mereka yang sangat mengagumkan. Seandainya ia disusun menjadi satu, niscaya akan menjadi sebuah kisah kepahlawanan yang tergolong sangat mencengangkan. Thabit bin Qais, pembawa panji orang-orang Ansor, mengambil kain kafannya, membuat galian di tanah sedalam setengah betis, lalu dia masuk ke dalamnya. Dia tetap berdiri teguh di tempatnya, berperang membela panji kaumnya, sampai dia tersungkur sebagai seorang syahid. Zaid ibn al-Khattab, saudara dari Umar ibn al-Khattab, memanggil kaum muslimin, "Wahai pasukan Islam, gigitlah gigi geraham kalian, tebaslah musuh kalian, dan majulah tanpa mengenal rasa takut. Wahai tentara Allah, demi Allah, aku tidak akan berbicara setelah kalimatku ini selama-lamanya, sampai Musailamah dikalahkan, atau aku mati bertemu Allah. Lalu aku menyampaikan alasanku kepada Allah." Kemudian dia maju berperang melawan musuh, sampai dia gugur sebagai syahid. Salim mantan hamba sahaya Abu Hudzaifah, pembawa panji orang-orang muhajirin, kaumnya khawatir dia akan goyah sehingga tidak kuat memegang panji. Maka mereka berkata kepadanya, "Kami takut diserang melalui dirimu." Maka dia menjawab, "Jika kalian sampai kalah karena aku, maka aku adalah seburuk-buruk penghafal Al-Quran." Kemudian dia maju untuk melawan musuh dengan gagah berani, sampai dia gugur sebagai syahid. Puncak kepahlawanan mereka semua tampak pada kepahlawanan Al-Barra bin Malik. Khalid melihat bahwa peperangan semakin sengit dan mencapai puncaknya. Pada saat itu Khalid menoleh kepada Al-Barra dan berkata, "Majulah wahai pemuda Ansor." Maka Al-Barra melihat kepada kaumnya dan berkata, "Wahai orang-orang Ansor, jangan ada salah seorang dari kalian yang berpikir untuk pulang ke Madinah. Tidak ada Madinah bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah semata dan mati syahid." Kemudian dia melangkah maju menyerang orang-orang musyrikin dan kaumnya mengikutinya. Dia menerjang membelah barisan musuh, menebaskan pedangnya ke leher musuh-musuh Allah sehingga bumi yang dipijak oleh Musailamah dan pasukannya bergoncang. Maka mereka pun mundur berlindung ke dalam benteng yang kemudian dikenal setelah itu dalam sejarah dengan benteng kematian, karena banyaknya korban yang terbunuh di dalamnya. Benteng kematian itu sangat luas, dindingnya tinggi. Musailamah dengan ribuan pendukungnya masuk dan mengunci pintu benteng dari dalam. Mereka melindungi diri mereka dengan ketinggian bentengnya. Selanjutnya mereka menghujani kaum muslimin dengan anak panah dari dalam benteng. Maka anak panah turun kepada kaum muslimin layaknya hujan yang turun dari langit. Pada saat itulah kepahlawanan kaum muslimin yang pemberani Al-Barra bin Malik melangkah ke depan. Dia berkata, "Wahai kaum muslimin, letakkan aku di sebuah tameng. Angkatlah tameng itu di ujung tombak. Kemudian lemparkan aku ke dalam benteng dekat pintu gerbangnya. Kalau aku tidak gugur, maka aku akan membuka gerbangnya untuk kalian." Dalam sekejap Al-Barra sudah duduk di sebuah tameng. Berbadan kurus dan krempeng, puluhan tombak mengangkatnya dan melemparkannya ke dalam benteng kematian di antara ribuan tentara Musailamah. Maka Al-Barra turun di antara mereka layaknya sebuah halilintar. Al-Barra melawan mereka sendirian di dekat gerbang benteng, menebaskan pedangnya sehingga dia berhasil menyudahi perlawanan 10 orang dari mereka dan membuka benteng, sekalipun dia harus menerima 80 lebih luka di tubuhnya berupa tusukan anak panah atau tebasan pedang. Maka kaum muslimin berhamburan masuk ke dalam benteng kematian. Dari dinding-dindingnya dan pintu-pintunya, mereka menebaskan pedang-pedang mereka ke leher orang-orang yang murtad yang berlindung di dalam benteng. Kaum muslimin bisa membunuh sekitar 20 ribu orang dari mereka. Kaum muslimin sampai kepada Musailamah dan mengirimnya ke pintu kematian. Al-Barra dibawa ke tendanya untuk diobati. Khalid Ibn al-Walid menyempatkan diri untuk tinggal selama 1 bulan di bumi Yamamah dalam rangka mengobati luka-lukanya, sehingga Allah memberinya kesembuhan dan menetapkan kemenangan bagi kaum muslimin melalui kedua tangannya. Al-Barra terus mencari syahadah, mencari syahid yang menjauhinya di perang Yamamah. Dia terus menerjuni perang demi perang. Dia sangat ingin mewujudkan impian besarnya, rindu ingin bertemu dengan Nabi yang mulia. Tibalah saat penaklukan kota Tuthar di negeri Persia. Orang-orang Persia bersembunyi di salah satu bentengnya yang sangat tinggi. Maka kaum muslimin mengepung mereka dari segala penjuru, seperti gelang mengelilingi pergelangan tangan. Pengepungan berlangsung lama. Orang-orang Persia merasakan beratnya pengepungan. Maka mereka mulai mengulurkan rantai-rantai besi dari atas dinding benteng. Padanya tergantung kait-kait yang telah dibakar dengan api, sehingga keadaannya lebih panas daripada bara. Kait-kait panas ini menyambar kaum muslimin yang menjepit mereka. Yang terjepit akan terangkat ke atas. Selanjutnya dia akan mati atau mendekat kematian. Salah satu pengait besi itu menyambar Anas bin Malik, saudara Al-Barra bin Malik. Al-Barra langsung memanjat dinding benteng, memegang rantai besi yang menyambar saudaranya. Dia melawan kait dan berusaha untuk melepaskan saudaranya darinya. Tangan Al-Barra terbakar dan mengeluarkan asap. Namun dia tidak memperdulikannya, sehingga dia berhasil menyelamatkan saudaranya. Al-Barra turun ke bumi setelah tangannya hanya tinggal tulang tanpa daging. Dalam perang ini Al-Barra bin Malik berdoa kepada Allah agar melimpahkan syahadah kepadanya, agar melimpahkan syahid kepadanya. Maka Allah mengabulkan doanya di mana dia gugur sebagai syahid yang bangga bisa bertemu Allah. Semoga Allah menjadikan wajah Al-Barra bin Malik berseri-seri di dalam surga. Semoga Allah menjadikan wajah Al-Barra bin Malik berseri-seri di dalam surga. Membuatnya tenang karena bisa menyusul nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridainya dan menjadikannya ridho.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Nah, kembali lagi bersama saya Dika Aziz pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Itulah dia beberapa request yang telah terputarkan pada sesi sebelumnya. Pada sesi kali ini kami mengundang kepada para pendengar sekalian yang belum mengirimkan requestnya pada kesempatan kali ini, bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ spasi nama request, spasi nama singkat, spasi nama surah atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya yang ingin di request, spasi query atau pematerinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada dua request baru yang masuk pada kesempatan sesi kali ini. Yang pertama di sini ada Ibu Mulyadi, request dari Lamongan, ingin putarkan surah Al-Mulk dengan qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Mulyadi yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Mulyadi dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Mas Firman di Surabaya, merequest surah Ar-Rahman dengan qori Syekh Muhammad Al-Junaid, masya Allah. Terima kasih kepada Mas Firman yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Firman dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita putarkan kembali request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ilallah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam, dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama, selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa anda berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang, atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمور.

0: الصبر.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral hadirin, saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah karena Allah masih meringankan langkah kaki kita, mempermudah jalan kita, dan Allah masih menggerakkan hati kita sehingga kita bisa menghadiri salah satu di antara panggilan, di antara panggilan-panggilan Allah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba jika ia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka muncullah dalam hatinya nukta-nukta hitam, muncullah dalam hatinya bintik-bintik hitam. Fa idza huwa nazaa wastaghfara wa taba sukilau qalbuhu. Akan tapi dia ketika meninggalkannya, bertobat dan mohon ampunan kepada Allah, sukila qalbuhu, hatinya menjadi putih bersih, hatinya menjadi hati yang suci kembali. Wa in ada, akan tetapi jika dia mengulangi maksiat tersebut, zida fiha, semakin bertambah bintik-bintik hitam tersebut. Semakin dia melakukan maksiat, semakin bertambah pula bintik-bintik hitam tersebut, dan semakin banyak pula bintik hitam. Kata ta'lu wa qalbahu, sampai hitam pekatlah hatinya, sampai warna hitam itu menguasai hatinya, sehingga hatinya menjadi hati yang gelap gulita. Saudaraku kaum muslimin, dari hadis yang mulia ini bisa kita tarik simpulkan, atau bisa kita tarik kesimpulan, betapa bahayanya maksiat yang kita lakukan, sehingga maksiat itu bisa menggelapkan hati kita. Dan itu tidak heran, tidakkah kita ingat mengapa iblis diusir oleh Allah dan dilaknat oleh Allah? karena dosa dan pembangkangan yang ia lakukan. Mengapa ayah kita Adam alaihissalam dan ibunda kita Hawa diusir dari surga? Karena dosa dan maksiat yang ia lakukan. Mengapa kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah? Karena dosa dan maksiat yang ia lakukan. Mengapa Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah? Karena dosa dan pembangkangan yang mereka lakukan. Mengapa umat-umat yang terdahulu dihempaskan oleh Allah? Karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itulah para ulama menulis tentang dampak negatif dari perbuatan dosa dan maksiat. Di antara ulama yang sangat meneliti dan terus membahas hal ini adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitabnya Ad-Da'u Wad-Dawa, beliau memperinci dengan detail bahaya dari perbuatan maksiat. Maka melalui mimbar yang sangat singkat ini, kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tentang bahaya dosa dan maksiat. Yang pertama, ikhwatal iman, khirmanul ilm. Orang yang melakukan dosa akan terhalangi untuk mendapatkan ilmu agama. Ilmu agama selama-lamanya tidak akan pernah bersatu dengan kemaksiatan. Pernah suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Dan pada waktu itu Imam Malik berada di kota Madinah, karena Imam Malik memang salah satu di antara gurunya Imam Syafi'i. Ketika belajar, maka Imam Malik melihat kecerdasan, kejeniusan, dan kepandaian, hafalan yang kuat yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Melihat fenomena yang sangat menakjubkan tersebut, maka Imam Malik berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nura, fala tudfi'hu bidhulmatil ma'siyah." Wahai Syafi'i, aku melihat bahwa Allah telah menancapkan dalam hatimu itu cahaya, maka jangan sesekali engkau padamkan cahaya dalam hatimu itu dengan perbuatan maksiat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terlebih khusus para mahasiswa setai Ali bin Abi Thalib, terutama mahasiswa baru, ketahuilah bahwa maksiat tidak akan pernah bersatu kepada ilmu agama. Tinggal pilih ilmu agama apa maksiat, karena ilmu agama selama-lamanya tidak akan bertemu dengan kemaksiatan. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i mengeluhkan tentang jeleknya hafalan beliau, padahal ini Imam Syafi'i merasa hafalannya ada yang kurang, maka beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi', seraya beliau melantunkan sebuah syair, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsadani ila tarkil ma'asi." Aku mengadu kepada Imam Waqi', guruku, tentang jeleknya hafalanku. Maka guruku tersebut menasihati aku supaya aku meninggalkan maksiat. Wa qala i'lam bi annal ilma nur wa fadlu wa nurullahi la yu'tahu asi. Sesungguhnya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada pelaku maksiat. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terlebih khusus para mahasiswa setai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, "Wa yu'allimukumullah." Allah akan memberimu ilmu. Dalam ayat yang mulia ini, Allah katakan Allah memberi ilmu, tapi dengan syarat yang pertama, "Wattaqullah." Bertakwalah, Allah akan memberimu ilmu. Maka tidak ada jalan untuk memperoleh ilmu agama kecuali kita harus meninggalkan maksiat. Dan inilah hakikat dari ketakwaan. Sebagaimana dikatakan seorang penyair, "Khalid dzunuba sahi roha wa kabiroha dzaka tuqa wasna kamasin ala ardi syauqi yahdaru ma yara." Tinggalkanlah dosa kecil dan tinggalkanlah dosa besar. Inilah hakikat takwa, dan berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas duri yang dia harus hati-hati ketika berjalan di atasnya. Itulah bahaya pertama dari maksiat, seseorang akan terhalangi dari mendapatkan ilmu agama. Bahaya yang kedua dari maksiat dan dosa adalah khirmanur rizq. Seseorang akan terhalangi dari rizki karena maksiat yang ia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, "Innal abda la yuhramu rizqa bidzan bin yusibuh." Sesungguhnya seorang hamba akan terhalangi untuk mendapatkan rezeki karena maksiat dan dosa yang ia lakukan. Maka jika kita mengalami gagal bisnis, kita merasa bahwa kehidupan kita tidak nyaman, maka bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri makhraj, solusi, jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari segi yang ia tidak duga-duga sebelumnya. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik yang kita ambil. Kalau takwa itu menyebabkan mudahnya urusan kita, kalau takwa itu menyebabkan datangnya rezeki, maka kebalikannya, maksiat itu menjadikan kesulitan bagi perkara kita, dan maksiat itu bisa menjadikan tertolaknya rezeki dari diri kita. Kemudian ikhwatal iman, poin yang nomor 3 di antara bahaya maksiat adalah sesungguhnya maksiat itu akan menggelapkan hati dan melemahkan jiwa. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan inna lisayyiati sawadan fil wajhi, sesungguhnya dosa itu akan mempunyai tanda di wajah, kemurungan di wajah, wa dhulmatan fil qabri wal qalbi, dosa itu akan mempunyai tanda di wajah, kemurungan, dan akan menggelapkan hati dan kuburan, wa wahnan fil badani, akan mendatangkan kelemahan jiwa, wa nuqsan fi rizqi, akan memotong dan mengurangi rezeki, wa bughdatan fil qulub, dan akan menyebabkan kebencian di dalam hati. Maka jangan sesekali kita melakukan maksiat. Kemudian poin yang nomor 4 di antara bahaya maksiat adalah innal ma'asi tazra'u amsalaha wa tuwallid ba'dhuha ba'dha. Sesungguhnya maksiat itu akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Tidak ada di muka bumi ini maksiat yang berdiri sendiri. Tidak ada. Tidaklah maksiat terjadi kecuali akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Orang yang sudah berani minuman keras tidak mungkin cukup sampai di minuman keras. Pasti akan terjulur kepada perzinahan, terjulur kepada pencurian. Dan orang yang berzina tidak akan cukup dengan berzina. Dosanya nanti dia membohongi istri, dia akan menelantarkan anaknya dan seterusnya. Karena kemaksiatan tidak pernah berdiri sendiri, akan tetapi kemaksiatan itu melahirkan kemaksiatan yang lain. Kemudian ikhwatal iman, poin berikutnya di antara bahaya dari kemaksiatan adalah annaha madadun minal insani yumiddu biha aduwahu. Sesungguhnya orang yang melakukan maksiat sama dengan dia menyuplai senjata untuk musuhnya. Siapa yang melakukan maksiat sama dengan dia memberikan senjata kepada musuhnya untuk membunuh dirinya. Maka kalau kita melihat banyaknya kaum muslimin yang didzalimi, itu karena kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan sering saya sampaikan di antara perkataan yang masyhur dari Umar bin Khattab sebelum memberangkatkan pasukannya, Umar bin Khattab berkata kepada panglimanya, Umar bin Khattab berkata kepada pasukannya, Umar bin Khattab mengatakan, minta tolonglah kepada Allah untuk mengalahkan jiwa-jiwa kalian sebelum kalian minta pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Wallahi yang aku takutkan bukan musuh kalian, tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian diberi pertolongan oleh Allah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh musuhmu. Kalau kamu juga melakukan maksiat, maka musuhmu lebih berhak dimenangkan oleh Allah karena senjata mereka lebih banyak, jumlah mereka lebih banyak. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu di antara dampak-dampak negatif dari perbuatan maksiat, maka hendaklah kita membentengi hati kita agar maksiat itu tidak masuk ke hati kita yang akhirnya menggelapkan hati kita. Seandainya maksiat itu tidak punya dampak negatif kecuali satu saja, saya ulangi, seandainya maksiat itu tidak memiliki dampak negatif kecuali satu saja, yaitu menggelapkan hati kita, niscaya itu cukup bagi diri kita untuk bertahan dan menahan diri supaya tidak melakukan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari itu, pada hari kiamat, tidak bermanfaat lagi harta benda, tidak bermanfaat lagi anak keturunan laki-laki kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Maka barang siapa yang mengotori hatinya, sama dengan dia mengotori satu-satunya modal ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hati kita adalah tanaman kita. Sebagaimana kalau tanaman itu butuh disiram, demikian juga dengan hati kita. Hati kita butuh suplemen, butuh penyubur sebagaimana tanaman kita. Dan apabila tanaman kita dikelilingi oleh rumput-rumput liar, maka kita harus mencabuti rumput-rumput tersebut. Begitu juga dengan hati kita, kita harus menghilangkan maksiat-maksiat yang bisa mengotori hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki hati yang bersih sehingga menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan selamat. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: مُنَاس مُنَاس مُتِيَارَا نَصِيحَةً. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Terima kasih, Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: khauf, takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah yang sangat pedih, dan raja mengharapkan rahmat Allah yang sangat luas.
1: Allah merasakan kepada manusia pahitnya kesusahan dan perubahan hidup agar dia merasakan manisnya kesenangan dan menghargai

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakaratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut, dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswif taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adamu qana'atil qalb, dan tidak memiliki hati yang qana'ah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah, kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah, kenapa hati kita tidak pernah qana'ah dan senantiasa rakus terhadap dunia, karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa.
2: Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman, bertakwalah, takutlah kalian semua pada hari semuanya kembali kepada Allah. Yauman turja'una fihi ila Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa dimatikan dengan apa yang dia peroleh, sedangkan mereka tidak dizalimi.

pun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifut taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adamu qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ya, ketika kita lalai dari mengingat kematian dan sekaratnya, ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Thumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian mengeras. Kal hijarati bal ashaddu qaswah, seperti batu bahkan lebih keras lagi. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzihi al-lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Di dalam riwayat lain ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah, apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al maut, kematian. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, man akthara min dzikril maut ukrima bi thalathah, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, ta'jilu taubah, dia akan segera bertaubat. Wa nasyatun fil ibadah, giat beribadah. Wa qanaatul qalb, dan hati yang qanaah, menerima apa adanya pemberian Allah.

0: Rahima antum. Rahimaan. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhil al-jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit-langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintaimu.
1: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak salat Isya. Semenjak salat Isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang kau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepada aku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis saja jadi. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malam penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyerahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami. Perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah. Tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru. Dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua dipitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua, dipitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepadaku, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya. Dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh. Kalau kan neraka pula yang aku dapatkan. Izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat menyeka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau. Terserah engkau mau engkau perbuat apa. Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun wahai ibu, kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku. Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang kuda. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai ibunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia. Maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutalkinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti, lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai, lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangismu. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabah. Qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah ilmu. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takrir ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah adalah ilmu. Kemudian ilmu pula adalah mencakup waqala sahabatu, apa diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang-orang yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memesankan, ahlan wa sahlan bi talibi ilmin, selamat datang bagi penuntut ilmu, ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat, ilmu abadi, ilmu Allah.
3: Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masih mengenal ilmu, masih mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita mensyukuri nikmat ini dan terus kita menuntut ilmu agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju jahannam. Wal iyadu billah. Semua itu dengan ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak belajar pedoman hidup kita yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta jalannya para salaf kita, pendahulu kita yang soleh, yang mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak mempelajarinya, sangat dikhawatirkan kita akan menyimpang dari jalan yang benar.
4: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Perhiasan bagi seorang pemuda. Ta'allam idza ma kunta laysa bi'alimin, famal ilmu illa 'inda ahli at-ta'allumi. Ta'allam fa innal 'ilma zainun li ahlihi, walan tastati'al 'ilma illam tu'allami. Ta'allam fa innal 'ilma azyanu bil fata minal hullatil hasna'i 'inda at-takallumi. ولا خير في من روح ليس بعالم بصير بما يأتي ولا متعلم.
6: Belajarlah apabila kamu bukan seorang ahli ilmu, karena ilmu hanya bisa diraih oleh penuntut ilmu. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya, dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya tanpa belajar. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan yang lebih berharga pada diri pemuda daripada seorang wanita jelita tak kala ia berucap kata. Tidak ada kebaikan dari apa yang dibawa pulang oleh seorang perantau kalau sekiranya ia bukan seorang ahli ilmu maupun penuntut ilmu. Jami' Bayan al-Ilmi wal Fadli, Juz 1 halaman 147.
7: Idza'atu sawtil iman lil mu'minina wal mu'minat.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبينا.
1: Cahaya sunnah.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadau asnihataha li talibil ilmi ridhan bima tasna. Barang siapa menelusuri jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya menuju surga. Wa innal malaikata, dan bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang diperbuat oleh orang menuntut ilmu.
1: Cahaya sunnah.

0: amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya, dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Oh,

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: qadar.
1: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
0: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
1: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya? Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari?

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: محال.
1: Dan guruh bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya.
0: Lahu da'watul haqq.

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

0: الْمِهَادِ.
1: Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
1: Alladzina yufuna bi'ahdi Allahi wa la yanquduna al-mitsaq.
0: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.
1: Wal

0: hisab.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

0: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
1: Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram.

0: عَذَابٍ.
1: Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh. Sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal. Dan hanya kepadanya aku bertaubat.

0: حميد ألف لام را.
1: Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Ingatlah nikmat Allah atasmu, ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu."

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, "Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah saja, hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Di hadapannya ada neraka Jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah.

Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.

0: الحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
0: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
1: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.
1: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
0: Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu, yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala.

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: Sarabiluhum min qatiran wa tarsha wujuhahumun nar.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha Cepat perhitungannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan, sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ.
0: Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidzun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Qur'an, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.

0: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
1: Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'hurun.
0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
1: Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: Wa hafidhnaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.
1: وَإِنْ

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia maha bijaksana, maha mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Wal janna khalaqnahu min qablu min narissamum.
0: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.
1: Wa

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Dia, Allah, berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: قَالَ

0: Ia, Iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia, Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, kiamat."
1: Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in.
0: Ia, Iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Dia, Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku."
1: In

0: Sesungguhnya kamu iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: Wa nazzal

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, dia, Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashiruka bighulamin alim.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: Oh.

0: dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa

0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.
1: Salam.

Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, dia, Lut, berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal." Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu, membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu, membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar."

Maka pergilah kamu pada akhir malam, beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh.
1: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ.
0: Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ.
0: Dia, Lut, berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Dia, Lut, berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka, jika kamu hendak berbuat.
1: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ.
0: Allah berfirman, demi umurmu, Muhammad, sungguh, mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa akhadhathum as-sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi.

0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'maru wa'aridh 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzin.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.

0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hamba-Ku bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
0: Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata.

0: dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.
1: وَتَسْرَحُونَ.

dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

0: Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.
1: Amwatun ghairu ahya'in wa ma yash'urun ayyana yub'atsun.
0: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

0: muhsinin.
1: Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran, kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan.

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
0: Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan mereka bersikap rendah hati.

dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa, dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.

Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."

dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu, datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

0: Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.

0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki.

0: Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.
1: Ya,

Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

rasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu berserah diri kepada-Nya.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.

mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.

Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."

Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah, dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

0: ولكم عذاب عظيم.
1: Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapat azab yang besar.

Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.
1: إِنَّ

0: musyrikun.
1: Pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad, hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui."

0: Amin.
1: Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia, kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

0: Rahim.
1: Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
1: La jarama annahum fil akhirati humul khasirun.
0: Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.

Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim.

maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilun walahum azabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah.
1: Syakiran li an'amihi jitabahu wa hadahu ila siratim mustaqim.
0: Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah telah memilihnya, dan menunjukinya ke jalan yang lurus.
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat, dia termasuk orang yang saleh.

0: المشركين.
1: Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.
0: Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi wa in

0: sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.
1: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan.

0: Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subhanallah.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."
1: Zurriyata man hamalna ma'anuhin innahu kana abdan syakura.
0: Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.

0: أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
1: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
0: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

0: الله.
1: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
0: لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذمومًا مخذولًا.
1: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "Ah!" Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.

0: نَذِيرًا.
1: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

0: nasira.
1: Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.

Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: سَبِيلًا.
1: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars.
0: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
1: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

0: وحده ولوا على أدبارهم نفورا.
1: Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

0: Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: wahida.
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.
0: Aw

Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali, menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu, dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.

yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

0: Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika dia menghendaki, niscaya dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika dia menghendaki, pasti dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka.
1: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

0: Musa.
1: Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.
0: وَإِذْ

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ia iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Ia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Dia Allah berfirman, "Pergilah." Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup.

dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu? Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

0: Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.
1: Walau

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan, dengan kelebihan yang sempurna. Ya.

ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.

Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Walau

jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini, dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.

0: huda.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: Musa.
1: Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: Wa

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
1: Illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira.
0: Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sungguh karunia-Nya atasmu, Muhammad, sangat besar.

Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.

Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad, sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

0: qabila.
1: Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Allah.

Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

0: rasula.
1: Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?

0: rasulah.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.
0: Qul

0: Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hambanya.
1: وَمَا

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

itulah balasan bagi mereka. Karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami. Dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu, mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

0: fatura.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.

0: Dan dia Musa menjawab, "Sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun."
1: فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا.
0: Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun beserta orang yang bersama dia, seluruhnya.

Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.

Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud.

Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh, janji Tuhan kami pasti dipenuhi.

katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu.

0: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Dan agungkanlah dia seagung-agungnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunziral ladzina qalu ittakhadzallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

0: kok.
1: Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: juga.
1: Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?
0: وَإِذْ

Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

0: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.
1: Oh,

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

0: abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: Tidak.
1: Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu besok pagi." Kecuali dengan mengatakan, "Insya Allah." Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini."
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun, dan ditambah 9 tahun.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.

kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri, karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: qalaba.
1: Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.

Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan, tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

0: Adam.
1: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

0: Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.
1: Walaqad

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya? Lalu dia berpaling darinya, dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun."

Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali.

Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."

Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu."

Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh,

0: engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar.
1: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra.
0: Dia berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?

0: Basra.
1: Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

0: Dia, Musa, berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperboleh."
1: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
3: ذكر سأسي وضوء.
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul Subhanaka Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله، ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku. cahaya dari depanku dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adabun Islamiyah. Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad, Allahumma ftahli abwab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftahli abwaaba rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'azhim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufiza minhu sa'irul yaumi," yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
5: Adhkarus sabah,
6: zikir-zikir di waktu pagi.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Bis

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku yakin dengan janji-Mu. Dan aku akan setia pada perjanjian-Ku kepada-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahu

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqulu

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: الدنيا
1: ثلاث مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul la

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshihi, wa midad kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdihi
2: 100 marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
6: Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun hanya seberat biji sawi, maka ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan walaupun hanya seberat biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasannya setiap amal, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat kecil, yang mana beratnya hanya seberat biji sawi, sangat kecil sekali, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasannya. Jika amalan tersebut adalah amalan yang baik, maka Allah akan memberikan balasan atas amalan yang baik yang ia lakukan. Namun apabila amalan tersebut adalah amalan yang jelek, maka Allah pun akan memberikan balasan dari setiap amal kejelekan yang dilakukan oleh seorang manusia.

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: Sebuah gambaran yang sangat indah yang pernah keluar dari lisan Rasulullah untuk menggambarkan bagaimana rumah tangga yang sangat-sangat indah. Rasulullah mengatakan, Rahimallahu rajulan qama minal layli fasallah wa aikad imra'atahu fasallat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang laki-laki yang dia bangun di tengah malam kemudian melaksanakan salat. Wa aikad imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya dan sang istri menyambut ajakan suaminya. Fasallat, kemudian sang istri pun melaksanakan salat. Fa in abad nadha fi wajhiha al-ma'a, dan apabila sang istri enggan untuk bangun, maka sang suami memercikkan air di muka sang istri. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah mengasihi seorang wanita. Qamat, yang mana wanita yang salihah ini berdiri di tengah malam untuk melaksanakan salat. Wa iqadat zaujaha, dan wanita yang salihah ini membangunkan sang suami. Fasallah, dan suami yang soleh ini bangun menyambut ajakan sang istri. Masya Allah, adakah keindahan melebihi keindahan di dunia ini yang kita dianugerahi oleh Allah, memiliki istri yang solehah, dikaruniai suami yang soleh. Adakah keindahan di dunia ini melebihi keindahan kita apabila dipertemukan dengan wanita yang soleh, dan bagi wanita dia dipertemukan dengan seorang pemuda yang soleh. Adakah keindahan melebihi keindahan ini?
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Bismillah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah.

أصل بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن

Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya dengan keadaan sehat walafiat, dan tak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga kiamat kelak. Para pemirsa TV, Aliman TV maupun Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini dengan program Mutiara Subuh, kita akan menyimak kajian yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Andi Fahmi LCMH Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau akan membahas seputar tema fikih muamalah. Dan pada kesempatan pagi hari ini beliau sudah bergabung bersama kami di studio Al Iman TV. Marilah kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ustaz pada pagi hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah baik. Sehat atau bagaimana?
0: Alhamdulillah kami sehat dan pada kesempatan pagi hari ini kajian yang akan kita bahas, Ustaz.
1: Insyaallah kita akan melanjutkan atau ganti bab tentang wakalah.
0: Baik, bagi para pendengar maupun para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang disampaikan baru kita Ustaz Andi Fahmi Hafizahullah Ta'ala, beliau akan membahas terkait wakalah. Dan bagi para pendengar maupun para pemirsa, pada sesi kedua nantinya yang ingin mencoba untuk berinteraktif atau mengirimkan pertanyaan terkait materi yang disampaikan, bisa langsung di 0873 kali 04 kali 846. Baiklah, marilah kita langsung saja berikan kepada Ustaz Andi Fahmi untuk menyampaikan materi yang pertama ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan, Ustaz.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal iman, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di pagi hari ini untuk membahas kitab fikul muamalatil maliyah atau fikih jual beli, yang merupakan kitab yang dikeluarkan oleh website dorar.net yang menjelaskan tentang beberapa hukum, permasalahan hukum yang berkaitan dengan muamalah. Dan pada kesempatan kita di pagi hari ini kita akan memasuki bab yang baru, dan ini pada buku jilid yang ketiga, yaitu tentang al-wakalah, kitabul wakalah, di mana nanti akan dibahas menjadi 6 bab. Namun sebelumnya dalam mukadimah ini akan dijelaskan tentang pengertian dari wakalah baik secara bahasa ataupun istilah. Adapun secara bahasa, wakalah boleh juga dibaca dengan wikalah, jadi boleh wakalah atau wikalah, yaitu isim masdar yang maknanya adalah taukil, wahya at-tafwid, yaitu menyerahkan atau memasrahkan urusan kepada orang lain. Sebagaimana dikatakan wakaltu amri ilallah, aku pasrahkan, aku serahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata wakalah secara bahasa bisa digunakan juga untuk makna menjaga atau mengawasi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anta 'alaihim biwakil." Dan tidaklah engkau menjadi penjaga atau pengawas atas mereka. Adapun yang dimaksud dengan wakalah menurut istilah dalam kitab muamalah, dijelaskan makna wikalah adalah istibanatu istinabatu jaizi tasarruf mithlahu fima tadkhuluhun niyabatu min hukukillahi ta'ala wa hukukil adamiyin. Yang dimaksud dengan Wakala adalah pemberian kuasa kepada jaizat tasarruf, kepada orang yang sah atau diperbolehkan untuk melakukan tindakan hukum atau mengelola sesuatu. Mithlahu, untuk bertindak sebagaimana yang dibolehkan bagi orang yang memberikan wakalah. Jadi perbuatannya itu sama, hukumnya pun juga sama antara yang memberikan wakalah, yang mewakilkan, atau yang menerima perwakilan, maka hukumnya, statusnya sama. Fima tatakhuluhu niyabah, pada sesuatu yang memang boleh diwakilkan, diwakalahkan, dipasrahkan kepada orang lain. Min hukukillahi ta'ala, baik itu yang berkaitan dengan hak-hak Allah, wa hukukil adamin, atau hak-hak sesama manusia. Contoh hak Allah dalam masalah ibadah, orang ketika ingin berkurban, maka secara asal yang utama adalah nyembelih sendiri hewan kurbannya. Namun boleh juga diwakilkan kepada orang lain. Adapun hukuk adamiyin, hak sesama manusia seperti jual beli, sewa menyewa, maka ketika seorang mewakilkan transaksi jual belinya kepada orang lain, maka itu diperbolehkan. Dan ini masuk ke dalam bab wakalah. Di sana juga ada beberapa istilah yang hampir mirip dengan wakalah. Ada wakalah, ada wilayah, ada niabah. Apakah perbedaan dari ketiga istilah ini? Adapun wakalah adalah istibanah ittifaqiyah. Jadi pemberian kuasa atas kesepakatan kedua belah pihak. Ya, meskipun bisa juga beberapa pihak, namun setidaknya di sini ada dua belah pihak. Jadi pemberian kekuasaannya itu berdasarkan kesepakatan antara orang yang mewakilkan dan yang menerima perwakilan tadi, atau dengan wakilnya. Sedangkan wilayah adalah niabatun syar'iyah ijbariyah limaslahatil muwalla alaihi. Yang dimaksud dengan wilayah adalah pemberian kuasa secara syar'i yang memang dituntut, dipaksa oleh syariat. Mau tidak mau, dia akan menjadi wali. Bukan karena dimusyawarahkan dulu, disepakati dulu, tidak. Ini yang menunjuk adalah syariat. Seperti perwalian seorang ada pada ayahnya. Kalau ayahnya sudah meninggal dunia, maka bisa beralih kepada saudaranya, kakaknya, atau bisa beralih kepada pamannya. Dan perwalian ini pun juga diatur oleh syariat. Tidak boleh langsung perwalian itu kepada orang lain, orang asing misalnya. Sebagaimana seorang wanita yang hendak menikah, dia harus memiliki wali, dinikahkan oleh walinya. Dan penunjukan syariat, penunjukan ayahnya sebagai wali, itu tidak perlu adanya musyawarah. Namun itu sudah ditentukan oleh syariat. Hanya saja ketika nanti terjadi mau menikahkan anaknya, dalam mengucapkan akad nikah, boleh diwakilkan lagi kepada hakim misalkan, atau kepada yang lain. Tapi secara asal, yang dijadikan wakil oleh syariat adalah ayah kandungnya tadi. Seperti anak kecil, anak yatim, nanti perwaliannya berpindah kepada pamannya misalnya. Wa amman niyabah fahiya qiyamul insan an ghairi bifi'lin bifi'li amrin. Adapun niyabah, ini juga kalau secara bahasa maknanya sama, memberikan kuasa atau meminta orang lain untuk berperan dengan perannya, menggantikannya, menggantikan tugasnya. Dan ini secara umum, lebih umum daripada wakalah dan juga wilayah. Sehingga hubungan dari ketiga makna ini adalah anna niyabata aminal wakalah. Jadi niyabah itu lebih umum daripada wakalah. Sedangkan yang lainnya itu berada yaitu pada cabang atau ya pembagian dari niyabah. Jadi baik itu wikalah atau wakalah atau wilayah itu masuk kepada makna niyabah. Jadi niyabah itu lebih umum. Lalu apa hukum wakalah? Bolehkah kita mewakilkan urusan kita kepada orang lain? Wakalah hukumnya adalah jaizah atau diperbolehkan. Sebagaimana jual beli, pada asalnya hukumnya adalah boleh. Dalil yang melandasi dibolehkannya wakalah adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat yang ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Sesungguhnya sedekah dan sedekah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah zakat, zakatul mal. Sesungguhnya zakat-zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang fuqara, orang miskin dan juga amil. Orang yang bekerja mengumpulkan zakat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah amil. Orang yang bekerja mengumpulkan zakat. Karena zakat itu diambil dari orang kaya lalu diserahkan kepada orang miskin. Dan boleh bagi orang kaya langsung memberikan kepada orang miskin tanpa ada perantara. Namun dalam kondisi tertentu dan juga untuk keadilan, pemerataan, maka diperlukan orang yang bisa membaginya. Dan orang yang membagi dan yang sebelumnya terlebih dahulu mengambil dari orang kaya, dia adalah wakil. Wakil dari orang kaya untuk mengambil harta zakat, lalu kemudian diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ayat yang ke-19. Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka tu'aman falyatikum birizqin minhu. Ini cerita tentang Ashabul Kahfi, para pemuda yang terjebak di dalam gua atau yang tertidur dalam gua karena sebelumnya mereka ingin lari dari penguasa yang zalim, sampai akhirnya mereka sampai di gua lalu mereka tertidur. Dan tatkala mereka bangun, mereka ya butuh makanan. Lalu di antara mereka ada mengatakan fabatu ahadakum biwarikum hadi, pergilah salah seorang dari kalian, utuslah salah seorang di antara kalian untuk membawa uang perak ini dan membeli makanan ke kota. Mungkin merasa, ayo ada yang pergi ke kota, mungkin penguasa yang zalim itu tidak akan ada yang mengetahui. Karena pasar juga ramai. Karena yang diketahui para pemuda tadi sudah kabur. Maka salah seorang di antara mereka diperintahkan untuk pergi ke kota, ke pasar, untuk melihat mana makanan yang paling enak untuk mereka beli. Namun ya kenyataannya ternyata keadaan sudah berubah semuanya ya, karena memang mereka tidur lebih dari 300 tahun lamanya. Nah, poinnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah seorang di antara mereka menjadi wakil bagi teman-temannya untuk membeli makanan. Nah, kita beranjak pada dalil berikutnya, yaitu dari hadis Nabi SAW. tepatnya hadis dari Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran yashtari bihi syatan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu dinar kepada Urwah agar dibelikan seekor kambing. Fashtarallahu bihi syatain. Namun yang dilakukan Urwah justru membeli dua ekor kambing dari uang satu dinar tadi. Dan Rasulullah SAW ketika memerintahkan membeli seekor kambing dengan harga satu dinar, dengan uang satu dinar, ya karena memang pada umumnya, standarnya, satu ekor kambing itu harganya sama dengan satu dinar. Namun Urwah bisa membelikan uang satu dinar tadi dua kambing. Nah, setelah mendapatkan dua kambing, ba'a ihdahuma bidinar, salah satu kambing dijual lagi dengan harga satu dinar. Hingga tadi kulaannya atau belinya satu ekor kambing itu setengah dinar, karena dua dinar berarti satu dinar totalnya yang dibeli. Berarti bisa membeli satu ekor kambing dengan harga setengah dinar. Lalu kemudian dijual lagi senilai satu dinar. Berarti untung 100%. Kulaannya setengah dinar, dijual satu dinar. Berarti dua kali lipat. Lalu setelah itu Urwah datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa seekor kambing plus satu dinar. Karena menguntungkan tadi. Rasulullah SAW da'alahu bil barakah fi bay'ihi. Rasulullah mendoakan Urwah agar diberikan keberkahan dalam perniagaannya, dalam jual belinya. Wa kana law ishtarat turaba la rabiha fihi. Bahkan dikatakan apabila Urwah ini misalkan membeli pasir pasti untung, karena pintarnya dalam berdagang dan juga didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Urwah untuk membeli seekor kambing. Berarti di sini Rasulullah mewakilkan kepada Urwah untuk membeli kambing. Rasulullah tidak membeli sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya mewakilkan, memasrahkan urusan kita kepada orang lain dan orang lain tersebut mampu untuk melakukannya, maka itu tidak mengapa atau diperbolehkan secara syariat. Dan juga sebagaimana hadis yang lainnya dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan anna Aba Amr bin As atau anna Aba Amr bin Hafsin talaqaha al-battah wa huwa ghaibun. Di Fatimah binti Qais ini diceraikan oleh suaminya yaitu Abu Amr bin Hafs. Dan Abu Amr ini ketika menceraikannya itu tidak datang langsung atau ketika berada di rumah tinggal bersama istrinya menceraikan istrinya ketika bertemu, tidak. Abu Amr ini menceraikan istrinya Fatimah binti Qais itu dari tempat jauh, sedang tidak berada di kota Madinah. Abu Amr hanya mengutus seorang wakil. Farsala ilaiha wakila bisya'irin fasakhitathu. Ini Abu Amr katakanlah di luar kota Madinah menyuruh seorang untuk membawa gandum, lalu setelah menyerahkan gandum disertai dengan pesan bahwasanya suaminya yaitu Abu Amr telah menceraikan Fatimah. Fasakhitathu, maka Fatimah enggak terima. Ini gimana ini? Itu Abu Amr. Masa ketika menceraikan hanya lewat utusan saja, hanya memberikan sedikit makanan. Lalu berkata, wallahi ma laki alaina min syai. Dan pesan dari Abu Amr, demi Allah, engkau sekarang sudah tidak ada apa-apa, tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan kami, yaitu Abu Amr. Faja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Fatimah pun mendatangi Rasulullah untuk menceritakan kejadian tadi. Fadzakarat dzalikalah. Faqala laha laisa laki alaihi nafaqah. Maka setelah Fatimah menceritakan kronologinya, ceritanya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, laisa laki alaihi nafaqah. Mulai saat ini sudah tidak ada nafkah lagi bagi engkau. Ini sudah tidak ada kesempatan untuk rujuk. Sudah tidak ada lagi masa idah karena ini sudah talaqah al-battah. Ini bisa dikatakan sudah talak yang ketiga. Kalau sudah talak ketiga, berarti tidak bisa rujuk secara langsung ya. Kalaupun nanti si wanita menikah lagi, nanti akhirnya Fatimah menikah, lalu kemudian misalkan bercerai, maka baru diperbolehkan untuk kembali. Karena ini talaqah abadah, yaitu talak bain, tidak ada kesempatan lagi untuk rujuk. Makanya di sini sudah tidak ada kewajiban bagi suami untuk menafkahi. Karena kalau talak itu masih satu ataupun dua selama masa iddah, maka sang suami masih berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal, masih berkewajiban untuk memberikan nafkah. Nah, di sini wajhu istidlalnya, sisi pendalilannya yang menunjukkan dibolehkannya wakil atau wakalah adalah Abu Amr tadi mengutus seorang wakil untuk menyampaikan pesan. Pesan yang mengejutkan, yaitu masalah perceraian tadi. Dan Rasulullah tidak mengingkari wakalahnya. Membenarkan wakalah, bahkan juga membenarkan ucapan dari Abu Amr bahwasanya setelah itu sudah tidak ada nafkah lagi. Kita lanjut pada dalil berikutnya. Dalil yang ketiga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhuma. Mereka na'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama rajulun faqal anshuduka Allah illa qadaita bainana bi kitabillah. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang yang berdiri lalu mengatakan, aku bersumpah atas nama Allah kepadamu, yaitu kepada Nabi, tapi sumpahnya kepada apa, sumpahnya tetap demi Allah Subhanahu wa taala, dan ini diperbolehkan. Maksudnya adalah agar engkau memutuskan perkara kami dengan Al-Qur'an. Jadi ada masalah antara dirinya dengan orang lain. Faqama khasmuhu wa kana afqah minhu. Lalu orang yang diperkarakan tadi hanya juga berdiri. Dan dia lebih, yang dilaporkan tadi itu lebih afqah, lebih paham, lebih berilmu. Lalu berkata kepada Rasulullah, "Iqdi bainana bi kitabillah." Putuskanlah perkara kepada kami dengan Al-Qur'an. Wa adzanli, dan apakah engkau mengizinkan kepadaku untuk berkata, untuk menceritakan kronologinya? Lalu Rasulullah mengatakan, "Qul, sudah, katakan apa permasalahan antara kalian?" Lalu orang mengadukan tadi mengatakan, "Inna ibni kana asifan ala hadza fazana bi imraatihi." Sesungguhnya anakku dulu bekerja, ya kerja kontrak, kerja persewaan, apa bekerja borongan, artinya bukan bekerja tetap ya. Jadi pada masa tertentu saja. Sesungguhnya anakku itu bekerja pada si fulan. Orang tersebut tadi yang dilaporkan tadi. Fazana bi imraatih. Lalu kemudian berbuat zina wal iyadu billah dengan istrinya. Istri tuannya. Faftadaitu minhu bi mi'ati syatin wa khadimin. Lalu aku ingin menebus kesalahan anakku tadi dengan membayar 100 ekor kambing dan seorang budak. Artinya ingin menebus kesalahan anaknya tadi, ingin dibayarkan, diberikan kepada majikannya, suami dari wanita yang diajak berzina tadi, atau kalau istilah kita uang damainya itu adalah 100 ekor unta dan seorang budak. Tsumma sa'altu rijalan min ahli al-ilmi. Lalu aku pun bertanya kepada beberapa ahlul ilmi, beberapa ulama. Fa akhbaruni anna 'ala ibni jalda mi'atin wa taghriba amin. Mereka menjelaskan bahwasanya ketika anak tadi berbuat zina, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan. Wa ala imraatihi rajam. Sedangkan wanitanya tadi itu dirajam. Ini menunjukkan berbuat zinanya tadi dilakukan atas dasar suka sama suka antara anak yang bertanya tadi dengan wanita atau istri dari majikannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Walladzi nafsi biyadihi la'aqdiyanna bainakuma bikitabillahi jalla dzikruh." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku benar-benar akan memutuskan perkara di antara kalian berdua dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an. Al-mi'atu syatin wal khadimu radun 'alaik. Adapun seekor kambing dan juga seorang budak yang telah engkau bayarkan, maka kembalikan lagi. Ambil kembali. Wala ibnika jaldu mi'atin wa taghribu am. Karena yang harus dijalankan hukumannya kepada anakmu adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Lalu Rasulullah berkata kepada Unais, "Ya Unais, waqdu ya Unais ala imraati hadza wa hay Unais." Pergilah kamu mencari istri orang ini. Itu istri sang majikan tadi, yang diadukan tadi. Faini tarafat farjumha. Kalau istrinya ngaku telah berbuat zina, maka rajamlah. Faqada alaiha fa'tarafat farajamaha. Lalu keesokan harinya, Unais pun pergi mencari wanita tadi. Dan wanita tadi mengakui telah berbuat zina lalu dirajam. Yaitu dipendam di dalam tanah, kecuali bagian kepalanya. Lalu setelah itu dilempari dengan batu-batu kecil sampai meninggal dunia. Nah, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini banyak sekali ya faedahnya, khususnya yang berkaitan dengan ya perzinaan. Nah, di sini ketika seorang itu bekerja dengan dibiasakan berduaan dengan yang bukan mahramnya, di sini adalah istri majikannya, sehingga di situ terjadi perbuatan keji, perbuatan zina. Maka yang lebih baik ketika bekerja tidak terjadi ya ikhtilat atau tidak komunikasi secara berlebihan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan poin pentingnya yang berkaitan dengan bab kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan Unais untuk mencari wanita tadi, menanyakan apakah benar berbuat zina. Kalaupun mengaku, maka Rasulullah pun juga mewakilkan kepada Unais untuk menghukum. Sehingga hukum dalam suatu negara, pemerintahan, memang pada asalnya semuanya melakukan adalah mulai dari tingkat presiden dan juga menterinya. Tapi kan tidak mungkin menangani seluruh kasus di negara Indonesia. Makanya diserahkan ke tiap kota, tiap kabupaten. Di sana ada pengadilannya, ada penjaranya, ada hukumannya. Maka diperbolehkan. Bagaimana juga pernikahan, yaitu wali hakimnya. Hakimnya adalah ya pemimpin kaum muslimin, rajanya, presidennya. Tapi kan tidak mungkin juga harus menikahkan semua penduduk. Makanya ada wakil-wakil, ada KUA di setiap kota atau kabupaten. Dan kedudukan mereka sama dengan kedudukan pemerintah. Hanya keabsahannya itu bisa diterima. Lalu kemudian dalil yang keempat, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, atarajulun min aslam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid fanadahu. Ada seorang laki-laki dari suku Aslam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau saat itu sedang berada di masjid. Dan dalam riwayat yang lainnya disebutkan orang laki-laki ini namanya adalah Ma'iz. Lalu orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, innal akhira qad zana yakni nafsahu fa'aradu an. Wa Rasulullah, sehingga ya Rasulullah, sesungguhnya diriku telah berbuat zina. Ini datang kepada Rasulullah agar ditegakkan hukum rajam sebagai bentuk ketulusan dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah berbuat zina. Mendatangi Rasulullah ingin ngaku. Faradu anhu, tapi Rasulullah berpaling. Artinya sebenarnya Rasulullah itu tidak senang menghukum seorang dengan merajam. Pasti di sini akan tersebar aibnya. Si fulan adalah laki-laki yang pernah berbuat zina. Makanya Rasulullah tidak langsung mengatakan, sudah kalau kamu ngaku ayo kita ke tanah lapang dirajam, tidak. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengundurnya, bahkan berusaha untuk mengalihkan perhatiannya. Oh, jangan-jangan kamu cuma berpegangan saja, bersentuhan saja. Oh, jangan-jangan kamu cuma ya berciuman saja, tidak sampai berbuat zina. Ini diulangi terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, laki-laki tadi tetap ingin dihukum rajam karena ingin disucikan dosa-dosanya. Meskipun sebenarnya secara syariat pun ketika seorang bertaubat dari perbuatan zina misalkan, ya cukup baginya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatannya dan berazam untuk tidak melakukannya. Itu cukup baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mengaku, yang sampai akhirnya akan dihukum atas perbuatannya tadi. Dan akhirnya diulang terus pertanyaannya. Saya ini telah berbuat zina, maka silakan dirajam. Rasulullah tetap tidak langsung memberikan hukuman. Sampai diulang sebanyak 3 kali. Nah, ketika ingin mengucapkan yang ke-4 kali, Rasulullah masih mengatakan, hal bika junun, apakah ada faktor kegilaan pada dirimu? Suka kamu dikici misalkan. Ya, karena ada sebagian orang itu terkadang secara terakhir kita bisa berbicara normal, kita berbicara nyambung, tapi ternyata ada kelainan jiwa atau ya tadi ODGJ atau biasa mengkonsumsi obat supaya penyakitnya tidak kambuh, harus rutin ke rumah sakit misalnya, itu memang ada. Nah, kalau ada seperti itu, khawatirnya dia mengucapkan sesuatu yang tidak diyakini. Makanya Rasulullah mengatakan, hal bika junun, apakah kamu orang yang gila? Maka orang tadi mengatakan la, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idhabu bihi farjumuhu wa kana qad uhsin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, pergilah kepadanya, farjumuhu, lalu rajamlah ma'is tadi, wa kana qad uhsin, karena sudah pernah menikah atau dalam keadaan punya istri lalu berbuat zina, maka hukumannya adalah rajam. Berbeda tadi ketika orang tadi masih masih perjaka, belum pernah menikah, maka hukumannya adalah diasingkan yang sebelumnya dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Lalu juga di antara dalil yang menunjukkan bolehnya mewakilkan sesuatu kepada orang lain, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutusnya pergi ke Yaman untuk berdakwah. Maka Rasul mengatakan innaka satati qauman ahlal kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu sesungguhnya jika kau mendatangi mereka, maka serulah mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fa'inhum ata'u laka bidzalik fa'akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Lalu malaikat Jibril pun juga tetap memberikan ya nasihat, maaf, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, fa'inhum ata'u laka bidzalik, seandainya penduduk kota Yaman tadi mereka mentaatimu, sudah mau masuk ke dalam agama Islam, fakhbirhum annallaha qad faradu alaihim khamsa salawat. Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan untuk mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari semalam.
2: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: rasakan atau dia miliki. Namun di sisi yang lainnya dia juga memiliki tanggung jawab yang harus ditunaikan kepada masyarakat. Dan dalam kondisi tertentu tidak bisa melakukan itu semuanya sendiri, sehingga harus mengutus orang lain, meminta tolong kepada orang lain untuk menjadi wakilnya dalam mengerjakan tugas-tugas tadi. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat, wallahu taala alam.
1: Baik, kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Danif Fahmi, LCMH Hafizahullah taala, yang telah memberikan materinya pada kesempatan yang pertamanya itu tentang bab wakalah. Dan kita beranjak pagi ke sesi yang kedua. Bagi para pendengar maupun para pemirsa yang mempunyai pertanyaan terkait materi yang disampaikan, bisa langsung di 0873x04x846. Baik, kita bisakan pertanyaan yang masuk. Bismillah, Ustaz, sekarang banyak orang yang menyuruh orang lain untuk menjualkan rumah atau tanahnya. Apakah orang yang diberi kuasa ini boleh menentukan harga sendiri tanpa izin pemilik, Ustaz?
0: Taufik, ketika seorang ingin menjualkan tanah, mobil, atau barang milik orang lain, apakah diperbolehkan menentukan harga sendiri? Ketika, atau ini sebagai maklar, menjualkan barang orang lain, dalam menentukan harga harus seizin dari orang yang pemilik aslinya. Dalam menentukan harga, ada dua cara yang diperbolehkan. Yang pertama, pemilik tanah misalkan sudah menetapkan harga maksimalnya atau harga jualnya. Pokoknya ini dijual seharga 100 juta. Nanti saya kasih komisi 2% atau 3%. Dilarang menjual lebih dari itu. Kalau pemilik tanah mengatakan demikian, maka bagi maklarnya itu tidak boleh menjual lebih dari itu. Tapi kalau misalkan penjual atau pemilik tanah mengatakan, ini saya jual, pokoknya dari saya ingin menerima 100 juta bersih. Kalau kalian mau ikut menjualkan, ingin dinaikkan jadi 110, 120, saya tidak mau tahu. Pokoknya kalau sudah deal dengan pembeli, saya mau yang masuk ke dalam rekening saya itu senilai 100 juta. Kalau pemilik tanah itu sudah mengatakan demikian, maka boleh bagi maklarnya tadi untuk menaikkan harga berapapun, itu diperbolehkan. Tapi kan tadi sudah mendapatkan izin dari pemilik tanah. Tapi kalau tidak ada izin, hanya mengetahui ini si Fulan menjual tanahnya, kemudian tanya kepada si Fulan, ini dijual berapa? Oh, 100 juta. Hanya tanya saja, tidak minta izin menjualkan, lalu tiba-tiba dia mengiklankan ada penjualan tanah, lalu ketika ada pembeli menghubunginya, lalu mengatakan harganya 120 juta. Nah, maka ini tidak diperbolehkan, karena dia pertama menjual barang yang bukan miliknya. Lalu kemudian nanti dia bisa dikatakan merugikan orang yang membeli, padahal tadi seharusnya dijual harganya 100 juta, karena ada maklar tadi harganya menjadi jauh lebih tinggi. Intinya harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada pemilik tanah, apakah menggunakan cara komisi tertentu

0: sudah ditentukan oleh pemilik, atau yang penting setornya pemiliknya menerima bersihnya berapa, baru boleh untuk menaikkan harganya. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, semoga dapat difahami bagi para pendengar maupun penasihat jawaban dari Ustaz Ali Fahmi terkait pertanyaan yang disampaikan di pertanyaan pertama ini. Ya, kita beranjak ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Perlombaan dengan menarik iuran itu dilarang. Bagaimana jika perlombaan itu diadakan oleh seseorang untuk 17-an, Ustaz? Apakah diperbolehkan, Ustaz?
0: Baik, untuk perlombaan, kalau memang di situ ada unsur judinya, ketika ada uang pendaftaran yang mana pendaftaran itu digunakan untuk hadiah, yaitu sama dengan mesir atau sama dengan perjudian. Namun apabila pada bulan Agustus ini banyak sekali ya perlombaan, dan selama perlombaannya itu mubah dan tidak ditarik biaya, kalaupun membayar itu murni untuk fasilitas, misalkan nanti ada sponsor lagi untuk hadiahnya, maka insya Allah tidak mengapa, selama perlombaannya tadi tidak melalaikan dari ibadah, dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau juga ingin mengadakan lomba untuk anak-anak kecil, agar mereka itu ya senang, bergembira tanpa ada pungutan biaya, maka insya Allah tidak mengapa mengikuti lomba-lomba tersebut. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, syukur Ustaz atas jawabannya, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Kita bacakan pertanyaan terakhir di sini. Ustaz, sekarang banyak jasa titip jual, Ustaz, atau jastip. Apakah sistem jastip ini termasuk akad wakalah dalam Islam, Ustaz? Dan apa saja ketentuannya yang diperhatikan dalam hal ini, Ustaz?
0: Baik, untuk jastip atau jasa titip, ini tergantung akad yang ada di dalamnya. Bisa wakalah, bisa juga murni jual-beli. Kalau jastip ini, orang yang menerima jasa titip-beli, kalau dia mengatasnamakan dia sebagai wakil, maka dia tidak boleh mengambil keuntungan kecuali atas izin dari orang yang mewakilkannya. Sehingga ketika dia membeli, dia menawar, itu semuanya atas izin. Dan dia keuntungannya itu sesuai dengan kesepakatan. Namun ya umumnya bukan wakalah, umumnya adalah jual beli murni antara jastip dan juga pembeli. Kalau memang jastip ini ketika membuka tawaran, siapa yang mau jastip barang tertentu misalkan, padahal dia belum memiliki barangnya, lalu kemudian ketika membuka jastip sudah harus ada DP misalnya, sudah harus ada akad yang mengikat, maka ini bisa menjadi tidak diperbolehkan karena dia telah menjual barang yang belum dimiliki. La tabi' ma laisa indak, jangan engkau menjual barang yang belum engkau miliki. Nah, sehingga kalau akadnya sudah mengikat dan harus membayar DP, atau bahkan belum bayar DP tapi sudah mengikat, ketika barangnya nanti sudah dibawakan harus dibeli, maka itu juga tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana agar diperbolehkan jastip ini, yaitu bisa dengan menggunakan akad salam, di mana ketika membuka jastip sudah mengumumkan harganya dan sudah dinaikkan beserta dengan marginnya, selisihnya, lalu pembeli diminta untuk membayar terlebih dahulu secara lunas sehingga nanti akadnya menjadi salam. Karena kalau seperti ini akadnya diperbolehkan karena uangnya ada, meskipun barangnya itu nanti, bukan jual beli utang dengan utang. Karena kalau uangnya belum ada, kemudian barangnya juga belum ada, itu jatuhnya kepada jual beli utang dengan utang. Atau kalau solusinya misalkan pembeli tidak mau bayar terlebih dahulu ketika membuka jastip, maka itu bukanlah sebuah akad, namun hanya list atau membuat daftar peminat saja. Lalu ketika dia beli barang-barang tadi, barang sudah ada di tangan, baru menjual. Adapun orang-orang yang sudah menulis namanya, kalau ternyata tidak jadi membeli, makanya tidak mengapa, tidak boleh dipaksa. Oh, sudah nyatet kok nggak jadi beli, karena tadi belum ada akad. Ketika barang belum ada, uang belum ada, tidak boleh mengadakan akad sama sekali. Nah, sehingga ini kalau memang mau untung bisa menggunakan atau sedikit risiko, yaitu dengan menggunakan akad salam. Kalau pembeli tidak mau, ya bisa dengan akad jual beli kalau barangnya itu sudah ready. Jadi memang masing-masing ada konsekuensinya, dan yang paling penting adalah ketika jual beli khususnya just tip ini bukan sekedar keuntungan yang diharapkan, tapi bagaimana agar jual belinya tadi sesuai dengan syariat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.
1: Syukur atas jawabannya Ustaz, semoga memberikan manfaat dan juga memberikan tambahan ilmu bagi para pendengar maupun para pemirsa, khususnya yang bertanya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan bagi para pendengar maupun para pemirsa, yaitu di sesi yang kedua, sesi tanya jawab terhadap program kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Mutiara Subuh. Namun sebelum kita menutup program kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita mendengarkan nasihat atau kesimpulan dari guru kita. Silakan Ustaz.
0: Jin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan akad jual beli di sana banyak sekali ya istilah-istilah dalam akad jual beli, dan yang paling penting dalam melakukan transaksi jual beli adalah bagaimana hakikat dari jual beli tersebut, bukan hanya sekedar penamanya saja. Terkadang wakalah bisa jadi diperbolehkan, bisa jadi tidak. Dilihat bagaimana hakikat dari wakalahnya tadi. Orang melakukan jual beli kadang mengatasnamakan jual beli, tapi di dalamnya mengandung riba. Berarti secara syar'i tidak bisa dikatakan itu adalah jual beli. Nah, sehingga dalam menilai sebuah sistem dalam transaksi jual beli tidak hanya sekedar namanya apa, akan tapi kita harus mengetahui hakikat dari transaksi tersebut. Apakah hakikatnya sesuai dengan syar'i atau tidak, meskipun namanya berbeda. Maka hendaknya kita berhati-hati dalam bertransaksi sebelum mengetahui hakikatnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Andi Fahmi LCMH Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan materinya pada kesempatan pagi hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan beliau memberikan ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saksikan terus dan simak terus kajian bersama beliau Al-Ustaz Andi Fahmi LCMH Hafizahullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, live hanya di Aliman TV maupun Radio Suara Aliman dengan pembahasan fikih muamalah. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya di pekan selanjutnya, dan kita tutup pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, قال رسولullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يقبل الله صلاة أحدكم. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian, idza ahdatha, apabila dia berhadas, hatta yatawaddaa, sehingga dia mengambil air wudu. Hadis ini hadithun sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
9: Persaudaraan orang mukmin adalah dibangun di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak mengenal batasan, batasan negara, batasan zaman dan waktu. Orang mukmin saudara bagi saudaranya, sesama mukmin. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, innamal mu'minu ikhwatun, sesungguhnya yang bersaudara itu hanyalah orang-orang yang beriman. Karena mereka dibangun persaudaraan mereka oleh iman pada Allah Ta'ala. Hablum minallah, tali agama Allah yang mengikat mereka. Mereka keluar dari satu rahim, bukan rahim ibu, tetapi rahim agama ini, rahim Islam dan rahim iman. Itulah rahim mereka. Mereka bersaudara karena Allah. Mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya karena Allah. Mereka berupaya untuk meringankan beban saudaranya juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk riya, bukan untuk mendapat pujian dari manusia, bukan untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini, keuntungan materi atau yang lainnya, tidak. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sebagaimana Allah kisahkan tentang ahli surga, yang mereka ketika di dunia mereka berbuat amal kebaikan, mereka memberi makan kepada saudara-saudara mereka, mereka memberikan jalan keluar, mereka membantu dan menolong kepada anak yatim, kepada kaum fakir dan miskin. Semua itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka memberikan makan, mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian benar-benar hanya karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Inilah ajaran keikhlasan yang dibangun dari seiman kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Hari-hari silih berganti, tahun demi tahun terus berjalan. Gelombang fitnah, syubhat dan syahwat sungguh begitu besar menerpa perjalanan hidup manusia. Banyak di antara mereka yang telah menjadi korban fitnah itu. Terlebih lagi berbagai media, sarana yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla di zaman sekarang ini. Sedikit yang bijak menggunakan media tersebut. Tetapi betapa banyak orang-orang yang menjadi korban oleh media yang menyebarkan berbagai konten-konten yang negatif. Yang menyebarkan berbagai konten-konten yang mengandung pemikiran menyimpang. Terlebih lagi, konten-konten yang dipenuhi dengan kemaksiatan, dosa, dan berbagai hal yang terus datang silih berganti. Dia datang tanpa dipanggil. Selalu kita mendengar notifikasi dari HP kita, gadget kita. Oleh karena itu, kita hidup di zaman yang begitu besar fitnah. Sehingga seringkali manusia terjatuh dalam kebimbangan, keraguan. Bahkan seringkali hal yang demikian itu membuat mereka merubah prinsip dan agamanya. Pagi hari dia beriman, sore hari dia kafir. Sebaliknya, sore hari dia beriman, di pagi hari dia menyimpang. Di pagi hari dia taat kepada Allah, di sore hari dia berbuat maksiat. Pagi hari imannya bertambah, tapi di sore hari imannya mulai down. Terus kondisi demikian itu yang dialami dan dihadapi oleh manusia di zaman sekarang ini. Fitnah demi fitnah. Sungguh benar apa yang sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis salihah. Qita fitanan. Badiru bil a'malis salihah. Fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bergegaslah melakukan amal saleh. Akan datang suatu hari, waktu yang begitu banyak fitnah. Fitnah bagaikan potongan malam. Yang membuat manusia hidup dalam kegelapan. Menjadikan manusia hidup dalam kebimbangan. Sehingga seseorang di pagi hari dia beriman, di sore harinya kafir. Sebaliknya demikian, dia akan menjual agamanya dengan sesuatu ya yang sangat murah dan hina. Ini memberikan kepada kita warning. Di waktu yang sama, menjadikan kita untuk selalu waspada dan bersungguh-sungguh untuk menjaga keimanan kita. Menjaga prinsip agama kita, menjaga ibadah kita dan akhlak kita. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan pegangan untuk menyelamatkan diri dan sebab untuk kita bisa senantiasa termotivasi melakukan ketaatan dan menjaga prinsip keimanan kita selain kita selalu memohon pertolongan kepada Allah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan untuk selalu menghiasi diri kita dengan ilmu dan membekali dengan akhlak yang mulia, pergaulan yang baik, selektif dalam mencari sahabat di dunia maya dan juga di dunia nyata, dan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar kita diteguhkan di atas agamanya, dikokohkan di atas akidah, agar kita betul-betul ditanamkan diri kita kecintaan kepada sunnah, kepada ilmu, kepada Al-Quran, dan bukalah pintu hati kita untuk bisa menerima nasihat, wijangan. Yang demikian itu merupakan faktor utama dan sebab-sebab yang mulia untuk bisa menjaga iman, menjaga prinsip di tengah gelombang fitnah syubhat dan syahwat yang menerpa tatanan hidup manusia. Dua prinsip dasar yang harus menjadi modal utama dalam hidup ini agar kita selamat dari berbagai fitnah tersebut. Yang pertama adalah ilmu yang akan melahirkan keyakinan, yang akan bisa menepis segala bentuk syubhat, penyimpangan dalam sisi pemikiran. Dan yang kedua adalah kesabaran, yang akan menjadi benteng yang kuat untuk menyelamatkan diri dari godaan syaitan, yang akan bisa menjadi faktor utama menyelamatkan diri dari terjerumus ke dalam kemaksiatan. Maka dengan ilmu dan kesabaran, dan keyakinan dan ketabahan, kita akan bisa mengarungi hidup ini dengan berbagai liku-liku perjalanan yang dipenuhi kiri kanan kita syubhat dan syahwat. Maka dengan ilmu dan kesabaran, kita akan selamat menjalani kehidupan. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami pilih dari sebagian mereka para imam, panutan masyarakat, tokoh dalam kehidupan manusia. Kenapa mereka bisa menjadi seorang imam, panutan dalam kehidupan? Karena memiliki dua sifat, keyakinan dan kesabaran. Dan keyakinan, mereka mampu menepis berbagai pemikiran penyimpangan yang akan merusak akidah keyakinan. Dan dengan kesabaran, mereka selamat dalam menghadapi godaan syaitan yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang mewariskan keyakinan dan kesabaran yang akan membuahkan ketabahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas agama yang mulia ini. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma amin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
3: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar. Cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
4: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
3: Hah? Emang bisa?
4: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
3: Tapi aman nggak ya?
4: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
3: Wah, cara ikutnya gimana?
4: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke tanah suci.
3: Oke, pulang kerja langsung daftar.
4: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
5: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Sebuah kisah, kisah nyata sahabat Nabi yang mulia yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan memulainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini, sebagaimana ia melewati jutaan orang-orang Arab sebelumnya tanpa mencatatnya. Tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau terbetik dalam benaknya. Namun, Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar, Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan terus diingat oleh lisan sejarah. Yang pertama, kisahnya dengan Kisra, Raja Persia. Terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para Raja Ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Maka para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh, yang mereka belum pernah mengenalnya sedikitpun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyeru raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka, dan masuk ke dalam sebuah agama milik suatu kaum yang belum lama menjadi bagian dari pengikutnya. Perjalanan yang berbahaya. Yang berangkat akan hilang, dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bertasyahud. Lantas bersabda, "Amma ba'du. Sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para Raja Ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam." Para sahabat Nabi Muhammad SAW menjawab, "Kami ya Rasulullah akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapa yang engkau inginkan." Rasulullah SAW kemudian memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada Raja-Raja Ajam. Di antara ke-6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah SAW kepada Kisra Raja Persia. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri tidak bersama siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu, Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya. Dan mereka pun hadir. Kemudian Abdullah bin Hudzafah diizinkan untuk masuk kepadanya. Abdullah bin Hudzafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang. Dan pakaiannya yang terajut dengan kasar, terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun, dia hadir dengan kepala tegak. dengan badan yang tegap dan dadanya yang bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, "Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Maka Abdullah mendekat sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hirah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakannya kepadanya. Isinya adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra penguasa Persia, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk." Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu diusir dari majlisnya. Maka dia pun diusir. Abdullah bin Hudzafah meninggalkan majlis Kisra sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Akan tetapi, tidak lama kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting, aku sudah menunaikan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dia menaiki kendaraannya. Manakala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju jazirah. Mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hudzafah tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa pendek, "Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya." Lantas Kisra menulis surat kepada Bazan gubernurnya. Gubernurnya yang berada di Yaman, yang isinya adalah, "Utuslah dua orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Hijaz. Perintahkan dua orang laki-laki itu agar membawanya kepada aku." Maka Bazan, gubernur Yaman itu, mengutus dua orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut, Bazan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama dua orang laki-laki itu. Bazan meminta dua utusannya itu agar mencari tahu tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti perilakunya dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang diri pribadinya. Dua orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, "Dia di Yatsrib." Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. "Berbahagialah kalian dan bersukacitalah karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian." Adapun dua orang laki-laki utusan Badan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerahkan surat badan kepada beliau seraya berkata, "Raja di raja, Kisra telah menulis surat kepada raja kami, Badan, agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun, jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian. Kembalilah esok hari." Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama kami menemui Kisra?" Lantas Nabi menjawab, "Kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya. Dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Syirawaih, di malam ini, di bulan ini." Keduanya menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua. Keduanya berkata, "Apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menulis hal ini kepada badan." Lantas Nabi menjawab, "Ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu." Dua utusan itu meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Badzan berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah nabi. Namun jika tidak, maka kami akan berpikir ulang." Tidak lama setelah itu, Badzan menerima surat Syirawaih yang berisi, "Amma ba'du. Aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka, dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah bayat dari kaummu untukku." Begitu Badzan membaca surat Syirawaih, dia meletakkannya di samping dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Inilah kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar Raja Romawi merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin, yang mana mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasulnya. Maka dia memerintahkan tentaranya, agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup, karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Hudzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, "Orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu." Raja Romawi melihat Abdullah bin Hudzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata, "Aku menawarkan sesuatu kepadamu." Kemudian Abdullah bertanya, "Apa itu?" Kaisar berkata, "Masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan yang terhormat." Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri, "Mana mungkin. Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu. Kaisar berkata, aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita bersama-sama memerintah dan menguasainya. Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki, dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab, dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya. Kaisar berkata, kalau begitu, aku akan membunuhmu. Abdullah menjawab, lakukan apa yang engkau inginkan. Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib. Dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, lepaskanlah anak panah di dekat kedua tangannya. Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke agama-agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, lepaskanlah anak panah di dekat kedua kakinya. Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan. Lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut. Sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya. Mengajak masuk ke agama Nasrani. Akan tetapi Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, Abdullah mulai menangis. Sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka, dia menangis. Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, kembalikan dia kepadaku. Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, celaka kamu. Apa yang membuatmu menangis? Abdullah menjawab, yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku. Lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu fi sabilillah. Akhirnya, tagut itu, musuh Allah itu menyerah dan berkata, apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu? Lantas Abdullah menjawab, dan melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Abdullah berkata, aku berkata dalam hatiku, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas. Demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin, tidak mengapa aku melakukan hal itu. Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepalanya. Maka Kaisar Raja Romawi memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka perintah ini dilaksanakan. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hudzafah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan kisahnya. Maka Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan, maka dia berkata, patut bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan mengawalinya. Maka Umar berdiri dan mencium kepalanya.

0: Kamu kenapa, Do? Kok kelihatan gelisah? Kepikiran apa, toh?
1: Gini ya, aku bingung. Teman-temanku udah sukses, kaya, hidup bebas. Sementara aku ketinggalan. Kadang aku mikir, buat apa semua nilai-nilai agama ini? Apa memang perlu seserius itu?
0: Aldo, kalau agamamu sirna, dengan apa lagi kamu akan berbahagia? Dan kalau akhlakmu hilang, dengan apa kamu mau untung dalam hidup?
1: Tapi ya, orang yang kaya dan bebas itu kelihatannya bahagia.
0: Bahagia itu bukan tampak dari luar, nak, tapi dari hati yang bersih dan hidup yang diridhoi Allah. Kekayaan bisa dibeli, tapi ketenangan hanya dimiliki oleh orang yang menjaga agama dan akhlaknya.
1: Iya, ayah. Kalau aku lepas dari agama dan akhlak, aku cuma tinggal nama.
2: Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, jika agamamu sirna, dengan apa lagi kamu akan berbahagia? Dan jika dirimu kehilangan akhlak mulia, dengan apa lagi kamu bisa mendapatkan laba? Al-Fawaqih Asy-Syahiyah, halaman 209.
3: Renungan Suara Al-Iman. Pak, enak ya kalau lagi kosong. Mau main HP bisa, tiduran juga bisa, ngopi bisa lama, mau ngapain aja, bebas.
4: Iya, tapi kamu tahu nggak, Di? Waktu kosong itu bisa jadi jebakan kalau nggak kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat.
3: Bisa gitu ya, Pak. Terus, Pak Amin biasanya ngapain kalau nggak ada kerjaan?
4: Saya usahakan sibuk dengan zikir. Karena mengingat Allah itu cara paling baik menyibukkan diri, menenangkan hati, dan membuat waktu kita nggak sia-sia.
3: Iya juga ya. Kadang saya ngerasa kosong banget, padahal online terus setiap hari.
4: Coba deh, mulai hari ini, isi waktu luangmu dengan menyebut nama Allah, rasakan sendiri bedanya.
2: Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, senantiasa melazimkan zikir kepada Allah merupakan cara paling baik seorang hamba dalam menyibukkan dirinya. Majmu' al-Fatawa, bab 101, halaman 660.
3: Renungan Suara Al-Iman.
5: ما يقوله إذا ركب دابته.
6: Doa bepergian.

0: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatannya meridokanmu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, engkaulah teman dalam bepergian, dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
1: Ma yaqulu idza dakhala as-suq.

0: بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
1: Doa masuk pasar. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup, tidak akan mati. Di tangannya kebaikan, dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu.
2: Ma yu'awwadu bihi al-awlad.
3: Doa perlindungan untuk anak.
2: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidu al-Hasan wal-Husain.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya membacakan doa untuk melindungi Hasan dan Husain dengan membaca
2: U'idukuma bi kalimatillahi at-tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah.
3: Aku memintakan perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang paripurna dari godaan setiap setan dan binatang serta dari bahaya sihir.
4: Adzkarul umur al-'aridah. Du'a al-istikharah.
1: Du'a salat istikharah.
5: Allahumma